perintah Allah kerja, kerja saja. Tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.

pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan seluruh lapis langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

0: brother and sister villa nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ke-14, adab-adab puasa. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan saja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat. Karena fungsi di antara fungsi puasa sunat itu antara lain adalah menutupi atau menapali kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa fardu. Nah, kalau kita kalau ada puasa sunatnya, andai kata kurang puasa fardu kita, maka kada ada lagi yang menapalinya atau menutupinya. Dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi di dalam surga Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau karena mereka berada pada derajat yang tinggi sekali. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah pertama hari Arafah. Hari Arafah hari di mana kaum muslimin yang sedang naik haji melakukan wukuf, yaitu 9 Zulhijjah. Hari Arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Kalau orang yang mengerjakan haji, kada dianjurkan untuk puasa hari Arafah, karena mereka ada amalan-amalan lain yang mesti dikerjakan, yang apabila puasa mereka akan lemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kenapa dianjurkan kita puasa hari Arafah itu? Bahkan diberi ganjaran yang besar bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Karena untuk mengimbangi, untuk mendapatkan pahala-pahala yang disediakan Allah bagi orang yang wukuf di padang Arafah itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, maha bijaksananya, tidak ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Seperti orang yang kada bisa naik haji, lalu dia kada bisa melaksanakan tawaf, kada bisa melaksanakan wukuf, kada bisa melaksanakan mabit. Tapi orang-orang yang tidak mampu naik haji itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala-pahala seperti itu. Seperti Arafah. Di hari Arafah, orang-orang muslim, muslimah yang wukuf mendapat ganjaran yang besar. Nah, bagi kita yang tidak naik haji, bila mana kita di kampung kita ini puasa di hari Arafah itu, maka kita akan kebagian pahala-pahala orang yang wukuf di Arafah sana itu. Nah, contohnya lagi, orang yang kada mampu naik haji, inya kada kawa naik haji karena kada ada kemampuannya, namun inya ingin agar dapat pahala haji sempurna, maka agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa mereka-mereka yang itu hendaknya sembahyang subuh berjamaah dan berzikir sampai terbit matahari. Nah, sembahyang subuh berjamaah, habis itu berzikir sampai terbit matahari, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Orang yang berperang fisabilillah akan mendapat, orang yang gugur dalam perang sabilillah akan mendapat titel syahid. Orang yang syahid artinya orang yang selamat daripada berbagai macam cobaan, godaan, fitnah, mulai kubur sampai seterusnya. Nah, orang-orang atau kita-kita yang tidak berperang di sabilillah itu pun bisa kita dapatkan pahalanya itu apabila kita punya niat yang benar tentang sabilillah itu. Nah, jadi walhasil semua pekerjaan ibadah-ibadah itu kada danang kita kada bisa melakukannya. Jadi orang miskin, orang kaya, orang sihat, orang sakit, orang merdeka, orang menjadi budak, semuaan bisa mengamalkan atau mendapatkan pahala yang disediakan Allah bagi amalan-amalan yang ditentukan itu. Yang kedua, hari Asyura. Hari Asyura disunatkan kita puasa. Hari Asyura ini asalnya adalah satu bentuk syukurnya. Syukurnya orang-orang Yahudi atas selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Terjadi pada hari Asyura. Lalu orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah, orang-orang Yahudi yang benar, mereka bersyukur kepada Allah atas ketaatan, atas nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa berupa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, kita pun umat Islam bisa mendapatkan pahala itu kalau kita puasa hari Asyura. Karena puasa hari Asyura ini adalah asalnya tadi bentuk wujud syukur atas selamatnya Nabi Musa daripada kepungan Fir'aun. Yang ketiga, 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Puasa 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maksudnya 10 hari itu 9 hari saja, mulai hari pertama Zulhijjah sampai hari Arafah. Hari raya kan hari 10, kada boleh kita puasa, haram. Nah, cuma ngarannya 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Yang dimaksud cuma 9 hari. Hidup sehari Zulhijjah, hidup 2 hari Zulhijjah, 3 hari sampai 9 Zulhijjah. Itu orang-orang yang melakukan puasa pada hari-hari itu mendapat nilai yang sangat besar seperti dia beribadah pada malam atau Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar, kita belum tentu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang tertentu yang dianugerahi Allah Lailatul Qadar. Tapi kalau kita hendak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu bisa dengan cara puasa pada hari-hari pertama bulan Zulhijjah tadi, 1 sampai 9. Yang keempat, 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram. Nah, ini 10 bujur, 1 Muharram sampai Asyura. Yang kelima, bulan Rajab. Yang keenam, bulan Sya'ban. Yang ketujuh, bulan-bulan haram. Yaitu ada 4, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang tunggal, yaitu bulan Rajab. Nah, itu 7 macam itu adalah hari-hari mulia yang telah dijelaskan pada minggu dahulu, bahwa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan Allah untuk beribadah, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya pada hari-hari yang mulia itu. Sedangkan tanda orang yang dimurkai Allah bahwa dia melakukan maksiat-maksiat pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam bulan Ramadan itu bulan suci, bulan yang penuh berkah, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Nah, orang-orang yang dicintai Allah, dia selama Ramadan dipermudah oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang itu dimurkai oleh Allah, maka dia pada bulan Ramadan akan melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam sebulan pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu awal bulan hidup sehari, tengah bulan, akhir bulan. Yang keempat, hari-hari bid, putih, yaitulah hari 13, 14, dan 15. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa, yaitu hari Senin, Khamis, dan Jumat. Maka puasa pada hari Senin, Khamis, dan Jumat adalah mengkifaratkan, menghapuskan dosa seminggu. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan di dalam pusingan tahunan. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun, puasa Asyura menghapuskan dosa setahunan. Dan janganlah engkau menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan jima saja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Ada puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ada mendatangkan pahala. Ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendatangkan ganjaran pahala surga dari Allah. Dan ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala dan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi macam-macam puasa. Puasa nang hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Itu orang yang puasa hanya menahan diri daripada makan, minum, dan jima tadi. Ini kada makan mulai sahur sampai maghrib, kada minum, kada bersetubuh. Lain pada itu diperbuatnya. Nah, ini puasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi kada dapat pahala ganjaran. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya berapa banyak orang yang puasa yang ayat yang ia tidak memperulihi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Ada orang puasa kata dapat napa-napa, cuma dapat ganjaran lapar lawan haus. Maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan dan menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena orang yang mendengar orang lain mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang berkata. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat, kalau ia tidak mengingkari umpatan itu. Jadi orang menggibah, kita mendengari sama dapat dosanya. Sama dapat dosanya. Nah, bedanya cuma tentang tobat. Kalau orang yang menggibah itu cuma tobatnya, apa orang yang menggibah itu tobatnya mesti empat. Pertama menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga janji tidak mengulang lagi. Yang keempat minta halal. Nah, itu kalau orang yang menggibah. Kalau orang yang mendengar cukup tiga. Menyesal, berhenti, janji kada mau ulang lagi, kada disuruh minta halal kepada yang digibah itu. Nah, itu untuk orang yang mendengar. Kalau dosa sama, cuma tobatnya lebih inting daripada orang yang langsung menggibah itu. Begitu pula hendaklah engkau jaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, khamsun yubtirna sa'im, al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-nawaru bisyahwatin wal-yaminul kadhibah. Artinya lima perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada menurut mazhab lain, bukan hanya batal pahalanya, batal lawan puasa-puasanya. Yaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat bagi laki-laki, bagi perempuan melihat pria lain dengan syahwat, dan sumpah palsu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, pahalanya yang batal. Cuma menurut mazhab lain, lawan puasa-puasanya batal, wajib mengqadha kainainya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, innamas saumu junnah. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yabsuq wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Artinya hanya saja puasa itu perisai, maka apabila seorang kamu berpuasa maka jangan ia bercakap yang tidak baik seperti bercakap perkara yang lucah, yang cerubuk. Dan jangan ia membuat maksiat. Dan jangan bertindak seperti orang jahil. Jangan berkelakuan kayak kelakuan orang jahil. Oleh karena itu apabila ada orang lain coba memusuhinya atau memakinya, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia puasa sunat, di hati dan di mulut kalau ia puasa wajib. Nah, apa yang dikata? Bahwasanya aku ini berpuasa. Ada orang buai bahual, ada orang buai bertengkar. Kalau kita sedang puasa sunat, ucapkan di hati kita, aku puasa. Artinya apa? Kada usah dilawani, dilayani. Kalau kita puasa wajib, ucapkan di hati dan di mulut, ana shaim, aku puasa. Nah, ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam.

apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan saja, maka tidak ada makna bagi puasamu. Biasa makan malam tuh sepiring aja, enggak ada puasa. Bila puasa dua piring, membalas naik batang hari pemperai makan. Nah, itu ngarannya kada puasa, memindahkan waktu makan banajan itu, makan tahari pindah ke malam. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu hanyalah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutku di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada sembarang bekas tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Perutnya munhibak lawan makanan yang halal itu sudah kada ketuju Allah. Ada perkara-perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Pertama talak. Talak. Tapi talak yang bukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena sudah kita ketahui talak itu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram sebagainya. Talak dalam keadaan umum itu halal tapi dibenci Allah. Yang kedua lagi yang dibenci Allah adalah kenyang. Nah, kenyang dibenci oleh Allah. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Maginnya dibenci Allah. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga diri daripada melakukan atau mengerjakan atau mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah selama kita berpuasa, ditambah lagi buka puasanya dengan makanan yang halal, maka puasa kita itu menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sah tapi mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan puasa itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu agar bertakwa. Nah, kalau kita puasa tapi masih memandang yang haram, kalau kita puasa masih mendengari yang haram, kalau kita puasa masih berkata-kata yang haram, berarti kita kada puasa. Karena puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Nah, kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu. Supaya apa? Supaya jadi orang takwa. Jadi kalau puasa tapi masih melakukan yang haram, tujuan puasa itu kada tercapai. Oleh karena itu Allah kada memberi pahala. Hanya digugurkan kewajiban, kayak itu aja. Ganjarannya kada ada. Nah, jadi puasa banyak berguna, berfungsi untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan rohani. Orang yang suka melakukan maksiat, hendaknya sudah berhenti, hendaknya sudah berampih melakukan maksiatnya, cuma kada kawa aja bawa puasa. Puasa, puasanya kayak apa? Puasanya selama 40 hari, puasa sehari, buka sehari, buka puasa, buka puasa. Nah, itu akan menutup hati daripada melakukan maksiat yang selama ini sulit dihindari. Itu salah satu di antara faedahnya puasa.
Nah, faedah puasa lagi adalah untuk mencerdaskan idrak manusia, mencerdaskan pemahaman manusia. Orang nang lambat paham, lambat menarik apa nang disampaikan. Kayak apa supaya lakas mengerti, supaya lakas paham puasa. Itu menajamkan paham. Di antara fungsi puasa lagi adalah menguatkan hafalan. Orang yang baik hafal hilang, itu bawa puasa. Rancaki puasa, maka akan berfungsi menguatkan hafalannya. Nah, dan lagi fungsi puasa itu ada lagi bahaul wajhi, baha wajah. Orang nang pina muram, orang nang pina muhanya kada nyaman dilihat, orang nang muhanya pina gelap daripada cahaya, itu bawa puasa. Bawa puasa akan menimbulkan bahaul wajah. Nah, banyak lagi faedah-faedah puasa itu selain daripada yang disebutkan tadi. Apabila engkau sudah paham makna puasa ini, maka perbanyaklah ulimu daripadanya mengikut kemampuanmu. Karena puasa itu adalah asas, pondasi yang memudahkan segala ibadah yang lain dan anak kunci kepada segala ketaatan. Orang yang mempunyai keinginan, orang yang mempunyai syahwat yang tinggi tapi kada kawa, hendak bebini cuma kada kemampuan, hendak balaki cuma kada genang melamar, bawa puasa. Itu perintah Nabi, fa innahu wija, itu obat yang paling ampuh. Jadi puasa merupakan pondasi ibadah dan anak kunci kepada segala ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dafin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali. Nah, ini daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Itu pun masih banyak penghuni neraka. Padahal kalau kita berbuat kebaikan 10 gandanya, berbuat dosa cuma 1. Ya tuh masih banyak neraka isinya pada surga. Coba kita bayangkan seandainya satu-satu maginnya, berbuat dosa 1 dapat ganjaran, berbuat ibadah dapat 1 aja juga kada 10 maginnya, kada muat neraka. Nah, ini sudah kebaikan Allah meandak pahala 10, kejahatan cuma 1. Setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda. Itu tergantung tingkatan ma'rifat seseorang kepada Allah. Untuk orang-orang awam, orang-orang biasa, sekali beribadah dapat 10. Nah, orang yang ma'rifatnya sedemikian, sekali beribadahnya mungkin dapat 30. Orang yang ma'rifatnya lebih tinggi, sekali beribadah mungkin dapat 100 ganjarannya. Orang yang ma'rifatnya lebih tinggi lagi, kadang-kadang beribadah lebih sampai 700 tadi.
dan tidaknya ibadah tergantung ma'rifat seseorang kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, mereka lebih banyak mengandalkan amal batin, amal hati daripada amal zahir. Kita mengucap la ilaha illallah 1000 kali kita mengucap. Nah, orang nama arifah la ilaha illallah 2 kali gininya, banyak inya pahalanya pada yang 1000 tadi. Karena ma'rifatnya itu kepada Allah lebih tinggi daripada kita. Mengikuti keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, maksudnya adalah mengikuti ma'rifatnya. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku, jar Tuhan. Dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Kalau orang puasa, sehari puasa. Jadi puasanya sempurna. Menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh, menahan diri daripada melakukan maksiat-maksiat selamanya puasa. Nah, itu yang dimaksud. Itu balasannya kadang-kala terhingga. Hanya Allah yang bisa menghitung. Dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya. Nah, tadi Allah hadis kudusi mengatakan fa innahu li, itu puasa ya Tuhan, ampunku. Nah, oleh karena puasa itu Allah mengatakan li, ampunku, maka pahala puasa itu, ujar Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, puasa itu kada bisa diganggu gugat oleh orang lain di akhirat kaina, waktu kita bayar membayar hutang kejahatan. Kadakawa puasa tetap utuh milik kita. Nah, jadi kalau orang itu banyak puasa, bisa dipastikan orang itu ahli surga. Kenapa? Asal puasanya bujur-bujur aja, itu akan abadi. Kada akan berpindah kepada orang nang kita zalim. Misal kita zalim lawan orang dalam dunia. Kita menggibah orang dalam dunia. Di akhirat kayaknya kita akan bayar dengan amal kebaikan kita. Tapi kalau puasa itu pahalanya kada kawa dibayarkan. Kenapa? Karena puasa ini ya Tuhan, li, ampunku sudah. Puasa ampunku. Nah, jadi amal puasa ini akan utuh sepenuhnya diberikan Allah kepada kita. Kada dibayarkan kepada hutang-hutang kita, kada puasa. Kalau sembahyang bisa dibayarkan lawan orang yang menggibah kita. Sedekah bisa dibayarkan untuk orang yang kita zalim dalam dunia. Tapi kalau puasa, kada. Itu keistimewaan ibadah puasa ini. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khalufu panis sa'im atyabu indallah min rihil misik. يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فصوم لي وأنا أجزي به. Artinya, demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Makanya bau mulut itu jangan dihilangkan. Dibenci orang puasa itu bersiwak sesudah tengah hari. Kenapa? Karena siwak itu akan menghilangkan bau mulut orang puasa. Allah berfirman, hambaku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena semata-mata mencari keridaanku. Kita ini puasa. Kita puasa. Di rumah saya ikung-ikung kada ada orang. Kita seorangan di rumah. Hari panas, es ada. Nasi ada, iwak ada, buah ada. Tapi kita kada hendak makan. Mengetuknya kita kada hendak. Kenapa? Karena kita puasa.
Nah, jadi puasa itu jar Tuhan bujur-bujur inya meninggalkan makan, minum karena aku min aji. Padahal anda katanya minum, siapa yang melihat? Siapa yang tahu? Kalian yang tahunya. Tapi inya meninggalkannya semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Nah, kalau kita sembahyang, kada sembahyang nampak kita ketahuan. Kada bersedekah nampak kelihatan. Nah, kalau kita kada puasa siapa yang tahu ada? Kalian yang tahunya. Allah berfirman, hambaku rela meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena semata-mata mencari keridhaanku. Maka puasanya adalah untukku, ya Tuhan, dan akulah yang akan terus membalasnya. Jadi hanya puasa inilah amalan nang kada kawa diperhitungkan berapa banyaknya balasan dari Allah. Puasa dan sabar. Sabar sama orang sabar diberikan Allah ganjaran di gairi hisab dengan tiada perhitungan. Nah, karena puasa itu lawan sabar itu beda badingnya. Bila orang kada sabar kada kawa puasa. Orang kada sabar kada kawa puasa. Orang puasa itu orang yang sangat sabar. Nah, jadi puasa itu berapa ganjarannya hanya Allah yang bisa menghitung, daripada saking banyaknya ganjaran itu. Sabar pun demikian juga. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa saja. Nah, artinya di surga itu banyak fasilitas-fasilitas, banyak tempat-tempat yang indah.

0: lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Artinya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama ar-rayyan, di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Nah, maka cukuplah bagimu, hai talib, hai penuntut ilmu, sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Kenapa sih di sini kada membuat zakat? Karena zakat itu tertentu, kada semuaan umum. Zakat hanya wajib lawan orang-orang tertentu, orang yang mampu. Haji pun kada dibuat sidin juga di sini, karena haji itu setahun sekali lawan bagi orang yang kawai tulah ke sana. Sidin hanya membuat di sini ibadah-ibadah yang dilakukan oleh semua orang. Dan apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan sembahyang, puasa dan lain-lainnya, maka hendaklah engkau rujuk, hendaklah engkau kembali kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, lebih lengkapnya di situ. Kalau ini kitab Bidayatul Hidayah, jalan pertama mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Jadi serba ringkas dulu. Nah, bagian pertama tentang ibadah atau amalan-amalan zahir. Bagian kedua ini adalah cara-cara meninggalkan maksiat. Artinya urusan tentang batin, tentang hati burang. Sudah habis bagian pertama. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسربنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
2: Membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda,

0: memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: kepada Allah dalam keadaan sakit seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Jadi saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran surah ke-6 misalnya Al-An'am ayat ke-4.
1: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan la

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar adab tidur dan bangun tidur. Pendengar yang budiman, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tidur sebagai sarana istirahat bagi kita. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna nawmakum subata." Dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Tidur merupakan arena bagi manusia untuk memperoleh ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 yang artinya, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian." Pendengar, karena pentingnya tidur dalam kehidupan kita, maka Islam pun telah mengatur pemeluknya untuk memperhatikan adab-adab tidur yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan ketika bangun tidur. Di antara adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama, muhasabah atau berintrospeksi diri ketika hendak tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu, jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Anna Rasulullah kana yanamu awwalah wa yaqumu akhirah fa yusalli." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan salat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita dianjurkan untuk tidur di awal malam, setelah isya langsung tidur, dan bangun di penghujung malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Adab yang ketiga adalah berwudu sebelum kita beranjak tidur.
Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita mudja'ak fatawadda' wudhu'aka lis-shalah, tsumma taj' 'ala sikil iman." Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Dan pendengar, jika nantinya kita berbalik ke kiri ketika tidur, maka hal tersebut tidak mengapa. Yang terpenting di awal tidur kita miring ke kanan. Keempat, mengibaskan spray atau tempat tidur kita sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyanfud firashah bidakhilat izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Wa fi riwayah 3 marrat. Apabila seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Di dalam suatu riwayat dikatakan sebanyak 3 kali kibasan. Adab yang kelima adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Hal ini sebagaimana Haris Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa taj' 'ala sikil iman." Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Keenam, makruh untuk tidur tengkurap. Mengenai hal ini, sebuah riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasi aku. Dikala itu aku sedang tidur tengkurap. Maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, 'Wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring tengkurap seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka.'" Keenam, dimakruhkan tidur di atas hamparan dan ruangan tanpa atap atau terbuka. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man bata 'ala zuhri baitin laisa lahu hijar faqad bari'at minhu az-zimmah." Barang siapa yang tidur malam di ruangan luar rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Adab yang ketujuh, menutup pintu, jendela, serta memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa qul asqiyah wa khammiru at-ta'am wash-sharab." Padamkanlah lampu di malam hari apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu, tutuplah yang rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan serta minuman. Kedelapan, membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagai berikut: membaca ayat kursi atau ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyus samawati wal ard, wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim." Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu "Amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun,
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriku baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Adab selanjutnya, yaitu adab ke-9, membaca doa-doa sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya itu yang ke-10, apabila di saat tidur merasa kaget, gelisah, atau merasa ketakutan, atau karena mimpi buruk, maka disunnahkan untuk berdoa dengan doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdur. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Adab yang terakhir, ke-11, hendaknya ketika kita bangun tidur, membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan ketika tidur dan bangun dari tidur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab-adab tidur ini, tidur kita bernilai ibadah dan lebih berkualitas, sehingga ketika bangun, tubuh kita dalam keadaan yang segar dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi

Keutamaan-keutamaan hari Jumat. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepadaku setiap hari Jumat. Karena selawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku. Hadis riwayat Baihaqi. Hari Jumatnya terang. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Terkabulnya doa. Hari Jumat itu 12 jam.

jadi lalakian pulang. Nah, dengari lalakiannya. Oh, jadi ginian. Oh, dan itu sesuai jadi lawanakan sambil. Dan kami taruh senang dihantam. Jadi lalakian ketika kita melakukan itu dengan bini kita, jangan sampai kita KO terlebih dahulu. Parai lalaki nangainya. Orang talahakan bini sampai ke puncak hanya awak maampihe. Nangka itu ini jadi lalaki bilang hek bebaya kujak kujak ampe. Parai lalu parai coba. Sampai yang gini betakut sudah lah jadi gini. Jadi lalaki nengayak itu, lah jangan jadi lalaki nengayak. Pian cari amalannya, cari ubatnya, cari nang rajahannya supaya pian kuat. Nah, itu lalaki aneh. Hadirin sekalian, mengisahkan kisah Nabi itu kada terbatas dengan tempat dan waktu. Pabila aja kita hendak berkisah, akur terus. Bahkan setiap malam, setiap hari kita mengisahkan Rasulullah itu lebih baik daripada kita berkisah-kisah yang lain. Orang-orang di kota Terim, orang-orang di Hadramaut, di sana mereka belum tumbuh sisingot, belum tumbuh kumis, sudah rancak, sudah sering dapat dengan Nabi Muhammad. Sudah rancak tamimpi Nabi Muhammad. Sisingotnya belum tumbuh. Berarti halus benar masih, kakanak benar. Kenapa maka rancak mendapat Rasulullah? Sebab di dalam keseharian mereka, lingkungan mereka setiap hari yang dibahas cuma kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rasa cinta itu tertancap di dalam hati. Kuat menancap di dalam hati dan ini menjadi penyebab mudahnya seseorang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ni sampai hari ini belum tamimpi Nabi? Kenapa sampai hari ini kita belum pernah berdapat Nabi? Jawabannya cuma satu. Karena rasa cinta kita masih kurang. Itu aja penyebabnya. Aku guru wae sehari bersalawat ribuan. Tapi kenapa kalau sudah berdapat Nabi? Jawabannya cuma sebuting. Cintanya masih surut. Jika cintanya dalam, Nabi Muhammad pasti datang di dalam mimpi kita. Nah itu yang terjadi kepada orang-orang di kota Tarim. Karena rancakan maulang-ulang kisah Nabi Muhammad, akhirnya mereka pun rancak berdapat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada salahnya kita memperingati Isra Mi'raj tak keluar daripada bulan Rajab. Tidak ada salah kada. Biar hendak hari-hari Isra Mi'raj kada apa-apa biar. Malam ini di sini, lam besok di sana, lam besoknya di sana. Ada apa? Boleh, sih penangat. Ada jadi masalah. Siapa nama dah kan kada boleh? Boleh. Biar hendak berganti malam sampai Ramadan, Isra Mi'raj arus. Ada apa? Bagus lagi mengisahkan kisah Rasulullah. Itulah. Kalau bisa nina bobonya anak-anak kita itu nabi kita itu Nabi Muhammad. Kalau bisa kayak itu, ada kita kan kada. Anak kita hendak goreng di takutannya ada kuyok lah. Ngerti kuyok dong? Anjing. Hei, kan bila kada goreng, haram saya tuh takut kuyok. Kayak itu mau tanya anak. Coba nanti kisahkan tuh kisah Nabi Muhammad, itu lebih bagus. Ada juga nanti kisah Paloi yang kisahkan. Kada jadi paidah kisah Paloi itu. Paloi itu berataan kisahnya Mangaradeo. Ada kisah bujuran Paloi itu berataan Mangaradeo. Ada nakaijer Paloi tolak ke pasar. Handak hari raya Paloi tolak ke pasar. Nicis banget pakaian.
basalawar, baju kaos tangan pendek, betupi, paloi. Bebajunya bebuat ke dalam pulang. Kancang kantong paloi. Pas masuk ke pasar, ada maling nama Lilik paloi. Maling ini melihat pina nicis, langsung dipikirkan. Cuk, calok maling ke kantong. Daya mencalok dihiges ini hablamna. Pas mencalok

0: nasib dia bibinian saurang yang dihulunakan taloy sakalinya. Itulah yang dikisahkan lawan anak, kadada jadi hasil, kadada jadi faedah aratnya gitu. Jangan bagi sah Rasulullah, kayak apa Nabi bergaul, kayak apa sifatnya Rasulullah, kayak apa wajahnya Rasulullah, dan kayak apa kayak juangan Rasulullah. Jaka itu dan dikisahkan lawan anak, nyata sudah jadi hasil, nyata sudah jadi faedah. Kayak apa pang hantar mengisah kisah Rasulullah umpamanya aja. Tidak tahu dikisah Rasulullah. Abahnya jakada tahu kisah Rasulullah oleh karena kada katuju ka majlis, kada katuju menuntut ilmu. Itu makanya dangari palingnya di mana ada majlis duduk, di mana ada tuan guru baca ramah, dangari supaya makin tahu kita dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah hadirin sekalian, perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang super panjang kalau ditempuh dalam waktu yang normal. Mekah ke Palestina itu menghajatkan waktu 1 bulan perjalanan pakai onta. Onta nang laju. Untanya gelei, setengah 2 bulan enggak sampai. Ada gempengan. Ini ano kan laju, untanya ini laju. Dari Palestina naik ke langit pertama itu 500 tahun diperkirakan. Langit pertama kedua 500 tahun. Per buah langit 500 tahun. Kalau kita kalkulasikan menurut hitungan matematika, tulaknya Rasulullah dari Mekah menuju langit ketujuh itu menghajatkan umur 4000 tahun 1 bulan. Belum bulik. Bulik kayak itu pulang 4000 tahun 1 bulan berarti 8000 tahun 2 bulan. Belum naik ke mustawa. Belum. Berarti itu perjalanan diperkirakan puluhan ribu tahun. Mesti ditempuh oleh Nabi Muhammad puluhan ribu tahun. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah ulah perjalanan nangsa itu panjangnya, diulah Allah Ta'ala sehandak-handaknya, sehingga menjadi perjalanan yang cuma menempuh waktu lailan. Yang ditafsirkan ulama ada 3 jam, ada 4 jam, ada yang menafsirkan qadru lahdah, sakijip mata. Tumat dengan perjalanan itu. Luar biasa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala memendekkan jalan yang sangat panjang, yang luar biasa panjangnya, diulah Tuhan dalam sekejap mata bisa disampaikan. Andaikan dari Kalua sampai ke Melak kawa dihantepi, kada perlu menunggu waktu yang cukup lawas, itu kada perlu. Anak buah ulunnya belum sampai lagi dah. 2 jam lagi jalan dan sampai ke sini. Eh, kemana kalah yau nyemutar dari itu? Ya untung Haji Fahmi bawa mobil yang double garden itu. Jakanya kade pian bah selesai yang. Kada jadi acara malam ini. Untung jalan Muara TWS itu tadi jalannya ekstrim. Ngeri pian. Seumur hidup bisa ketemu. Google ini tetamu nangaiwa mahabe orang tua sudah hanya tahabe nangaiwa manlap jatuh lap jatri menjak ada marasa bertahu. Alhamdulillah marasai uka ini kah kamalak uka ini leh ngarannya malak berat malak sekalinya ada gembangan malak. La ilaha illallah. Alhamdulillah sampai ke sini
1: maghrib tadi pas
0: dikit lagi waktu maghrib sampai ke sini. Alhamdulillah belum sempat istirahat kan, darabah kada sempat, masih ya, ada kesibukan lah itu mbahnya ya darabah. Maka disuruh panitia kuliah subuh lah subuhnya. Kawalah kada uyuh
1: kuliah subuh uyuh masalah
0: menyakawakan dosa gini.

0: kuliah subuh. Malam dingin cukup aja dah. Oke. Lah, panitia lah. Minyak kawa, tak usah gini. Nyaman ulun kuring, minyak tunggal. Anak gua ulun belum sampai lagi. Ya, nelponnya tadi 2 jam lagi jangan sampai. Huma jurang. Waktu kisah. Maka ini jauhnya mutar. Aduh. Nah, inilah perjalanan Isra Mi'raj. Jauh perjalanan tapi kawa dihadapi oleh Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Allah Buai Maha Kuasa. Bisa sigin maulang apapun nang kada masuk akal menurut kita. Bisa. Hari ini kita miskin, esok jadi orang sugih. Bisa. Bayar berjalan kepada tanggang kasipak intan kayak kepala. Bisa jadi orang sugih langsung dia. Enggak. Pengen kaya kepala gendalnya, kada kalah gendes ya. Saking gendalnya intan dan apa itu. Hari ini cinta kita ditolak oleh seseorang. Esok bisa jadi ia mengemis dengan cinta kita. Allah Ta'ala bisa lah maulah nama itu. Hari ini binian menolak cinta kita. Esok binian itu mengemis cinta kita. Bisa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Hari ini pina musti ya. Apa bang Jerman menghadapi aku? Ada menjalakiannya ikam bila tak lihat mataku tak ijib mata ikam kalah tuh ikam. Ada. Jangan wani-wani canggih dia. Tercanggih orang bisa kayak itu habisan. Gaya sekali mah itu hilakiannya harau kepada biniannya. Kalau aja aku jadi pasangan ikam. Han jalakiannya semalam menolak aku. Hari ini apa maka mengemis. Itulah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ada namanya isim bodoh. Bodoh itu artinya, apa artinya bodoh? Bungol. Doa. Bodoh itu artinya isim Allah yang merubah rasa benci menjadi cinta. Itu bodoh. Bila isim bodoh ini ditiupakan ke orang, jamin jatuh cinta biar. Anda tahu bacaannya lah. Bacaannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. Jurun ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. La ilaha illallah. Itu dibaca 20 kali. Hanya pian tiupakan. Tiupakan ke siapa pian hendak. Baca itu 20 kali tadi, tiupakan. Asal aling guru aja meniupakan, ngerokok. Sambil ngerokok kemana? Bilanya tahiyyut, asapnya itu selesai anda. Di sana siang kau jadi kenangan, malam kau jadi impian. Impian. Bahaya dari si bodoh kau, tau lah. Aku kan memiliki lagi bacaannya lah. Karena sekali itu aja tadi nama-nama dapat syukur, kada dapat dari lain. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Bisa segala-galanya. Nah, hadirin sekalian, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beliau melihat ada lubang yang kecil. Lubang kecil tapi mengeluarkan sapi yang besar. Kemudian sapi itu ingin masuk kembali ke lubang yang kecil tapi tidak bisa lagi. Nabi pun bingung melihat fenomena seperti ini. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, apa ini? Maka Jibril pun menjawab, ini adalah perumpamaan umatnya engkau wahai Rasulullah yang mereka dalam berbicara tidak hati-hati. Bahasa orang Banjar berpanggir kata banganga. Makanya orang Banjar banganga berdahulu hanya berucap. Banganga berdahulu hanya berucap. Pikirakan dulu pemanggilan itu hanya diucapkan. Karena pemanggilan ini bila sudah tak keluar pada untung kita, itu hendak ditarik, tidak bisa lagi. Itulah perumpamaan lubang yang halus mengeluarkan sapi yang ganal, lalu sapi itu hendak berbuat, tidak kawal lagi. Setiap ucapan yang sudah keluar dari lidah kita, ini selamanya tidak akan bisa kita tarik kembali. Apa yang sudah terucapkan, itulah berarti yang terjadi. Tidak kawal lagi dibulikkan. Menyasar pian, menangis pian, tidak kawal lagi terbulik bahasa. Nah, maka dari itu, wajib kita sebagai kaum muslimin berhati-hati dalam berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis mulia beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah ia berucap kata-kata yang baik atau diam. Kalau kata-kata berucap yang baik, diam, itu lebih selamat. Apalagi ini di akhir zaman, Pak, Bu, di akhir zaman ucapan kita itu sangat mudah diproses. Apalagi kita memanggil melewati media sosial. Walaupun muntung kita beranai, tapi jari jemari kita mengetik status. Mau di offloadnya di status WA, mau di Instagram, di Facebook, ataupun kita membuat video di YouTube dan lain-lain sebagainya. Di situ, kalau kita salah ucap, maka sangat mudah membuat diri kita ini terkena penyesalan. Makanya hati-hati. Internet itu kada salah. Nang salah itu nang mamingkuti. Paham ya? Internet itu kada salah. Tinggal kita nang mamingkuti ini bisa-bisa menggunakan. Apa tujuan kita memakai internet? Untuk membantu dakwah Nabi Muhammad atau untuk apa? Kalau kita hanya ingin mencaci maki manusia, baik kada usah di internet ya. Kada usah di HP, diam lagi selamat. Daripada jari jemari kita mencaci maki orang lain. Jadi, dan itu mudah diproses hukum karena undang-undang IT. Jadi benar ya. Ini mudah adu domba terjadi di HP ini. Kadang-kadang tuan guru tuh disaung sama pada tuan guru. Biasa rakyat menemukan video nang itu. Video guru fulan dipotong oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Video guru fulan dipotong, dong dihangkopakannya. Karena netizen tuh gigir tuh. Gigir netizen, "Bah, guru ini, bah, guru ini." Wah, nyaman banget nyambati orang, Pak. Nah, itu tuh makanya hati-hati benar. Sisi positifnya banyak, sisi negatifnya pun banyak juga. Itulah media sosial. Tapi melihat perkembangan zaman seperti ini, para ulama itu memang mesti harus ada yang berani terjun ke dunia maya. Karena bisa jadi yang melihat kita di dunia maya itu lebih banyak daripada di alam nyata. Ini alam nyata nih, nah hadir nih manusianya berapa ribu nah hadir. Misal itu yang di YouTube bisa lebih banyak daripada nah hadir di sini. Yang hadir di sini 1000, yang nonton di YouTube 1500. Banyak nang alam gaib penonton daripada yang di alam nyata nih. Harus ada tuan guru yang siap turun ke dunia maya. Niatnya apa? Untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi risiko tanggung masing-masing. Kadang-kadang dia nyaman di dunia maya nih. Kadang-kadang orang membuli kita, orang menyambati kita, orang memfitnah kita, orang mengadu domba kita. Nyaman di dunia maya nih. Nyaman benar. Mama nasi di tuan guru dia nyaman. Bila ada di dunia berfoto dan tuan guru berombongan, tapaknya set, potongannya ada di hijab. Nang lain hilang akannya, diibitnya sudah. Kirimnya ke bini tuan guru. Kapanasan bini tuan guru. Itu jalan hati laki-laki yang ya. Lawan bini yang nggak pulang, berfoto. Ya. ambil tuan guru kan kalau dikumpuri langsung aja langsung. Jangan wei ini pian jahat banget. Allah. Bahkan ada orang menjual foto ulun dah, foto ulun dah. Awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Bukan ulun dah jual bawa ide. Jangan berdekat sama hamba. Awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Siapa manusia nanti itu? Silahkan ulun hendak artinya tu menjual foto ulun. Ulun kada mencari ke. Orang bilang hendak mencari duit dah. Tapi jangan meidit tu nak kurang ajar. Awaknya awak Habib, kepalanya kepala ulun. Gusti ya, ulun ketemu Habibnya kayak apa? Apa aja Habib disel-disel dan ngiri mana tak kawal aku. Pikirkan Habib ya. Terlalu ya, terlalu. Terlalu negara itu tuh. Nah inilah keadaan zaman kita wayah inilah risiko kita tanggung masing-masing aja. Bila wani terjun ke dunia maya. Nah jadi perhatikan bujur-bujur, tatkala kita hendak berpandir, apa yang akan kita sampaikan ini perhatikan bujur-bujur. Apakah ini jadi kebaikan ataukah mendatangkan kejahatan? Kita pikirkan bujur-bujur pemandiran kita. Dari lidah bisa terjadi gosip. Dari lidah ini bisa terjadi gosip. Ini naraja ibu-ibu bang nih. Naraja menyambati orang itu siapa? Ibu-ibu. Lakian pun bisa, tapi yang paling rancak siapa? Ibu-ibu paling rancak. Karena ibu-ibu ini motong tak banyak, jadi rancak menyembati orang. Karena awal itu duduk di pelatar rumah, duduk di ambin tuh, lalu orang betianan, ya dah, mikir tuh. Itulah hati jar, rumahnya si Udin betianan pulang. Masalah gerang orang betianan. Oh, kenapa makabut orang betianan? Nang batianan si Den, nang merujak laki si Den, nang melahirakan si Den, nang maharabu si Den, menggandalakan si Den, apa masalahnya lawan pian? Ya ampun, jangan tahu di umur, jangan Tuhan, batianan pulang, masalah ulang, apa gerak masalahnya? Kalau kau jangan anak yang nangalin, itu urusan ulang. Apa berurusi kurang aneh benar bimbingannya ya kakak ini ya bang sudah manusia atau bilanya kada sama pendapat awalnya sambatinya tak orang kada kawin disambati kada payo talalu cepat kawin disambati jua ya ampun ya hidup talalu payuan bang kalambatan kawin disambati jua. Ya ampun, jangan Tuhan kawin. Kalau kau ngaleng berenak ya nak, bayar taksi din betianan. Oma aja betianan betuhan. Kalau kau ngaleng berenak, kawal si din berenak. Ya apalah dia maharanggu anak awak Tuhan tu pulang. Apa-apa kah bisa berhenti kesalah urang? Apa boros di hidup urang? Mual bener. Urang diurusi apa? Urusi kayak itu. Bo, jangan ketuju urusi urang lah. Jangan ketujuh pian. Urusi diri kita seorang aja. Jangan mau urusi orang. Malah pahit hidup tu mau urusi orang pian. Dan bagi kita-kita yang hidupnya kita ini diurusi oleh orang lain, itu pertanda bahwa hidup kita lebih indah daripada hidup mereka. Bila ada orang ketujuh, tetangga-tetangga kita tu apa namanya, tetangga kok gitu sih, tetangga yang itu nah bikin sebel, tetangga yang aduh cerewet, tetangga yang selalu memikirkan kita, kenapa apa orang mikirkan kita, itu pertanda hidup kita lebih indah daripada mereka, lebih nyaman daripada mereka. Santai aja, kita biar orang berbicara tentang kita, biar orang memikirkan tentang kita, kita nikmati hidup kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Itu terlalu, cuman kitanya paham-paham lah, jangan terlalu menyambati urang, urang hanya disambati. Heh, mau dibilang hindari. Kita mau anak menyambati urang. Kamu boleh berpikir, koreng kita nih ada kada? Jangannya kita nih kada berkoreng hidup, ayo hanya menyambati urang. nu sama apa debak goreng mah apa sama pada hantu yang di hantora ikan hantu aja
1: ikan hantu
0: jangan sesama itu pikirkanlah diri seorang mungkin banyak aibnya ya Allah ada lah nak ada lagi si aib nah angkat tangan yang aman dari dosa semuanya mulai lahir sampai hari ini kada suah buat dosa angkat tangan bila anda kena beri duit semiliar ada harapan anda kecuali nabi dan rasul nak kada pernah salah lain-lainnya semua an bisa salah orang alim kah orang soleh kah berataan bisa salah ya apalagi kita nak awam ini rancak banget salah bila yang kita rancak salah jangan katuju mencari kesalahan orang lain itu semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gak jadi penutup mata tiada kelihatan oh keterlaluan sambut seberang laut melihat gajah di hingga pantang ada melihat ya mual langanannya koreng orang halus disambati kasih toh kamari koreng seorang tabula lak ya kada sadar na'udzubillahi min dzalik jadi manusia kayak itulah jangan katuju mengurusi kehidupan orang lain bagus dah pepadah kayak Haji Rumai Rama tadi tuh bagus benar pikirkan pian sambut seberang laut melihat kenapa gajah di hingga mata kan melihat terlalu berat, terlalu dari lidah bisa menyebabkan gosip dari lidah bisa mendengarkan berita hoax yang berjalan kayak uang orang kampung baca uang uang itu kerjaan tak lagi jujur orang bacaannya hoax tak ada uang ya bahasa dengan motor oleh lain tulisan lain bacaan dalam bahasa itu namanya ihe bacaannya de atau hanya teh bacaannya itu cuman ya itulah sudah ada awal bahari belajar ya bahasa Inggris tapi yang cuman kalau bisa memandirakan belajar ya bahari ya misalnya di kamera what's your name kau aja kan jawab my name is Yanur my full name is Muhammad Yanur. Well, do you live? Yeah. Karena aku ini misalnya, I live in Kaluwa City. Awak aja jawab. Awak aja. What's your name? Berapa umur kamu? Awak aja jawab. Tiga puluh itu berapa? 30 ada yang lagi nak tweet
1: Tuhan sudah tahun 1990.
0: baik kalau bukan ilmu bukan. Jadi perkiraannya ulun ni umur kada panjang lah. Mungkin tak capat mati pada pian. Ni hubung banyak benar. Itu suratan dari malaikat Izrail. Rasa ianya hubung. Pokoknya bila berhubung itu surat dari Izrail selesai. Ya, tahu mungkin umur berapa kah mati kayak itu kena. Tahu juga. Ini bila tuan guru itu raja umurnya handap. Jarang panjang-panjang tuan guru itu. Sama orang-orang baik, lakas mati. Makanya hidup itu jangan terlalu baik dia. Begaya itu mentok. Karena ada nama natak di dunia. Begaya. Guru Yanur menyuruh hidup jangan jadi orang baik. Yang besar aku orang yang dibully netizen pulang. Ya ampun, ya macam-macam. Memang dia itu begaya. Begaya. Dah kembali ke pembahasan. Mana tadi kisahnya? Berita hoax. Bisa lidah kita ini menyebarkan berita-berita bohong. Habar-habar nang kadada dipadahkan ada. Lawan kebiasaan, habar itu rata-rata bertambah pian. Habar itu rata-rata bertambah. Panggir nang sakilan jadi sadako. Itu mah karencakan kayak kayak itu. Nah makanya pian wajib sebagai manusia yang bijak. Pian ketika mendengar khabar, mendengar berita, pian cerna dulu, pian teliti dulu baik-baik. Inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Jikalau datang sebuah khabar yang dibawa, maka teliti dulu. Dicek dulu khabar itu, bujur apa kada? Bilangnya kada bujur, kada usah di macam-macam nih, nang kayak khabar-khabar di Facebook, di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Kaina dulu percaya, dicek dulu kebenarannya. Paham? Jangan langsung percaya. Bahasa kita dikulung. Habar tuh dikulung, tuh jangan ditangguk. Nah ini ditangguk langsung kayak apa? Lo kebakaran jenggot teh. Nah makanya jangan kayak itu kita lah. Nih lidah ini bisa menimbulkan, menyebarkan berita hoax. Lidah bisa mengadu domba. Bisa mengadu domba. Dan apabila pian melihat orang ketujuh mengadu domba, ketahuilah kata Imam Haddad, la yakunun namamu illa waladaz zina. Kada pacang jadi orang itu pengadu domba kecuali ini anak kampang. Paham pian anak kampang? Anak hasil zina. Orang nang ketujuh mengadu domba orang itu kebiasaan mama abahnya nikahnya kada sah. Mama abahnya nikahnya kada sah sehingga menghasilkan anak yang menjadi tukang adu domba. Bahasa kerennya wayah ini provokator. Gawiannya memprovokasi orang lain. Yang hobi memprovokasi masyarakat, memprovokasi rakyat itu rata-rata anak hasil zina. Naudzubillahi min dalik. Tsumma naudzubillahi min dalik. Nen, jangan adu domba lawe. Siap orang adu domba. Jangan mengadu domba jangan. Jar kaya hijur mayuram lagi nada kalau hentikanlah, hentikan itu pesan iman. Janganlah dan janganlah kau mengadu domba. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Hentikan jermai ramah, hentikan, itu pesan iman. Jangan mengadu domba, itu perbuatan tercela. Hentikan jermai ramah, itu bagus sudah nasihat sidin. Bagus sudah nasihatnya. Banyak lagu-lagu kayak itu yang memberi nasihat. Tinggal kita memakai apakah dalam lagunya. Makanya kami di mobil itu merubah ramah ya di sipil. Tidak bujuran, ya Pak. Bagus dong lagunya loh. Memberi nasihat. Banyak lagu-lagu Romai Rama itu jadi nasihat ke semua orang di hidup di zaman ini nah. Ini banyak orang di kampung-kampung rajin bocap di benua-benua mana. Anu berwajar. Jangankan mencari nah halal, nah haram aja uyuh. Bacari nah haram aja uyuh. Apalagi cari nah halal. Itu banyak ucapan orang wayang ini. Itu lagunya sudah ada Romai Rama mulahkan. Mulai dari hari itu lagu itu sudah ada. ngeliat lebih lagunya nang seribu satu macam toh. Di tengah-tengahnya ada anunya toh, anu di redaksi kalimatnya toh, di teksnya toh. Apa leh? Ingat akan mana? Eh, ingat dah. Ya. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Itu ada yang lagunya jangan didengar, jangan buatnya. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Itu sudah ada lagunya. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Itu sudah diulahkan Umar Irama lagunya puluhan tahun yang lalu. Wayah ini banyak nambu ucap kayak itu. Jangan didengar, jangan buahnya. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Tugas kita sebagai kaum muslimin, talabul halali wajibun ala kulli muslim, kata Nabi. Mencari yang halal itu wajib bagi tiap-tiap kaum muslimin. Ijmalu bittalab, bagus-baguslah dalam mencari rezeki. Jangan mencari yang haram, yang syubhat. Nah, halalnya aja dicari, insyaallah ditolong Allah taala. Nah, jangan sampai berucap nang kayak itu tadi, itu ucapan kada baik. Pokoknya namanya nang haram tinggalkan, nang syubhat tinggalkan, nang kada hak seorang jangan diambil. Amunnya ampun orang jangan dimacam-macami. Nya ampun orang jangan ditabang. Wah, dijual lagunya Jeremy Rama, jangan ditabang Sidin. Jangan ditabang itu pisang ampun orang. Ada juga lagunya. Jangan ditabang ya. Jangan ditabang itu pisang ampun orang. Ampun orang jangan ditabang. Nggak kisah. Ada lagunya leh. Jangan ditabang ya Pak. Ini ada taruh selalu Jeremy Rama tuh. Bapak. Melihat ginian menyiram kambang ada lagunya. Tenteng ceret, tenteng ceret, tenteng ceret. Tenteng ceret. Aduh, ya ada lagunya. Melihat anak-anak lacu sepeda motor, langsung keluar aja lagunya. Rem tangan. Mengingati rem tangan kayak itu nah. Kalau tadi jalan ke Melak ini serpenuh rintangan, Bang. Rintangannya luar biasa, Bian. Nang mobil kayak ada gulung-gulung kayak itu nah. Itu harus dilalui, Bang lah, rintangan. Rintangan sudah pasti ada. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, Bian, bagus artinya ada seniman Indonesia yang lagu-lagunya memberikan nasihat kepada orang banyak. Bagus banget. Alih pencariannya kayak ini Jeremy Rama alih banget. Ulun saking fansnya lawan Jeremy Rama, semuaan pilih Jeremy Rama kasetnya ulun beisi. Semuaan dimanapun ulun beisi. Anu apa pilih apapun gitu nak beisi. Mulai jaga suara satria berbinta melodi cinta bergerak ke benar menyedap ketiknya usulnya Herman. Sambungan melodi cinta badai di awal bahagia. Menggapai matahari dua dekat pauji musuhnya kita. Suara Roy Pemumaya Rame jadi robot. Itu pilih menggapai matahari itu. Untung bidinya para bidat tak ukur kacungan. Pemuji kan Roy Pemumaya Rame. Makanya lagi-lagi kemilau cinta. Nanti itu
1: Indo.

0: Ini bini yang gak rancangnya, akan puasa belum lagi. Bermomel ini juga dia. Kalau sudah puasa, ditahan pak, jangan bermomel. Ini bermomel kalau sehari-hari. Hei, ngajak bermomel di rumah siapa? Hei, ngajak bermomel siapa? Laki ke bini ya? Laki ke bini ya? Laki ke bini ya? Lakian bini, bini yang laki tak bisa punya. Nara jangan bermomel di rumah siapa? Nah, ada mama aku. Nara jangan bermomel bini, lain laki. Dengan aku. Wajar terus kami bermomel, kami lapar. Bangun kulit, penjara membaju, menyana iwan, memasak nasi, nyiapakan sarapan, tuntung, kita tapas, mendedete, nyampe rumah, malam lantai, kata anak sekolah. Hari-hari ini kayak itu, mau juga gue. Ada dari refreshing kami nih. Kenyataannya bang, bu, di bawah refreshing, pulih ke rumah, kata aku memain. Nanti bukan urusan refreshingnya, emang hatinya sendian tuh nah, masalah. Nah makanya aku kalau pian kadang tak lapar, kalau pian di rumah tuh kadang tak lapar, pian harus siap diceriakan kawan. Kalau kena lapar gitu. Jadi bila pian gak masak, masa ibunya menyala iwan. Bila pian menyapui lantai, masa ibunya malap lantai. Mau bu, bicara dengan kawan bu.
1: Astagfirullah. Kan, bu ibu.
0: Bini ulun pang hakon kan dicari dengan kawan. Bahinya nama luwak kan ada hakon. Cucu kayak ada hakon juga tak lain. Bini guru aja jangan hakon. Aduh, camok juga ni. Kenapalah bini yang dimakan hakon yuk? Bu, pian hakon di madu apa diracun, bu? Diracun mati, di madu sakit? Waduh. Aneh tuh bini yang. Padahal secara bohir itu meringankan beban pian, bu. Jujur lah. Asli meringankan beban pian, jadi pian bukan lapah lagi mau urusin rumah tangga kan berbagi dua. Kayak itu nah, bu, paham? Oh ada mau nerimanya. Nang menyuruh kawin lagi pada seikong itu siapa bu? Allah Ta'ala pak. Tankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah bibinian itu 2, 3, 4. Nih, dalilnya wah. Ada sambungannya di sidin hafal. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Amun ikam takutan kada adil cukup saikong haja. Nah, nyar akor kayaknya. Kada kan saikong aja nyar akor. Tapi kan mun takutan kada adil. Bu, lamunnya adil bang bu. Loh, kan jar Allah Ta'ala mun takutan kada adil. Misalnya adil bang. Menyediakan rumah sebuting seorang kawa. Menukarkan mobil sebuah seorang kawa. Menukarkan baju sama bini tuha sesesa, bini anum sesesa. Sama kada sesesa. Urusan kosmetik ditukarkan sama bini tuha mahir make Wardah. Bini anum mahir make Sari Ayu Marta Tilaar. Ini urusan wajah sensitif lho, kada kalau dipaksa. Ada boleh disamakan bini tuha Wardah, bini anum Wardah, kada bisa.
1: karena ini urusan wajah sensitif. Bisa jadi dipaksa pakai wardah rusak muha gini anom, kalau boleh gitu. Kan adil, seminggu ada 7 hari, 3 hari lawan bini Tuhan, 3 hari lawan bini anom, sama laman lawan kaum. Adil kita. Duit dari bini Tuhan banyak karena anaknya banyak, bini anom tak dikit karena anaknya dikit. Adil, kasih sayang sama, rasa cinta sama, perhatian sama, dari nafkah zahir batin sama. Bu, kalau ada laki-laki adil seperti itu, maukah ibu dimadu? Ini yang di samping kiri kita mau dimadu. Bu, yang di belakang mau apa aja, bu? Astagfirullahaladzim. Kenapa lah malah ada menolak? Maka sudah dipadahkan Qurannya, dipadahkan bagaimana sistematisnya, tetap kalian menerima. Aneh juga, udah paham menjadinya. Sekarang ulun tak memimpin bu, kira-kiraan aja nak, lebih baik gini kah nanti berdahulu laki kah nanti berdahulu. Kan tadi urusan di madu sudah ada mau, dia urut satu ini kisah mati barangan. Kira-kira pian lebih baik laki kau mati berdahulu gini enggak? Kan gak lagi ya. Tuh lihat deh gini siapa yang nyarinya tadi. Kepala di gini yang lihat. Betul. Ini kau enggak. Bu, alasan pian jadi lebih baik laki mati itu kenapa ya? Ulun kira alasannya cuma ini nah. Alasannya cuma satu. Lebih baik aku melihat lakiku terkubur di bawah bumi ketimbang melihat dia bersanding dengan orang lain. Pasti itu udah alasannya, ada harapan lain. Pasti udah, parai lalak. Itu ngarapnya cemburu sampai ke alam barzah. Kesadangannya melimburu itu jangan terlalu. Orang laki kayak itulah. Sebujurnya yang bagus, baik mana ya? Yang paling bagus menurut peninjauan kami. Yang paling bagus menurut survei yang telah kami teliti, itu lebih baik bini mati berdahulu daripada laki. Apa alasannya? Alasannya menguntungkan untuk kaum wanita. Apa alasannya? Contoh, kalau bini rakatan garing, garing sini bini nih, diharagu olehnya laki. Waktu laki memaharagu yang bini ini bocap abahnya, ulun rasa ulun ni parak dah meninggal dunia. Ulun merasa banyak salah lawan pian. Hari ini ulun hendak minta maaf zahir batin lawan pian. Karena mulai dari awal perkawinan sampai hari ini ulun merasa banyak salah. Besar bujur. Kau tu salah terus sehari-hari. Jadi, iya makanya abahnya ulun minta rela sambil menangis sambil minta rela. Karena salah lawan pian. Inggih jernya laki tocap di muntung nah. Inggih. Ulun ridho lawan sampian. Ini tiket surga, Bu. Tak kala laki mengucapi aku ridho lawan ikam, itu tiket surga. Nah, hari ini pun jika laki ikam nak mati aku ridho. Bo ucapan laki aku ridho itu tiket surga tuh kesan pian. Karena di dunia tuh masuk surga syaratnya cuma tiga. Sembahyang lima waktu tunai, puasa Ramadan tunai, lawan laki Pak Asian. Bahasanya lawan laki Pak Asian dapat ridho laki. Itu tiket surga. Untung enggak ada pian. Untung enggak ada. Nah, mau enggak ada? Kaya hendak kah? Maka disuruh mati ma'anu masuk surga dia ada hakon lah. Nah, Wibinian di sana bersalah. Suruh mati berdahulu masuk surga pada hakun. Suruhnya malah laki suruhnya mati berdahulu. Pian namun laki mati berdahulu, mensawat minta maaf. Musiah laki pian mati tak ajak ya kan? Nih, ayo. Sadamnya Wibinian nih. Nah makanya bu, buntung pian tuh jangan talalo pamamayan. Di antara faktor penyebab kenapa banyak laki-laki mati tadahulu kada binian, di antaranya rancak dimamai bini. Di faktor penyebab laki-laki handak umur, dan itu sudah diteliti pian. Karena karancakan dimamai bini, jadi pikiran menumpuk, menumpuk, menumpuk, drop, mati. Jadi ibu-ibu yang ingin lakinya segera meninggal dunia, harami mengambil iman. Bila aku menggawi bunga, bungol namanya itu. Allah, Allah, Allah. Ya ibu, jangan dimamai laki lah. Jangan dimamai boy, kasihan. Kami laki-laki punya rasa. Ketika perasaan kami disakiti, tidak mustahil kami bisa mencari kesenangan di luar rumah. Ujuran nih boy, nah ini ilmunya nih ujuran kayak ini. Tatkala bini kada bisa menciptakan suasana dalam rumah yang nyaman, maka kada mustahil laki mencari kenyamanan di luar rumah. Makanya pian bila laki datang begawi itu disambut di muhara lawang bujur-bujur. Nah disambut abahnya masuk pian ke dalam. Kayak itu orang, ini kada menyambut laki nah. Napa nyanya laki? Setoran. Dalam laki naik satu orang sudah ditunggu. Kayak apa jadi bibini naga itu? Nah, orang baik-baik masuk, banyak masuk. Assalamualaikum, ya laki, assalamualaikum, salam, cium tangan laki. Nah, cium pipi sidin. Masuk laki, duduk laki tenang. Nah, kayak itu orang, dipersilahkan masuk. Kadada belum batakon nanggisah macam-macam itu ada. Karena rumusnya turuti jarjula kita sugiar aja. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap di dalam kesetiaan. Itu nanti terus kada minta oleh-oleh emas permata duit, kada minta, yang penting pian datang, kada bawa bini anong. Kejana ianya masuk lagi ke rumah, relax, duduk, ditawari minum itu orang. Abahnya pian nak minum napa, tiha, kopia, susu isa. Abahnya pian hendak, aku jajan lagi susu isa aja ya. Bakalah hiburan. Ya benar. Udah kayak itu bibinya deh, ciptakan suasana di rumah tangga nyaman. Ini kada laki hanya hendak naik disamprot sudah, disariki sudah. Kayak apa laki hendak nyaman?
0: Sampai laki curhat ke semesta alam.
1: Mobilnya bertulisan boleh disariki, kada boleh dicari. Itu berarti bininya Pak Mamayan. Nen, jangan sampai tangga itu lah, kada nyaman merasa laki di rumah. Jangan buat, bu, jangan bola, hati-hati pian. Warung-warung jabla itu lemah lembut biniannya, tahu lah pian. Pian masuk ke warung jabla itu nak masuk bang, masuk bang. Ibu sutinya di bahu, mau minum apa bang? Minum kopi, minum ulahakannya. Besandar biniannya di bahu kayak itu. Umar aja nyalaki nyamannya, jak bini di rumah nang kayak ini. Pas nang di luar nang bisa kayak itu. Nih, makanya pian jangan kalah lawan jeblay. Bah, mongolnya guru nih. Menyuruh kami sama jeblay. Nah, maksudnya jangan kalah saing ma anuwe laki itu nah. Mun jeblay bisa, kayak itu masa seorang ada bisa. Nah, dengar kata-katanya. Ini ada enggak malah yang ada dengar nih. bujuran tuh gue, lalakian tuh kan bahaya adalah bila di rumah ada kada keperhatian kan, nya di luar nyale, nya lalakian tuh dikanyangi tiga, nah dengar ini ya, tiga, lakian tuh harus dikenyangkan dalam tiga hal, satu kenyangkan matanya, kayak apa mengenyangkan mata laki, tampillah secantik cantik mungkin di hadapan laki, kayak itu orang. Jangan tak paling. Ini tampil ke orang bungas di rumah dari rigit. Mureng banget di rumah. Ke orang harum hadapan laki ke tiap botara pencah. Nah itulah. Itu luput ngarangnya. Dengari bibinya nah. Ini ilmu kesembuhan pian nah. Matanya laki itu dikanyangakan. Sekira-kira laki itu melihat gini ya pembungasnya pada orang. Itu nah, pahamlah. Nah, pian bersolek, pian pakai kosmetik, pakai macam-macam itu di hadapan laki. Jangan tapaling. Ini sudah di HP bunga sebenar hadapan laki mah diriget. Itulah orang. Naudzubillah. Satu, matanya laki dikanyangakan. Dua, parutnya laki dikanyangakan. Jadi bini harus bisa memasak karena ada wayahnya lalakian itu hendak makan dari olahan tangan bini. Paham? Jangan sampai kita bisa membesar or nukar aja hari-hari. Suatu saat laki bisa dulak nang ditukar do, bisa jadi laki hendak makan dak nang diolah oleh tangan bininya. Yang ketiga, kemaluannya dikenyangkan. Kemaluan laki dikenyangkan. Nah rumusnya lelaki ini kada kawa kada nang itu. Dikenyangi gue pian nang manawari. Itu orang jadi bini. Jadi bini itu bisa lalu manawari laki. Digawel oleh laki joknya mah digosok oleh laki aku hendak jadi laki aku hendak mah jangan jadi bini naga itu pian disumpahi malaikat bibini aneh bilanya menolak laki hendak salah satu amalan yang mengangkat derajat pian di hadapan Allah pian ketujuh menawari laki nah pian ketujuh menawari laki, kayak itu orang nak guring tu nak minta maaf lawan laki, lawan manawari si Den. Abahnya ulun malam ini dipakai kakanda kan? Orang kada jadinya laki, mun kada ulun permisi hendak guring bedahulu. Kayak itu orang jadi bini, bo, pernah lapian manawari laki? Hah? Ditawari kakanda kan? Ah, mana pang? Parai juga bini aku ya. Nah makanya bu, bibinian ni nah, nah sudah belaki dah hari telinga, dah boleh pian guring besalawar. Bujuran toh. Kenapa? Kalau ko laki meigau tengah malam. Nah makanya, ni kada lanji kada, ini seharusnya nak kayak itu. Makanya supaya paham pian, ini guring meigau lapis salawar bapa. Lah bola mulai malam ini tawari lagi pian malam ini malam Senin nah bagus benar tawari lagi pian buliknya nah abahnya jadi guru yang nortade paham ya laki-laki itu orang kenyangkan inya dalam urusan nang itu tadi kenyangi jadi lalakian pulang nah, dengari lalakian ya oh jadi pian oh dan itu kesuai jadi lawan akan sambil dan kami taruh senang dihantam jadi lalakian ketika kita melakukan itu dengan bini kita jangan sampai kita KO terlebih dahulu parai lalakian orang talahakan bini sampai ke puncak hanya awak maampihi nangga itu ini jadi lalaki bilang hah bebaya kujak-kujak ampe arai lalu arai itu pak sampai yang bini gak takut sudah lah jadi apa jadi lalaki nangga itu lah jangan jadi lalaki nangga itu pian cari amalannya cari ubatnya cari nang rajahannya supaya pian kuat. Nah, itu lagi aneh. diantaranya mengamalkan makan hintalo ayam kampung Bejaram saban subuh, kuyak dulu kulitnya, jangan aku kulitnya ditanggur. Hanya pian tulisi di hintalo tadi, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Amalkan 7 hari berturut-turut, insyaallah melanting dia. Ada lagi nanti Tuhan lah patut berdoa melakukan ini deh. Karena ampun maaf nanti Tuhan ini kan munculnya tu sumbaran dina huas pada satilin. Bahari kan kuat, wah ini kita tapi anu lagi kan. Ibarat mesin dumping tu lapah menghidupi hanya mau itu. Ibarat minta maaf lah kada menghina kada nih. Kena aja sirin kam Tuhan merasa itu hal. Tapi ada Habib umur 72, bini Sidin 27. Ulun tahun nih, Habib. Kayak apa pian melayani bini pian? Ujar Sidin, Ustaz Muhammad Yanur, saya ini dari pusat ke kepala 72. Dari pusat ke kaki 27. Oh, berarti ada amalannya pian supaya kuat gitu. Nah, itu jadi lelakian lah. Ngatakan jangan sampai bini sebetakon sudah leh jadi ini. Parai lalu jadi lelaki nak gede. Maka betakuan aku pulang sudah umumnya aja nyamankah aja. Ia jadinya mini nyaman terpaksa boleh. Ya. Jangan nak itu lah. Jadi bimbingan pulang. Lari kali kan. Tadi lelakian bimbingan pulang. Jadi bimbingan pulang pun sudah kayak ke itu. Jangan membertang. Ngerti lah mau datang. Nah.

0: jengen mangkaya seorang kada lanji ya juga. Kita nak cungkungan ni lah, muka dia dengan nalanji itu kada pacang cungkungan kaya ini. Nah, tapi kan kisahnya aturannya menurut agama, agama memang kayak kayak itu. Bahkan aturan agama 4 hari harus satu kali nang kayak itu. Jadi seminggu itu paling kada dua kali, minimal seminggu itu dua kali. Ahsan, lebih bagus setiap hari. Nah, makanya bu tadi jerulur laki itu ditawar. Ini bila kanyang selesai yang ramai yang bila lagian lo matanya kanyang, parutnya kanyang, kamaluannya kanyang, ramai yangnya. Kalau tapi hendak bela lakon lagi. Nah, paham bu? Nah, jangan kada bisa bu yang ini lawan laki kada bisa lah lo. Mata laki kada kanyang, parut laki kada kanyang, nangintu kada kanyang. Akhirnya laki pun berpikir mencari macam-macam. Itu nah. Paham tapi ya? Hei, paham ada? Hei, paham ada? Nah, paham-paham, amalakan, tahulah. Malam ini tawari lagi. Nah, dahan kawa amalakan binian kita nih. Supaya jadi wali seberkah, ya lah. Makanya lapah cari binian jadi wali, tahulah. Kebanyakan wani wan laki, bang. Nah, untung jangan pamamayan, khususan di bulan Ramadan, kena jangan. Yang pemamayan pesan terakhir ulun sebelum memasuki bulan Ramadan, kajilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kaji nama-nama wajibnya, fikih puasanya, fikih tarawihnya, fikih witirnya pian kaji. Habis itu amalan yang paling harus pian laksanakan di dalam bulan Ramadan adalah pian banyak membaca Al-Qur'an. Ulama-ulama bahari berlomba-lomba dalam hal membaca Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i sehari dua kali tamat. Kita ya, kada kalau menuruti dah. Namun kita kada kalau menuruti barang hak sekemampuan kita, mudahan kawa tamat paling kada sekali baca Quran di Ramadan. Nina persiapkan Ramadan bujur-bujur. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi malam Nisfu Syaban. Malam yang mana disebutkan oleh Nabi lima malam yang doa tidak ditolak di dalamnya. Malam satu Rajab, malam Nisfu Syaban, malam Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk malam Nisfu, insyaallah malam Jumat di hadap ini kita akan menemui malam Nisfu Syaban. Gunakan malam tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang berhadir malam hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluruskan oleh rezeki yang halal, kabul segala hajat, selamat keretaan dunia sampai akhirat, diberikan pasangan dan anak cucu yang saleh-saleha. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidup beriman, meninggal pun nantinya dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita perlu sampaikan. Hadza minni wa lakum minkum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratik.
1: Begitu juga di dalam rumah tangga, pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada fondasi yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Tidak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman, dengan cinta. Cinta itu nomor seribu. Cinta itu nomor seribu. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca, selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib, isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia, hati yang terkunci, khatama Allahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbuh bukmun amyun fahum la ya'qilun.
3: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh, mau banjan, mau bendek, boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudnilahu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Masjid Rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Masjid Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islam Masjid ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudhu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini lebih awal daripada biasanya, yakni pada pukul 12 lewat 2 menit. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2026. Romawi yang pertama, penerimaan dan pengeluaran infak sedekah UBJIS Islamic Center. Saldo awal infak dan sedekah UBJIS Islamic Center sejumlah Rp16.335.955. Kemudian infak selawat Jumat lalu sejumlah Rp4.367.000. Infak dan sedekah sejumlah Rp430.000. Infak kotak amal sejumlah Rp8.453.400. Infak penitipan barang sejumlah Rp166.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp991.000. Infak parkir harian sejumlah Rp7.750.600. Dan infak melalui kruis sejumlah Rp2.506.678. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp24.664.678. Kemudian dari penerimaan tersebut disetorkan kepada Basnas Provinsi Kalimantan Timur untuk infak sodako sejumlah Rp22.950.300. Maka saldo kas sejumlah Rp18.050.333. Kemudian Romawi yang kedua, realisasi anggaran UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Satu, saldo anggaran bulan September dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah Rp192.821.612. Kemudian pengembalian sisa dana anggaran bulan September 2026 sejumlah Rp6 juta. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah untuk pelaksanaan kegiatan pengajian rutin setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib maupun ba'da sholat zuhur, untuk pelaksanaan kegiatan sholat jumat secara berjamaah, untuk kegiatan majlis taklim Bina Mu'alaf Islamic Center, untuk kegiatan majlis taklim Muslimah Islamic Center, dan untuk kegiatan pelayanan umat berupa buka puasa Senin Kemis dan subuh sejumlah Rp30.930.000. Maka saldo kas sejumlah Rp167.891.612. Samarinda 9 Oktober 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Haji Endang Suhelan SSIT MSI mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center
Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin untuk dimintakan pembacaan Suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp730.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan Suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fahd Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Ilmi Rustam bin Arpan Ambia, Mas Kuru Damang bin Damang, Siti Rosminah binti Abdul Ghofar, Rifai Atasakian binti Agus Saklan Noviadi, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifah Alia binti Haji Muhammad, Haji Dari Priyanur bin Haji Ardiansa, Lydia Susyalawati binti Haji Arsuni, Tasya Ayuadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpia binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Edi Saputra, Edi Saputra bin Jumri, Hasbullah bin Tuhalui, Mansya binti Dulkamar, Haji Abdul Sani bin Haji Ahmad, Haja Fatmah binti Said, Mariyati binti Soleh, Darmun bin Bejo, Sriyanti binti Darmun, Soliyatin binti Darmun, Samun bin Ngadi, Kemi binti Mingan, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala malawa salafu salawa ila hatrati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman berisi ajakan kepada para jemaah sekalian, kaum muslimin dan juga muslimat. Dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center dilaksanakan berbagai macam kegiatan pengajian-pengajian rutin. Ini dilaksanakan setiap ba'da salat subuh, ba'da salat maghrib maupun ba'da salat zuhur. Dan kami informasikan untuk pengajian ba'da salat maghrib pada malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu, sholat maghrib berjamaah insya Allah akan diisi dalam kajian tafsir Imam As-Sarawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawali As-Sarawi, akan disampaikan sebagai penceramah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MAG, dosen Pasca Sarjana UINSI Samarinda. Kami ulangi, insya Allah pada pengajian maghrib pada malam hari ini di hari Jumat malam Sabtu akan dikaji kitab tafsir, kajian tafsir As-Sarawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawali As-Sarawi. Insya Allah akan dikaji bersama sebagai penceramah Al-Ustadz Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MAG.
diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya hadir pada malam hari ini salat maghrib berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada siang hari ini 9 Oktober 2026, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saipudin SPDI, alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon asal dari Nusa Tenggara Barat yang bermukim di Kota Samarinda, dan selaku Imam Al-Ustadz Haji Abdullah Al-Maki, Imam Rawatib Islam Center, dan selaku Bilal Ustadz Rabbul Habibi MPD. Dengan judul khutbah pada siang hari ini adalah yang harus diwaspadai. Waktu sholat pukul 12:02. Demikian apa kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

了。

الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي قائلها يوم اللقاء والجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بشيرا ونذيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حاضرين سيدنا جمعة رحمكم الله، di tempat yang amat mulia dan di saat yang sangat berbahagia ini, marilah kita kembali banyak-banyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah. Karena dengan rahmat dan karunia Allah yang tidak terhingga, terasa iman dan takwa kita kepada Allah semakin manis dan mantap. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan ribuan sahabat melaksanakan wukuf di Arafah dalam rangkaian haji wada, turunlah ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini saya sempurnakan untukmu agamamu, saya cukupkan nikmatku atasmu, dan saya redai Islam itulah sebagai agamamu. Turunnya ayat tersebut disambut dengan gembira gegap gempita oleh para sahabat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab melampiaskan kegembiraannya dengan gelak tertawa ria bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Akan tetapi di tengah-tengah luapan kegembiraan tersebut, Sayyidina Abu Bakar menangis tersedu-sedu. Dengan rasa heran, Umar pun berkata, "Mengapa engkau menangis dan bersedih? Tidak tertawa ria bersama kami?" Abu Bakar pun berkata, "Ya Umar, ketahuilah olehmu, bila sebuah tabung yang sudah penuh diisi lagi, isinya akan tertumpah keluar, dan bila didiamkan, isinya akan berkurang. Bila seorang Rasul telah sempurna menyampaikan risalahnya, tugasnya telah selesai, dan aku menyadari bahwa pada waktu yang tidak lama kita akan ditinggal oleh seorang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadirin sirah Jumat rahimakumullah, segenap umat Islam tentu yakin Islam adalah agama yang terbaik lagi diredai Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang memuat pedoman, petunjuk serta pelajaran yang benar, yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Sedang Rasulullah SAW telah menyampaikan secara tuntas, sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan, baik sebagai pribadi di tengah keluarga, lingkungan, dan bahkan untuk semua umat manusia yang mampu membuahkan rahmatan lil alamin. Di akhir hayat Rasulullah SAW, Allah menyatakan, "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ingatlah, telah datang pertolongan Allah hingga negeri Mekah terbuka lebar menjemput kemenangan pejuang-pejuang Islam.
dan kamu menyaksikan orang-orang memasuki agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah keampunan Allah, karena Dia Maha Penerima Taubat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat As-Sauban, yusiku antada'a alaikumul umam min kullil ufuk kama tada'al aklah ila qas'atiha qalu ambing killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah qala bal antum kathir walakinakum gusa'un ka gusa'is sail walyazi'unna Allah min suduri aduikum al-mahabah minkum walyaqzifunna fi kulubikum al-wahan qalu wa mal-wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dikhawatirkan di mana-mana umat Islam itu akan menjadi rebutan orang seperti makanan yang disajikan di dalam sebuah baki yang direbutkan orang banyak. Beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saat itu umat Islam hanya sedikit ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak, bahkan jumlah umat Islam itu terlalu banyak, tetapi hanya seperti buih di saat banjir, karena Allah mencabut wibawa kemuliaannya dari lubuk hatimu dan Allah menanamkan al-wahan ke dalam hatimu. Sahabat kembali bertanya, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saat itu umat Islam terlalu mencintai kehidupan dunia dan takut kepada kematian, itulah yang disebut dengan al-wahan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, sejarah telah mencatat kejadian-kejadian yang dialami umat Islam setelah sukses yang dicapai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, terutama dalam merubah kehidupan masyarakat jahiliyah menjadi umat yang bermartabat mulia di mata dunia. Akan tetapi di saat para pemimpin-pemimpin Islam yang semula sebagai khalifatullah menjadi raja dan penguasa, urusan dunia yang lebih diutamakan, sedangkan persiapan mati yang pasti akan terjadi dan setiap orang akan berpindah ke hari akhirat yang abadi, dilupakan dan tidak diperdulikan. Terjadilah adu kekuatan untuk mengejar kepentingan-kepentingan duniawi yang hanya sesaat. Terjadilah pola kehidupan sebagian umat Islam. Ukhuwah dan persatuan umat semakin sulit diciptakan. Kepentingan pribadi dan popularitas semakin jauh meninggalkan kekuatan jiwa iman. Padahal firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara, dan jagalah baik-baik persaudaraanmu sesamamu. Takutlah kepada Allah, niscaya Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Demikian pula Allah mengingatkan di dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hubratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah atau agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah, semula kamu selalu bermusuhan, kemudian dengan nikmat Allah kami persatukan kembali hati kamu sehingga kamu hidup rukun dan damai. Bukankah kamu di saat tidak bersatu sudah hampir jatuh ke dalam jurang neraka? Akan tetapi dengan persatuanlah kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim. Ataqabbal minnikum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا

0: تقبل الله منكم.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
2: Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, 3 kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, summum, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
4: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat, dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana, bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan, itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
5: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir, walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberikan ucapan selamat dan kabar gembira. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan ini banyak sekali saat-saat yang mengembirakan bagi manusia. Misalnya, ketika telah melangsungkan pernikahan atau dengan kelahiran anak-anak, selamatnya seorang dari bencana, dan beragam kenikmatan lainnya yang nampak. Kemudian, di antara tabiat manusia juga adalah senang jika diberi sebuah kabar yang mengembirakan. Seperti kabar gembira mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam suatu perkara, atau kabar melegakan berupa terbebasnya seorang dari kesulitan yang telah lama menghimpit, dan lain sebagainya. Nah pendengar, sebagai agama yang sempurna, Islam tidak melewatkan momen-momen tersebut kecuali mengisinya dengan kebaikan. Islam menganjurkan kepada kita untuk memberi ucapan selamat dengan mendoakan keberkahan bagi mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuknya. Islam juga mengajarkan untuk segera memberi kabar gembira pada orang-orang yang mendapatkan kegembiraan. Oleh karena itu pendengar, alangkah baiknya kita mempelajari adab-adab dalam mengucapkan selamat dan memberikan kabar gembira. Adab yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada seorang karena dia berilmu atau karena dia berada di dalam kebenaran. Pendengar, ucapan selamat kepada kriteria orang seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengucapkan selamat kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tatkala ia ditanya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian pendengar, adab yang kedua yaitu mengucapkan selamat kepada orang yang telah melangsungkan akad pernikahan. Ucapan selamat ini diungkapkan dalam bentuk doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa tersebut adalah barakallahu lak wa baraka alik wa jama'a bainakuma fi khairin, yang artinya semoga Allah memberkahimu dan memberi berkah kepadamu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka hendaknya kita mengucapkan selamat sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab mengucapkan selamat yang ketiga adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang selamat dari mara bahaya atau bagi orang yang mendapatkan kenikmatan, begitu juga bagi orang yang mendapatkan pekerjaan atau harta benda, sembari mendoakannya agar mendapat keberkahan pada apa yang telah mereka dapatkan, baik berupa keselamatan, kenikmatan, pekerjaan maupun harta bendanya. Adab yang selanjutnya adalah disunnahkan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat di dalam agama, seperti seorang yang memeluk Islam atau bertobat dari sebuah kelompok sesat kembali kepada jalan yang benar, atau seorang yang bertobat dari kemaksiatan dan kesalahannya. Kemudian pendengar, adab yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat pada hari raya. Hal ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang kebolehannya
dan disebutkan dalam sebuah atsar dari Muhammad bin Ziyad. Ia berkata, aku bersama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya apabila mereka pulang dari hari raya Id. Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kita dan kalian semua. Nah, itulah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa momen di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat, juga bagaimana bentuk-bentuk dari ucapan selamatnya. Kita lanjutkan pada pembahasan adab memberi kabar gembira, atau dalam istilahnya dikenal dengan al-bisyarah. Pendengar, kabar gembira adalah suatu yang dapat melegakan hati seseorang berupa urusan yang bisa mengembirakan. Kabar gembira yang dimaksud adalah berupa kebaikan-kebaikan. Adapun adab-adab dalam memberikan kabar gembira adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila seseorang mendapatkan suatu yang mengembirakan, maka disunnahkan mengucapkan selamat dengan apa yang membuatnya gembira, baik kebaikan dalam urusan agama atau dunia. Dan pendengar, termasuk sunnah adalah menceritakan berita kebaikan yang dapat melegakan dan mengembirakan pada orang yang bersangkutan. Kemudian adab yang kedua adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang sakit dengan memberitahu pahala yang akan didapatkan ketika ia bersabar. Pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sakit biasanya seorang tidak bersemangat karena kondisi sakit yang ia derita. Oleh karena itu, disunnahkan untuk menyemangatinya dengan memberikan kabar gembira berupa ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang sakit. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi kabar gembira kepada seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Ala radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukku di kala aku sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah Ummu Ala, karena sakitnya seorang muslim adalah sebagai penghapus kesalahan, seperti halnya api menghilangkan kotoran emas dan perak. Kemudian pendengar, adab yang ketiga adalah memberi kabar gembira kepada para pelajar. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama. Diriwayatkan dari seorang ulama bernama Asim bin Zurin bahwa ketika ia hendak bertanya kepada Sufyan bin Asal al-Muradi tentang mengusap dua sepatu, maka Sufyan bertanya, apa yang membuatmu datang padaku? Ausi menjawab, ingin mendapatkan ilmu. Kemudian Sufyan berkata, bolehkah aku memberi kabar gembira untukmu? Aku menjawab, tentu. Kemudian ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub, yang artinya sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu sebagai pertanda ridha terhadap apa yang ia cari. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah di antara kesempatan yang baik untuk memberi kabar gembira adalah pada seorang yang akan meninggal dunia, yaitu kabar gembira berupa harapan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal solehnya ketika hidup di dunia dan atas jasa-jasanya terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, maka datanglah kepadanya seorang pemuda dari Ansor kemudian berkata, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan gembira dari Allah untukmu. Engkau telah berbuat bagi Islam sebagaimana yang telah engkau ketahui. Begitu juga memberi kabar gembira dengan kematian orang jahat, sebagaimana kisah seorang sahabat yang telah membunuh Abu Rafi' sebab ia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah dia berhasil membunuhnya, maka dia memberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematiannya. Selanjutnya, di antara adab syar'i dalam memberikan kabar gembira adalah apabila seorang menerima berita yang membuatnya gembira, maka dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda terima kasih kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima kabar yang menggembirakan, maka beliau bersujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya, disunahkan bagi orang yang menerima berita gembira memberikan suatu sebagai hadiah bagi orang yang membawa berita gembira tersebut. Hal ini sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia telah memerdekakan hamba sahayanya Al-Abbas, yakni Hajjaj bin Alat, ketika ia mengabarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diterimanya taubat Ka'ab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya yaitu apabila datang kepada seorang perempuan lelaki soleh yang akan melamarnya, maka hendaknya dikatakan kepada perempuan tersebut, bergembiralah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Zainab radhiyallahu anha, yaitu tatkala dia selesai dari masa idahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid untuk menyampaikan maksud beliau untuk menikahinya. Zaid berkata, aku pergi menemuinya dan berkata, wahai Zainab, bergembiralah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepadamu dan beliau melamarmu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara adab-adab dan momen-momen yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan selamat dan kabar gembira. Semoga adab-adab ini dapat kita fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian untuk kajian ba'da maghrib pada setiap hari Sabtu malam Ahad, yang dulu diisi dengan kajian tafsir oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG, diubah malamnya karena sudah lama libur, diubah pada hari Jumat malam Sabtu insyaallah. Kajian tafsir oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG diubah kajian ba'da maghribnya setiap hari Jumat malam Sabtu pada pekan kedua, dan itu kajian ba'da maghrib setiap pekan, dan pekan kedua dan pekan keempat dalam kajian tafsir Al-Quran tafsir Imam Syarawi oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG insyaallah. Untuk itu, bersama-sama kepada para jemaah sekalian, kita dapat hadir, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Baik hadirin rahimakumullah, bersama kita simak kajian pada subuh ini kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Minal mu'mina diberikan nikmat sehat wa afiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnal khatimah. Ala hadihi niyah wa ala manawa salafu salih wa ila hadrati nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sa'ulil alamul faliha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman barra alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan keterangan yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian wasyukru zinatun ni'mah. Syukur itu adalah perhiasan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemarin yang kita terangkan as-sabru zinatul bala, sabar merupakan perhiasan daripada ujian daripada Allah. Huwa adapun syukur sababun li ibqa in ni'am al mawjudah. Jadi syukur itu adalah penyebab nikmat Allah menjadi langgeng. Okay. Bahkan wa wasila ila husunil ni'matil mafqudah. Bahkan menjadi penyebab akan hasilnya nikmat yang belum ada. Wa in da'uddu wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian itu bersyukur terhadap nikmat-nikmatku. Syaratnya syukur itu ada tiga. Yang pertama asyukru bilisan, syukur dengan lisan kita. Ya kita dikasih orang juga gitu, sama syukurnya dengan lisan. Ada terima kasih, nggih. Kasih Pak, masya Allah umpamanya. Syukru bilisan. Kalau kita bilang alhamdulillah. Kemudian asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ya. Makanya kita tadi di dalam pembukaan semoga berkah apapun, apapun itu keseluruhan yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun yang sampai ke kita hari ini, sehat, ya, panjang umur, murah rezeki, hidup tenang, yang punya pangkat, diberikan pangkat oleh Allah, itu semuanya adalah pemberian Allah. Ya, kita syukuri. Kita begitu lahir, kita ini sudah dibekali oleh Allah dengan dua nikmat. Sampai bisa menghirup dunia ini, oe, oe, oe, oe. Itu sudah dikasih oleh Allah dua nikmat. Pertama, yaitu namanya ni'matul ijad, nikmat yang Allah wujudkan dari ketiadaan menjadi ada. Sebab tidak semua orang berhubungan suami istri itu jadi anak. Ya kalau orang yang sudah kelihatan aja jadi, tiba-tiba enggak jadi. Ya apa istrinya? Alhamdulillah sudah kayaknya sudah sebulan ini kayaknya enggak halangan. Alhamdulillah. Dites peng

Alhamdulillah sudah. Belum tentu jadi. Jadi kalau air mani nyembur itu bur gini, itu dikawal malaikat. Ya Rob, apakah ini diciptakan? Akhlak tahada, apakah pian ciptakan ini? Kalau kata Allah, ya ku ciptakan, dikawal pian air mani tadi selama 40 hari. Berupa air mani. 40 hari dilaporkan lagi sama Allah. Ya Allah, dilanjutkan ini dijadikan, kata Allah, dijadikan, dikawal oleh Allah di malaikat selama 40 hari menjadi setetes darah. Begitu sudah jadi lagi 40 hari lagi ditanyakan lagi, apakah diciptakan ya Allah? Diciptakan. Maka menjadi segumpal daging. Setelah 40 Allah memberikan wakalallahu malakan, Allah memberikan malaikat satu tugas untuk mencatat amalnya, mencatat rezekinya, mencatat kehidupannya, asakiyun amsaidun, apakah dia orang beuntungkah orang itu kada. Jadi sudah di sini Pak ya, diciptakan ini hidupian ini sudah ditentukan oleh Allah mulai zaman azali, kemudian ditulis di dalam waktu kandungan umur 4 bulan. Jadi garis hidup kita ini sudah ada sebenarnya. Bahasa kita ini skenario hidup. Asakiyun amsaidun, apakah dia orang celakakah ataukah orang yang beuntung, selamatkah kada. Nah, sudah di sini. Itu masih dikawal lagi nanti. Makanya ada orang bahasa keguguran. Lah, ya memang tidak diciptakan sama Allah. Sudah pas, sudah 4 bulan. Ada pangana ulun keguguran. Berapa bulan? 6 bulan. Sudah wujud. Nah, jadi bayi sudah 6 bulan itu. Tapi keguguran. Memang tidak diberikan nikmat ijat oleh Allah. Memang tidak ditakdirkan dia berwujud di permukaan bumi. Ya. Jadi begitu pian lahir, itu dua nikmat yang Allah berikan. Pertama nikmatul ijad, namanya nikmat Allah mewujudkan dari ketiadaan menuju ada. Setelah itu diurut lagi dengan nikmatul imdad. Setelah nikmatul ijad, Allah berikan namanya nikmatul imdad. Nah, nikmat imdad ini terus berkelanjutan terus. Mulai pertama nikmat imdad ini dengan mengalirnya air susu. Coba ibu-ibu nang mengandung itu nah. Padahal ya maaf-maaflah, air neneknya itu genal sudah. 9 bulan itu besar, tapi aneh. Air susu itu enggak mengalir. Tanya sama ibu-ibu, 8 bulan itu sudah kelihatan berisi persiapan untuk si bayi ini nah. Tapi tidak menetes air susunya, diam aja. Biar diremes gini dia tidak keluar. Begitu bayi keluar, ada yang secara otomatis bayi keluar, tahu-tahu puting susunya ini merembes. Merembes. Arti yang membuka ini bayi tadi. Dan ingat, air susu pagi ini dengan nanti sore tidak sama. Sore nanti dengan esok tidak sama. Esok lagi dengan sorenya tidak sama. Kenapa? Allah desain air susu mengikuti bayi. Bayi makin tua, makin tambah hari, kebutuhan bayi itu bertambah. Tambah ke

0: karbohidratnya, tambah proteinnya, tambah sengnya, tambah aluminiumnya. Ini bahasa loh, jangan aluminium kayak genteng itu. Seng itu besi. Bahasa seng itu kalau dalam makanan itu besi ya kalau. Tapi jangan dianggap kayak besi beton eser itu, bukan. Badan kita ini perlu seng juga. Enggak sama, Pak. Air susu itu setiap hari enggak sama. Makanya begitu berhenti menyusu, air susu ibu itu langsung berhenti. Ada orang menyapih umpamanya 6 bulan. Nanti 7 bulan enggak keluar lagi sudah air susunya. Begitu diberhentikan dia nenen, pertama sehari mungkin masih keluar, 2 hari, 3 hari, nanti sudah 7 bulan, sebulan berikut enggak keluar, diperas ini enggak keluar dia. Kalau sudah disapih. Kalau tidak disapih, setahun setengah masih keluar air susunya. Ya. Jadi air susu punya ibu itu, punya kita, istri kita, itu bukan ampun pian, Pak Ae. Ya. Itu untuk keperluan siapa? Si bayi. Bukan keperluan pian. Makanya kalau dia disape, air susu itu enggak keluar lagi. Biar disedot. Itulah kebesaran Allah. Jadi Allah memberikan namanya ni'matul imdad. Terus nanti bertambah lagi rezekinya, tapi dengan tambahnya umur Allah tambah rezekinya. Coba bayangkan, anak kecil rezekinya paling maaf kecil, umur-umur 4 tahun, 5 tahun rezekinya cuman maaf 5.000, 2.000. Senang sudah. Ma, ya sebentar mama ambil dompet, kasih 2.000, senang sudah. Tambah umur nanti tambah, begitu rumah tangga ada peribahasa tambah anak, banyak anak banyak rezeki. Makanya masalah rezeki jangan takut. Masalah rezeki jangan takut, yakin sama Allah, penting perbaiki urusan kita kepada Allah. Masalah rezeki Allah yang menjamin. Justru kadang-kadang orang yang lari dari harta malah dikejar harta. Ya. Orang-orang yang kadang-kadang ibadah, tekun, kerja enggak terlalu ngoyo, tapi rezekinya malah luar biasa, dikejar duit. Ada namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Itu orang bahasanya dikejar duit. Dia sampai kepingin menghabiskan uangnya, tapi malah datang uang lagi. Ketika terjadi panen, kurma, karena semakin banyak barang, maka barang akan menjadi murah. Ya kalau barang sedikit, maka barang menjadi mahal. Panen kurma semuanya satu kota Madinah. Sehingga maaf, orang semuanya punya kurma. Aku punya kurma, situ punya kurma, situ punya kurma. Semuanya punya kurma, enggak mau beli akhirnya. Begitu enggak mau beli, barang ya ditaruh aja. Ya makanya ada kadang-kadang ada tomat dibuang. Sama satu truk itu dibuang sama petani. Kenapa? Biaya memetik dengan biaya penjualan mahalan biaya metik. Karena saking murahnya dibuangnya. Ini semuanya panen kurma, panen kurmanya menumpuk. Karena menumpuk akhirnya keluar ulatnya. Abdurrahman kebetulan orang kaya raya, melihat sahabat-sahabat yang panen kurma banyak banget, ibaratnya ditaruh aja, kasihan, dibelinya. Dah, kumpulkan semuanya kurma, aku beli, kata Sayyidina Abdurrahman. Baik, dikumpulkan semuanya, dibelinya. Tiba-tiba di negeri Irak, terjadi penyakit gatal-gatal. Sampai rajanya juga gatalan juga, raja sampai gatalan kurang apa lagi sudah. Kudisen. Kudisen sudah kudisen kena kohtun. Kohtun itu paceklik. Di Irak itu kering, kayak sekarang ini kan kering kalau pohon-pohon banyak yang mati. Makanya kebun-kebun kelihatan jarang, ilalang-ilalangnya banyak berkurang, matihan. Jadi begitu sudah sakit gatal-gatal, paceklik lagi, udah kelaparan gatal-gatal lagi. Nah Abdurrahman inisiatif, nah ini kurma-kurma daripada maaflah dibuang sayang, diberikan aja sudah, dikirimlah ke Irak. Dikirim ke Irak, yang ibaratnya kita berkontainer-kontainer, karena semuanya dibeli dengan Abdurrahman bin Auf dan dengan harga normal. Kan biasanya orang itu kan mumpung gini, dadaku gini, borong aja dengan hargamu murah. Abdurrahman tidak, memang niat nolong, bayarin semuanya. Kirimlah ke Irak, yang nerima Raja Irak. Sebelum dibagikan ke rakyat, nyoba dulu dia. Kurma dilihat, ini ngomong aja kurang bagus kurmanya, karena maaf panennya serentak, sehingga tidak ada yang makan. Dimakan oleh Raja Irak, ya dimakan. Subhanallah, dengan izin Allah penyakit gatalnya sembuh. Cuma kurang apa lagi. Nah begitu dimakan, kenapa gatalnya hilang? Pertama gatalnya rasanya hilang, lambat-lambat kering, akhirnya kurma nang kada bagus ini dibagikan cuma-cuma kepada rakyatnya sebagai obat, bukan makanan lagi, tapi sebagai obat, sebagai bentuk terima kasih Raja Irak mengirimkan upeti kepada Abdurrahman bin Auf. Niatnya ngasih, malah dapat duit emas. Memang dasar dikejar duit. Makanya kata Nabi, dakhalal jannah Abdurrahman bin Auf habwan. Abdurrahman bin Auf itu masuk surga cuman ngesot. Illa ayyukridallah qardan hasanan, kecuali hartanya dihutangkan kepada Allah dengan hutang nang bagus, sedekah. Waktu Nabi menyampaikan ini, Pak, lagi ngaji begini, tiba-tiba ada mengepul apa namanya debu, bahasa itu kafilah, rombongan, kalau di Samarinda atau Tenggarong lagi holing, lagi apa holing. Kok tahu ya, kalau mau ceramah ke Sebulu itu kan ada di perbatasan simpangan itu, kalau sudah ngepul panjang dari sono sampai sono, ternyata beiringan truk-truk yang gede-gede isinya semuanya batu bara, bung bung bung bung bung, debunya ngepul muter ini. Nabi tanya, itu apa? Oh, itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah. Ujar Nabi, dakhala Abdurrahman bin Auf al-jannah habwan. Nanti dia itu masuk surga cuman ngesot. Makanya termasuk ashabul asrah al-mubassara bil jannah, 10 sahabat yang sudah dinas oleh Nabi dia masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dinas Nabi, anta fil jannah, anta fil jannah. Jadi rezeki itu sudah dijamin, Pak. Sudah dijamin. Kita tidak akan mati kecuali rezeki itu sempurna. Rezeki itu pasti sempurna. Sampai tidak akan mati sampai rezeki yang dijanjikan oleh Allah itu sampai kepada kita. kalau tidak dijanji tidak akan sampai, biar ada di mulut. Pernah pian muntah? Muntah itu berarti rezeki pian belum dijamin. Biar sudah di ujung mulut, nah, dimakan, dikunyah, mau ditelan ke perut, muntah dia. Kalau memang sudah janjinya Allah, pasti datang. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah, pasti dia akan datang. Tidak akan tidak, termasuk rezeki. Makanya di dalam mencari rezeki, cukup kita menyempurnakan. Masalah rezeki itu Allah. Jangan sampai melebihi batas. Kadang orang melebihi batas. Allah katakan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Bahasa kita ini paling enggak kita kerja ini 12 jam lah kalau bahasanya. Tapi kan kita tidak jam 8 sampai jam 5 normal. Berarti kalau berapa 9 jam lah itu ya. Jam 8 kerja, kalau jam 12 istirahat 4 jam, istirahat lagi sampai jam 1 sampai jam 4 berarti 8 jam. Ada orang ngoyo bahasanya. Kerja 24 jam. Adakah kerja 24 jam? Ya coba sampai lihat ada toko buka sehari semalam. Kalau toko itu buka sehari semalam, berarti setahunan buka dia, Pak. Pagi ini buka, malam tadi buka, siang tadi buka, nah itu terus. Ijtihaduka fima dhuminalaka. Kamu terlalu ngoyo. Nah, jadi kita tidak boleh ngoyo, ya. Yang penting bahasa kita ini disempurnakan. Kalau jualan, belajar yang enak, ya. Kalau masalah rezeki, Allah yang ngatur. Ada juga rezekinya, Pak. Jualannya masakannya tidak terlalu enak, tapi cepat habis. Ada yang masakannya enak, kadang habis. Ya itu memang garisnya sudah. Biar kita ibarat ayam satu petarangan itu satu apa namanya, Pak? Satu sarang, nanti warnanya berbeda-beda. Ayam itu sebenarnya, Pak, cukup dikawinin sekali dia bertelur 12. Ya, ayam itu coba kawinkan sekali aja ayam. Set, pisahkan dengan jantan lagi. Sudah sampai bertelur, dia akan bertelur 12. Kawinnya sekali. Lah alhamdulillah pian itu kawinnya berkali-kali, keluarnya cuma satu. Ayo. Pian ayam sekali kawin bertelur 12. Tapi pian berkali-kali kawin, maksudnya hubungan suami istri, keluarnya cuman satu. Ya kalau 9 bulan 10 hari kan tetap aja keluarnya satu. Nasibnya berbeda ayam. Ada yang bulunya terbalik, Pak. Namanya ayam apa itu namanya? Hah? Ada kalau ayam yang bulunya tebal itu, Pak, ya? Melungker-melungker ini nih. Apa ya namanya ayam dulu, masih ingat saya, Pak. Kalau dulu punya ayam yang bulunya melungker-melungker tebal itu. Ada yang loreng-loreng, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Walaupun satu ayah, satu ibu, nasib berbeda. Karena garisnya di kandungan itu sudah digaris, Pak. Sret, sret, sret, sret. Jadi di dalam mencari rezeki jangan takut. Kadang-kadang kita ini takut. Ya, masalah rezeki kita takut, justru masalah ibadah kita tidak takut. Padahal rezeki itu sudah dijamin, Pak. Contoh, pian subuh gini sholat melaksanakan perintah Allah. Ada nanti, maaf, kadang-kadang dapat nasi kuning, ya kalau kadang dapat satu, kadang dapat dua, ya kalau. Nah, itu sudah sampean pegang itu nasinya. Sampean sudah dapat itu sebenarnya rezekinya pian. Tapi kenyataannya, yuk praktek semua yang ikut nanti dapat kira-kira pianlah yang makan. Hah? Belum tentu. Kalau ibadah Allah tidak menjamin sampean. Kalau sampean tidak berangkat ke masjid, tidak akan sampai. Biar bini kita, biar anak kita, kalau memang maaf tidak berusaha datang ke dalam masjid, tidak akan sampai. Ayo nak berangkat nak, anu bahaya, anu. Ayo nak, ditungguin abah sudah, mobilnya sudah nyala, anu, anu. Tidak berangkat, tidak akan sampai ke masjid. Itu masalah ibadah. Ijtihaduka fima dumina laka, kamu terlalu ngoyo terhadap yang sudah dijamin oleh Allah. Wataksiruka fima dumina, wataksiruka fima tuliba minka, sementara Allah menuntut, sementara engkau dalam kondisi teledor. Ibadah dituntut oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menghamba kepadaku. Allah suruh. Tapi masalah rezeki tidak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah setiap sesuatu yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Sampai Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman duduk di pinggir sungai, Pak. Melamun, bukan melamun, tafakur. Lagi tafakur gini lihat semut. Tek tek tek tek tek. Semutnya bawa makanan, dipikul gini, Pak. Dilihat sama Nabi Sulaiman. Berhenti di pinggir sungai. Kata Nabi Sulaiman, lagi ngapain nih semut nih kok berhenti? Tiba-tiba, Pak, set naik kata. Kata lagi julurkan lidahnya, Pak. Subhanallah. Ini semut naik ke mulutnya kata. Set ditutupnya sama kata gini. Tep. Turun katanya menyelam. Sut. Enggak lama naik lagi kata tadi. Set. Buka mulutnya. Set. Semutnya keluar. Tapi enggak bawa makanan. Nabi Sulaiman tafakur, subhanallah. Ajib. Besoknya lagi dilihat. Persis kayak yang kemarin. Besoknya lagi seperti itu, 3 hari. Hari keempat semutnya diberhentikan sama Nabi Sulaiman. Semut inggih Nabi Sulaiman. Tak perhatikan kau 3 hari mengangkut makanan. Kemudian datang kata. Kemana garang? Oh wahai Nabi Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantar makanan ini. Kemana? Ke seberang. Mau lewat sungai tidak bisa. Kata dikirim oleh Allah. Seberang. Kenapa ke seberang? Sebab di seberang sana ya Allah, wahai Nabi Sulaiman, ada cacing yang buta matanya. Di sana ada cacing kecil buta matanya. Maka aku diutus oleh Allah untuk memberikan makanan cacing tadi. Nabi Sulaiman, subhanallah. Ini kayak kita juga, Pak. Pernah merasa kayak gitu, Pak? Saya tanya. Di Samarinda ada enggak kebun bawang putih? Di mana? Di Kalimantan ada enggak kebun wortel? Di Kalimantan ada enggak kebun bawang merah? Gak ada gak lah. Makanya wortel, bawang merah, bawang putih itu datang pasti truknya besar-besar di Segiri itu. Nah, dari mana yuk? Dari Gunung Semeru, dari Bromo. Karena itu harus dingin. Wortel, apalagi buncis. Sama juga pae. Semutnya itu supirnya ini nah. Katanya itu kapalnya geng berhenti kalau naik fusonya wur. Kemana mau ngantar orang dah ada bawang putih, bawang merah sama wortel sama kentang. Di mana? Segiri. Sandar Balikpapan. Cuman kita enggak pernah merenung, Mbak. Itu namanya nikmatul imdad. Makanya pagi-pagi gini Nabi ajarkan satu doa sebagai tamamu syukri, sempurnanya syukur di dalam berdoa. Tupian baca, Mbak. Diajarkan oleh Rasulullah, dan keterangan ini ditulis dalam satu hadis di dalam kitab Adhkar An-Nawawi dan disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad doa ini sebagai wirid subuh dan sore, sobahan wa masaan. Di pagi hari kita baca, di sore hari kita baca sebagai bentuk tamamu syukri, kesempurnaan bersyukur kepada Allah. Cukup dibaca 3 kali. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, ulun ya berada di dalam nikmat yang kau berikan. Makanya di situ Nabi menggunakan isim nakirah fi ni'matin, karena nikmat itu banyak. Orang satu nikmat aja kita tidak bisa ngitung, apalagi nikmat semuanya. Satu nikmat aja, Pak, sampe tidak akan bisa ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau engkau menghitung satu itu aja nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Satu aja nikmat. Kasih contoh nih, satu nikmat di lidah pian itu di ujungnya ada rasa namanya manis. Makanya kalau mencicipin makanan cukup di ujung lidah. Di ujung lidah ini nah. Tapi kalau sudah Allah menghendaki sakit, semua rasa tidak ada. Semuanya jadi apa? Pahit. Satu rasa namanya manis. Jangan, memang tulisannya bahasa Indonesianya manis satu. Tapi kalau sampean disuruh Allah menghitung namanya manis, sampean tidak akan bisa menghitung, walaupun maaflah, semua kayu jadi pulpen, laut menjadi tinta, satu nikmat ini tidak akan bisa pian selesaikan. Kasih contoh manis. Jeruk ada rasa manis? Ada, kalau jeruknya manis. Kadang-kadang masam, jeruknya manis. Sekarang manisnya jeruk, jeruk ponti sama jeruk dari Cina sama jeruk dari Malang, sama enggak rasa manisnya? Jeruk lo ini tidak sama. Apalagi kalau beda, ada durian, durian montong manis, durian melak manis, durian buaya manis, durian semua durian ada yang manis tapi rasanya berbeda. Tulis tuh manisnya durian montong, manisnya durian melak, manisnya durian Samarinda, manisnya durian Lampung, manisnya durian Sulawesi. Tidak ada sama. itu satu nama. Durian, jeruk, beda rasanya semuanya, manisnya. Apalagi kalau dihitung buahnya, manisnya buah mangga tidak sama dengan manisnya melon, manisnya melon tidak sama dengan manisnya apa, semangka, manisnya semangka tidak sama dengan manisnya salak tidak sama dengan manisnya apa namanya, banyak sudah, semua nama buah sudah. Itu masih buah, belum makanan. Kol manis, cendol manis, manisnya sama enggak? Satu nikmat aja. Tapi kalau Allah menghilangkan semua nikmat tadi, semua rasa, jadi satu aja pak, enggak ada bedanya durian melak sama durian montong kalau orang itu lagi sakit. Julungin makanan durian montong sama durian melak, kasih dua-duanya, tanyain dia apa rasanya, pasti dia ngomong satu aja, pahit. Pa? Masya Allah. Asbahtu minka fi ni'matin, semua nikmat aku pagi ini ya Allah bersyukur kepada pian. Wa afiatin, afiat itu kesempurnaan nikmat sesuai penggunaan. Mata, belum tentu orang punya mata bisa melihat. Bujur kada? Matanya bisa gini, tapi suruh baca, gini-gini pak, apa tulisannya itu? Ini kurang jelas ini. Begitu kasih uang 100.000 jelas pak, 100.000-nya kelihatan. Wah ini 100.000 yang ini. Waktu giliran suruh baca tidak terlalu lihat. Sesuai penggunaan nih air. Kalau ini sempurna nikmat pak, air diminum terasa segar. Gimana? Ada orang minum pak, air tidak bisa minum. Jangan dikira kalau semuanya tidak dengan nikmat Allah. Saya pernah menjumpai orang sehari itu minumnya cuma segini pak. Kisah-kisah aja. Kalau lebih dari satu ini, badannya itu bengkak semuanya pak. Saya begitu masya Allah gitu ya. Enggih, sudah lama nih. Terus kalau makan, enggak bisa kayak pian di piring dikasih apa namanya, dikasih ada anggur, ada jeruk, ada yang kuning kecil-kecil apa namanya, yang manis bijinya hitam, lengkeng, enggak bisa langsung ngambil pak. Itu kalau satu kebetulan enggak cocok, itu langsung reaksi pada badan. Jadi beliau mengingat-ingat mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, walaupun itu buah-buahan. Kalau kita alhamdulillah, kita diberi oleh Allah nikmat sehat wal afiat. Wa afiatin, makanya ada bahasa moga-moga pian sehat wal. Nah, gitu nah. Sudah sehat afiat. Afiyah itu sempurnanya nikmat baik. Kemudian wasitrin, Allah tutupi aib kita. Termasuk puncak daripada tertutupi aib adalah Allah menutup dosa-dosa kita. Bukan aib di hadapan manusia, tapi aib yang dosa kita ditutup oleh Allah. Malaikat pencadat keburukan tahapus, bumi nang kita injak lupa, ya kaki yang menjadi saksi ditutup oleh Allah. Yang pada saat itu al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Jadi doa tadi apal ya, Allahumma ini asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa mim nikmataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kalau sore, Allahumma inni amsaitu. Asbahtunya diganti amsaitu. Saya kira cukup ya Pak, ini yang belum sampaikan. Kalau ada salah khilaf, ulun minta maaf, minta halal, minta ridhonya, dunia akhirat semuanya moga-moga diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang, kita enggak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa orang Islam itu sholat? Nah, ini dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kenapa sholat zuhur dan asar tidak dilafazkan bacaannya? Karena Jibril menurun malamnya Isra Mi'raj, paginya Jibril turun. Hadis muttafaq alaih. Shallah fa shallah, shallah fa shallah, shallah fa shallah, shallah fa shallah, shallah fa shallah. Shallah Jibril, Nabi sholat. Shalat Jibril, Nabi sholat. 5 kali. Zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu zuhur, Jibril diam. Nabi pun ikut diam. Nabi sholat diam, sahabat pun diam. Waktu Jibril sholat, Nabi diam. Dan setelah sholat, Nabi tak nanya. Setelah Nabi sholat, sahabat tak nanya. Setelah sahabat sholat, tabi'in tak nanya. Yang jadi masalah sekarang, setelah sholat, saya ditanya. Ini maka muncul masalah. Maka dalam masalah ini, nama sholat ini namanya tauqifi. Diambil dari kata waqafah. Waqafah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Iya, dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada arus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: apa?
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.
0: سَخَّرَ

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishatin radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: ayam.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
0: Wa'am.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqatana minhu alwatin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ mukadzibin.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min al awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa nakhussu khususan limasyayikhina wa limuallimina wa liwalidina wa nakhussu khususan nusahib hadhal kitab annallah yudhilu niyatana fi niyatihim wa qira'atana fi qira'atihim wa amalana fi amalihim wa annallah yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasad wal ruh wa tawbatan nasuh wa annallah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna min az-zayg wa zalal wa annallah yaghfir lana dhunubana wa yastir ayubana wa yujirna min mudillat al-fitan wal mihanna zahara minha wa ma batan wa annallah yarzuquna as-sihah wal rahmah wal barakah ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy bisirri al-fatihah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan qudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tema yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yakni babu fadli du'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin, yakni di mana Al-Imam Nawawi menjelaskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka, keadaan mereka ditakdirkan di bawah daripada rata-rata manusia, sehingga disebut orang-orang yang fakir, orang-orang yang diremehkan daripada orang muslimin. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan martabat kepada mereka, sehingga keadaan seorang muslim, baik dia di posisi orang yang kaya atau orang miskin, orang yang terhormat atau yang hina, pada hakikatnya di sisi Allah sama. Yakni siapapun yang beriman dan bertakwa, maka merekalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, umumnya kita menginginkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mapan. Kehidupan kita memiliki kenyamanan baik dari segi materi maupun martabat di sisi manusia. Tapi faktanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada setiap individu manusia itu berbeda. Allah takdirkan ada yang memiliki posisi yang tinggi. Allah takdirkan ada yang memiliki harta yang banyak. Tapi yang di sisi lain, Allah takdirkan ada orang-orang yang mereka kesusahan dalam mencari nafkah. Allah takdirkan ada orang-orang yang memiliki martabat yang dipandang hina di sisi manusia, atau di bawah martabat daripada manusia biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apa yang terlihat pada zahir manusia, kemapanan atau martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi atau rendah di sisi manusia, tidaklah menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua manusia pada hakikatnya memiliki kesempatan sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu min amril mu'minin," aku ta'ajub terhadap perkara orang-orang yang beriman itu. Semua keadaan mereka itu pada hakikatnya, kata Nabi, sama. Kalau mereka berada di posisi yang nyaman, posisi yang tinggi, lalu mereka bersyukur, itu baik bagi mereka. Demikian pula, seandainya dia di posisi yang rendah, dia mendapat musibah, posisinya di bawah, dan dia sabar, itu juga baik baginya. Ini memberikan i'tibar kepada kita bahwasanya di posisi manapun kita berada, potensi kita mulia di sisi Allah sama. Tinggal kita mensikapi daripada keadaan kita. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur, maka Allah akan muliakan kita. Ketika kita mendapat musibah atau di bawah, kita bersabar, maka Allah pun memuliakan kita. Dan syukur, sabar, ini adalah satu amalan yang luar biasa mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Jurdani itu menjelaskan sebenarnya posisi dimanapun seseorang bahwa posisinya sama, tergantung dia bertindak. Walaupun terjadi khilaf ulama, kata Imam Jurdani, yang manakah yang lebih afdal, orang yang kaya bersyukur atau orang yang fakir sabar. Ada yang berpendapat lebih bagus kaya syukur, ada lagi yang berpendapat lebih baik susah dan sabar. Tapi yang menarik penjelasan Imam Jurdani adalah sebenarnya tergantung pada posisi kita. Kalau kita lebih nyaman dengan hati bersyukur, maka keadaan nyaman dan bersyukur itu lebih baik baginya. Tapi kalau tidak cocok baginya ketika mendapat kenyamanan, lalai kepada Allah. Mendapat materi yang banyak, lupa kepada Allah. Maka nyaman bagi dia tidaklah cocok. Sebaliknya, seandainya susah lebih nyaman bagi dia, lebih nyaman bagi dia untuk bersabar dibandingkan dalam keadaan kaya misalnya, maka susah lebih baik baginya. Nah, hal ini menurut Al-Imam Jurdani. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum, wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau beserta orang-orang yang masih mau berdoa kepada Allah Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan engkau palingkan kedua matamu daripada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau hamlul adza, menahan daripada kepayahan, kesusahan, kefakiran, penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan. Asal mereka terus istiqamah berdoa kepada Allah pagi dan sore, mereka ikhlas dan mencari ridhanya Allah, maka kehidupan mereka dalam posisi itu adalah posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal mereka bersifat sabar. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Harithah ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Harithah bin Wahab, kata Rasulullah, wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian salah satu daripada penduduk-penduduk syurga, yakni kullu dha'ifin mutada'ab, orang-orang yang terlihat lemah, terlihat rendah, mutadha'ab, bahkan dia direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Tapi law aqsama billah 'ala Allah la barrah, kalau dia memohon kepada Allah, Allah tidak akan segan mengabulkannya. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, kemudian kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian di antara daripada penduduk neraka? Kullu 'utullin jawwazin mustakbirin, yakni tiap-tiap orang yang bersifat kasar dan keras lagi sombong. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang tidak dipandang oleh orang lain, dianggap remeh. Adanya dia dan tidak adanya dia tidak dilirik oleh orang lain, tapi Allah memandang dia. Atau istilah lain, masturun fil ard wa masyhurun fis sama. Orang-orang yang di dunia mastur, tidak dilihat orang, tidak dipandang orang, tidak dinilai orang. Tapi para malaikat melihat daripada zikir mereka, mendengar daripada apa? Doa mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ahli jannah. Law aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah atau berdoa, Allah akan mengabulkannya. Artinya apa? Orang-orang yang hidup sederhana, orang-orang yang hidup tidak dipandang orang lain tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang dia tidak dikenal orang tapi Allah memandang dia, Allah mengenal dia. Penduduk-penduduk apa, langit mengenal dia. Kalau di sejarah itu ada tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini sama tipenya seperti ini. Orang tidak mengenal dia, orang tidak memandang dia, dicari oleh sahabat, siapa Uwais Al-Qarni? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal orang. Tapi Rasulullah berpesan, wahai Abu Bakar, seandainya aku bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya, minta doa kepadanya. Nah, dia adalah penduduk, penduduk bumi tidak mengenal dia, tapi penduduk langit mengenal dia. Nah, ini orang-orang yang khumul, disembunyikan oleh Allah, tapi mereka tetap istiqamah dalam beribadah. Dhaif mustad'ab, terlihat lemah dan diremehkan orang lain. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada orang-orang yang diistilahkan bi ahli nar, penduduk neraka. Kullu 'utullin jawwazin mustakbir, kasar, keras dan sombong. Nah, ini diistilahkan daripada penduduk neraka. Al-jawwaz bi fathil jim wa tasdidil waw wa bi dha'il mu'jamah wa huwa al-jumu' al-manu', orang yang biasa menguasai orang lain dan biasa menahan keinginan orang lain, sangat sombong dan tidak senang mengkabulkan daripada keinginan orang lain. Wa an Abil Abbas Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalis ma ra'yuka fi hadha fa qala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba ayyunkaha wa in shafa'a ayyushafa'. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, hadza hariyun in khataba alla ayyunkah, in khataba alla yunkah, wa in syafa'a alla yusyafa', wa in qala alla yusma' liqawlihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini hadis daripada Abi Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, kemudian tiba-tiba lewat seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat ini tentang orang yang lewat ini. Ma ra'yuka bi hadza? Itu yang lewat itu siapa? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Maka sahabat menjawab, rajulun min asyrafin nas ya Rasulullah. Ini yang lewat ini adalah laki-laki bangsawan. Ini orang mulia ini. Ini bukan orang sembarangan yang lewat ini. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Demi Allah, ini yang lewat ini ya Rasulullah, hariyun ay haqiqun, sangat pantas kalau dia meminang orang lain maka dia tidak akan ditolak. Wah, jadi bangsawan cukup syarat kedudukan tinggi, harta banyak. Ini ya Rasul, orang yang lewat tadi kalau dia mengkhitab, mengkhitbah, meminang perempuan tidak akan ditolak. Wa in syafa'a ay yusyafa', kalau dia meminta pertolongan orang akan bergegas menolong. Orang besar ini. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diam. Diam saja Rasulullah. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat lagi laki-laki yang lain. Wa qala lahu Rasulullah ma ra'yuka fi hadza. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada sahabat, wahai sahabat, ini yang lewat ini siapa? Kemudian sahabat berkata, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasul, ini yang lewat ini adalah orang fakir di antara umatmu. Ini orang fakir yang lewat ini. Orang biasa saja yang lewat ini. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Nah, kalau ini yang lewat ya Rasul, hariyun ay haqiqun, bisa dipastikan kalau dia menkhitbah, melamar orang lain, alla yunkah, tidak akan diterima. Wa in syafa'a alla yusyafa', kalau dia minta pertolongan tidak akan ditolong orang, tidak dilirik orang kali ini ya Rasul. Ini fuqara'il muslimin, dia tidak dipandang orang, orang fakir ini. Wa in qala alla yusma', alla yusma' liqaulih. Kalau dia bicara, tidak dipandang orang pembicaraannya. Apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini yang lewat kedua ini, kata Rasul, ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada yang pertama tadi. Nah, ini memberikan i'tibar bahwasanya orang-orang yang secara zahir tidak dipandang oleh manusia, tidak dilirik oleh manusia, tidak dinilai oleh manusia, jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Tidak tahu kita nilai bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada ungkapan, jangan kau remehkan manusia. Karena boleh jadi yang kau remehkan itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahu kita ternyata yang kita remehkan, yang kita tidak pandang, orang yang di mata Allah sangat mulia. Nah, sama contohnya ini. Jadi kata Rasulullah itu yang kedua tadi, yang kalau melamar orang kada dipandang orang nih, hanya datang di hadapan rumah, tahu sudah orang menilai ini, datang pakai sandal, motor-motor butut, anak melamar anakku jurang ini. Nah, tidak dipandang orang. Tapi di sisi Allah tidak ada yang tahu. Nah. Jadi intibarnya adalah banyak orang-orang yang secara zahir biasa saja. Secara zahir tidak nampak kedudukannya di hadapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang mereka. Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini jauh lebih mulia yang kedua ini, kata Rasulullah, datang lewat daripada yang pertama tadi. Nah. Bahkan kalau kita lihat di Quran ya, ada orang-orang yang fakir yang mereka itu humul, tidak menampakkan kefakiran mereka. Diistilahkan oleh Al-Quran apa? Yahsabuhumul jahil agniya minat ta'affuf. Kalau orang tidak teliti, dikira si fakirnya adalah orang-orang yang punya kemampuan, tapi dia menahan diri, tidak minta-minta. Justru kepada mereka inilah sedekah infak itu jatuh kepada mereka. Orang-orang yang fakir, yang mereka itu menjaga kehormatan mereka, tidak minta-minta. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahil aghnia' min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa. Tidak mau minta-minta mereka. Dikasih orang ambil, tidak dikasih orang, tidak apa-apa. Justru sedekah itu kata Allah jatuh kepada mereka, diutamakan kepada mereka. Nah, ini

Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat al-jannatu wal-nar wa qalat al-nar fil jabfiyya al-jabbaruna wal-mutakabbirun wa qalat al-jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallah bainahuma innaki al-jannah rahmati arhamu bik man asya'a wa innaki an-nar azabi u'adzibu bik man asya'a walikilaikuma alayya mil'uha. Ini hadis diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surga dan neraka itu ihtajjat, saling berdebat, saling mengambil hujjahnya. Kata neraka, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, aku umumkan jatahku neraka ini adalah untuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan diri. Wa qalatil jannah, surga mengumumkan dirinya, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum, jatahku adalah orang-orang miskin yang mereka itu lemah, orang-orang yang dhaif, yang tidak dipandang orang lain, dan orang-orang yang miskin. Jadi neraka sudah memplot dirinya. Ayo, yang mutakabbir, yang sombong, yang merasa tinggi, jatahku ini. Kata surga, jatahku manusia yang terlihat rendah, terlihat fakir, terlihat miskin, tidak dipandang oleh manusia, mereka jatahku, kata surga. Faqadallah bainahuma, maka Allah memutuskan, innaki aljannah rahmati arhamu bik man asya'a, wahai surga, engkau adalah jatah bagi orang yang mendapat kasih sayangku, dan orang-orang yang akan masuk pada engkau, orang-orang yang mendapat rahmatku, siapa yang dia kehendaki, siapapun yang dia kehendaki. Wa innaki an-nar azabi wa'adzibu bik man asya'a, sedangkan engkau wahai neraka adalah tempat aku mengazab pada diri engkau ini, siapa saja yang aku kehendaki. Walikilaihkuma alayya mil'uha, dan bagi kalian berdua hakku untuk memasukkan siapa yang aku kehendaki. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya surga sudah mencenderungkan dirinya kepada orang-orang yang terlihat lemah di hadapan manusia, tapi taat kepada Allah. Dan neraka sudah mencenderungkan dirinya kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi, untuk masuk ke dalam dirinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazidu 'indallahi janaha ba'udah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah, nanti di hari kiamat itu akan datang, akan ada orang-orang yang terlihat gemuk besar pada hari kiamat. La yazidu indallah janaha ba'udah, tapi ketika dia masuk ke pertimbangan amal, maka ketika ditimbang tidaklah sebesar kecuali hanya sebesar sayap nyamuk. Artinya apa? Orang yang kelihatan meninggikan diri, sombong, tidak apa-apa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kelihatannya besar, kelihatannya apa, gemuk. Nanti ketika datang di pertimbangan Allah, ditimbang tidak.

qala dalluni alayya ala qabrihi fadalluhu fa salla alayha thumma qala inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alayhim. Jadi dari Abu Hurairah juga menceritakan bahwasanya pada suatu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah mendatangi satu masjid yang mana masjid itu biasa diurus oleh imra'atan sauda, perempuan yang hitam yang menjadi tukang sapu masjid itu. Ada riwayat yang lain, ausyaban, pemuda yang berkulit hitam yang bertugas menyapu masjid itu. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa kehilangan. Mana ini yang biasa melihara masjid ini, mana yang biasa nyapu ini, mana yang biasa membersihkan masjid ini, mana? Fasal anha wa anhu, Rasulullah bertanya, ini di mana nih? Faqalu mata, maka orang yang di sekitar itu menjawab, ya Rasulullah, ini yang biasa melihara masjid, yang biasa nyapu membersihkan masjid ini mata, sudah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengkhabarkan kepadaku? Ini kaum meninggal, kenapa aku tidak dikhabari? Faka'annahum sagaru amraha. Jadi kata Abu Hurairah, seakan-akan mereka itu mengecilkan posisi daripada tukang pembersih masjid ini. Rasulullah marah, kenapa aku tidak dikasih kabar? Apakah karena dia hanya pembersih masjid? Apakah karena dia penyapu masjid ini? Aku tidak dikasih kabar. Faka'annahum sagaru amraha au amrahu, faqala dulluni ala qabrih, sekarang tunjukkan di mana kuburnya, tunjukkan di mana kuburnya. Fadalluhu, maka mereka menunjukkan. Rasulullah salat salat jenazah nih, tapi sudah dimakamkan. Summa qala, kemudian Rasulullah berucap, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasul, inna hadhil qubur, kubur-kubur yang ada di sini itu mamlu'atun zulmatun ala ahliha, gelap, penghuninya tidak merasa nyaman di dalam kubur sini. Mamlu'atun zulmatan ala ahliha, gelap. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha, tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sekarang menerangi kubur-kubur ini. Bi salati alaihim, dengan sebab aku berada salat di tempat ini, dan salatnya aku ini gara-gara ada tukang penyapu masjid ini. Jadi Jurusidin, seakan-akan hadisnya menjelaskan orang yang diremehkan tadi, tidak dianggap tadi, menjadi sebab kubur-kubur yang lain itu diterangi oleh Allah karena Rasulullah salat mendatangi daripada kubur tadi. Nah, ini memberikan i'tibar orang tidak dianggap, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Nah, jadi kesimpulannya, takdir Allah itu berbeda-beda. Ada orang yang ditakdirkan nyaman, ada yang ditakdirkan susah, ditakdirkan sulit, tapi kemuliaan di sisi Allah tidak kurang dengan keadaannya. Bahkan kalau kita lihat di hadis ini, kefakiran, kemiskinan itu justru menjadi anugerah bagi orang-orang yang tetap istiqomah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti insyaallah kita akan sambung. An Usamah radhiyallahu anhu anin nabi qala kumtu ala babil jannah faidhan ammatu man dakhalah al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira an ashabun nar qad am umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar faidha ammatu man dakhalaha an-nisa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan

0: Tuhan, amal soleh kita, amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi sebab nanti kita dikumpulkan di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'at wa ibadat rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal

Pantasnya nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan.

0: terima kasih, simpan lagi HP-nya, simpan lagi, kasih kembali HP-nya temanmu. Simpan lagi, simpan lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu Muharram itu dalam Islam bulan berapa? Kasih deh tangannya, bulan berapa? Bulan berapa? Bulan berapa? Dapat hadiah. Bos, beda tuan ustaz dengan uang Kapolres. Beda. Sekarang kok masih banyak. Dalam ceramah kalau ada lagi pertanyaan, ada yang jawab, kasih lagi hadiah. Tenang, ya. Oke. Muharram dalam Islam disebut kalau dalam bulan-bulan Masehi, bulan Januari, bulan 1. Tapi kalau kita Islam namanya bulan Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram? Karena pada saat itu dilarang orang bertempur. Dilarang orang melakukan kegiatan-kegiatan, namanya diharamkan. Tapi turun Al-Quran yang memberikan boleh berperang menghadapi orang-orang kalau kau diserang. Nah, ada tradisi dulu orang dulu, terutama kita orang Bugis. Wih, bulan Muharram ni, aja umat paboting. Ya toh, ya bu, ada dulu toh. Bulan panas itu keliru. Itu pemahamannya dulu nenek tak yang belum sampai dakwah kepadanya. Ada juga Nabi bilang, kalau bulan Muharram pergi kau beli cerek. Ada bu? Pergi beli serok supaya muserok dan lemu. Tidak boleh lagi percaya seperti itu. Biar beli kau serok 10 tapi kau makutu. Dan apa kau dalek? Diajak kau pengajian tidak datang kau? Dan apa kau dalek? Biar kau tidak beli serok, tapi kalau kau kuat bekerja, Allah kasih kau rezeki. Nah sekarang, kenapa sekarang bulan Muharram disebut bulan kemenangan? Adam alaihi salam menikmati surga. Allah sampaikan Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, dekat saja tidak boleh, namanya buah khuldi. Jangan kau dekati itu buah khuldi. Ternyata perintah Allah ini bocor dan setan tahu. Nabujui Nabi Adam, Adam, Adam, kau tahu tidak kenapa kau dilarang makan buah khuldi? Tidak ku tahu, yang penting tidak boleh. Kalau kau makan buah khuldi, kau kekal dalam surga. Allah tidak mau kekal dalam surga. Akhirnya mau. Dia makan buah khuldi. Begitu dia makan buah khuldi, kedengaran suara dari aras Allah. Adam, keterlaluan kau. Semua sudah kuhalalkan. Kenapa yang satu ini yang kau makan? Maka Allah marah. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Keluar kau dari surga. Dilempar Nabi Adam turun ke dunia. Tuh, jatuhnya di mana? Irak, bukan Iran. Irak, kampungnya Saddam Hussein. Siti Hawa, kau keluar dari surga. Siti Hawa dilempar ke dunia. Jatuhnya di India. Satu di Irak, Saddam Hussein. Satu di India, kampungnya Shahrukh Khan. Baku cari mereka, saling mencari, saling mencari. 200 tahun baru Allah kabulkan. Masya Allah. Berapa dek? Berapa? 200 tahun. Bayangkan Nabi Adam satu saja dosanya diusir dari surga, berdoa 200 tahun baru Allah kabulkan. Satu di Irak, satu di India, saling mencari. Bayangkan aku di dunia waktu itu dua aja orang. Saling mencari, di mana ketemu? Di Jabal Rahmah, Saudi Arabia, yang kalian yang belum pernah lihat itu di televisi atau di YouTube, ada itu Gunung Jabal Rahmah. Ada di situ tugu. Nah, tempati orang dari kampungku minta jodoh. Nah, tulis Ece, Aco, Lope. Jangan kau cari jodoh di situ, berdoa kok di masjid. Di situlah dia ketemu, maka disebut Jabal Rahmah, tugu kasih sayang, gunung kasih sayang. Di situ ketemunya. Loh, Ibu. Bu. Bu. Ada di sini ada masalah nah. Berdoa. Tapi ingat, Nabi Adam berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Satu ji dosanya itu satu ji. Dengar kau anak-anak, satu doanya 200 tahun baru Allah kabulkan. Kamu dosamu banyak namamu dosana. Berdoa malam mau dikasih besok, becuk ke wudu. Allah kering. Sudah, tanggal berapa dikabulkan? Hadiah-hadiah, tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Muharram, tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian, Nabi Nuh berdoa, dakwah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Ibu-ibu, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Berapa tahun dia berdakwah? 900 tahun. Berapa umatnya? Tidak lebih dari 80 orang. Bayangkan. Allah Karim, Dek. 900 tahun ini berdakwah, enggak sampai 80 umatnya. Berarti 10 tahun satu ji pengikutnya. Ada kira-kira ustaz 10 tahun ceramah satu ji muridnya pun anaknya berhenti. 10 tahun bos, 10 tahun satu ji muridnya. Ada kira-kira profesor, dosen Prof. Hamid Tawaluddin 10 tahun mengajar, satu di mahasiswanya bubar. Ada kira-kira pegawai wali kota, satu di pegawainya 10 tahun. Enggak, Nabi Nuh 10 tahun satu pengikutnya. Begitu kurang ajarnya itu umatnya. Bahkan Nabi Nuh anaknya sendiri berkhianat kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah perintahkan, Nuh, kau bikin perahu. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Hadiah. Di mana bikin perahu Nabi Nuh? Ayo. Siapa? Di mana? Di mana? Di mana bikin gunung? Ah? Di mana? Di gunung. Jadi, adik-adik. Ah? Tidak ada ibu-ibu. Nanti pi. Tenang ibu-ibu. Ya, dek. Ada suku di Indonesia di Sulawesi Selatan jago bikin perahu pinisi. Suku apa? Bulukumba. Tapi sehebat-hebatnya bikin perahu pinisi, di pesisir pantai dibikin. Nabi Nuh di atas gunung sampai diketawai. Jangan nih Nabi Nuh, gila sudah Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung untuk apa? Ternyata Allah turunkan musibah banjir, berhari-hari banjir, akhirnya tenggelamlah semua orang-orang hina. Dan Nabi Nuh naik di atas perahu yang tadi diketawai, dan Nabi Nuh selamat dari banjir tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Yan, dakwah Nabi Yunus, La ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada pengikutnya kurang lebih 80 orang, Nabi Yunus satu kampung tidak ada yang percaya. Satu kampung tidak ada percaya. Akhirnya Nabi Yunus dia putus asa, dia sangka buruk, dia tinggalkan kampungnya. Apa Nabi bilang Nabi Yunus? Tena memang tong ngasing ne pakapalak talang ngasing. Kalau kita di kampung dato, pakapalak talang ngasing jago kau. Nabi Yunus apa? Dia tinggalkan kampungnya. Dia pergi naik perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Akhirnya Nabi bilang, kapten, sopirnya perahu, undi, siapa yang harus dibuang? Gocangi. Kira-kira kalau ibu-ibu, gocangi, gocang, cuk, keluar. Siapa nama keluar? Nabi Yunus. Lompatlah dia di laut. Begitu lompat ke laut, disambar oleh ikan besar. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada juga yang mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah anak apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Tuh, masuk dalam perut ikan. Adik-adik luar biasa. Ada yang pernah di sini masuk perut ikan? Ada. Kalau saya, ikan masuk perutku. Masuk Nabi Yunus dalam perut ikan, tidak masuk di akal. Nabi Yunus, ada ulama mengatakan 40 hari. Ada juga ulama mengatakan 30 hari. Ada juga ulama mengatakan 10 hari. Tidak penting berapa hari, yang penting lama. Nabi Yunus dalam perut ikan bertaubat. Dia baru menyesal, saya berdosa karena saya meninggalkan dakwah. Saya berdosa karena saya meninggalkan tugas. Lalu Nabi Yunus istighfar. Terkenallah Nabi, istighfarnya Nabi Yunus. Ibu-ibu, ada yang tahu istighfarnya Nabi Yunus? Ada? Ah, ayo. Apa ibu? Ah? Ayo. Apa ibu? Ya. Oh ya. Ya. Nah, kudung hitam. Kasih itu cepat. Eh, bawa. Bawa kudung hitam. Kudung hitam. Bukan kau ya. Bukan kau dikasih. Kudung hitam. Ya, istighfarnya Nabi Yunus, dengar. La ilaha illa anta. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Kau. Coba kau, juga ini. Coba kau.
1: Tidak ada Tuhan.
2: Tiada Tuhan selain Allah. Maksud engkau sebenarnya aku adalah orang yang zalim.
0: Berapa ini? 50. Liku. Masyaallah. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Cepat. Satu. Dua. Darat ke tanah. Ya. Satu, dua, tiga. Okey. Bu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minadz zalimin. La ilaha. Dega gapuang illa, kecuali ini impuang engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, sesungguhnya saya telah mensolimi diri saya sendiri. Ustaz, maukah taubat itu istighfar? Tapi tidak ku tahu bahasa Arabnya. Jangan mau ku bahasa Arab, karena Allah multi bahasa. Daripada itu mengucapkan salah-salah. Lah apa lagi itu nih? Lah. Bila buku saja. Tuhan, tiada Tuhan selain engkau. Sesungguhnya saya telah mensalimi diriku. Ya Allah, maafkan saya. Selesai. Apalagi kalau kau istighfar sambil menangis. La ilaha illallah. Ya kau ketawa cilaka. Dia aja kau ketawa iki pacito. Ya? Sudah. Maka ketika Nabi Yunus ulang-ulang itu, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Batu itu ikan, batu itu buah keluar Nabi Yunus. Dek, bos, tidak masuk akal manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ibu-ibu, bu, masuk akal tak hidup dalam perut ikan? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal bagi Allah.
3: Bagaimana caranya mau lunas hutangku? Nah 20 juta ini dah gajiku, kau dah 1 juta setengah gaji.
0: Tidak masuk akal toh? Perbanyak baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Sudah niku baca satu kali ji. Enggak bisa. Kalau bisa, bangun jam 1 dini hari, tunggu sampai subuh. Ulang-ulang. Besok kopi kerja. Allah kasih ku jalan kemudahan. Biar kau baca itu 100 kali. Tapi mondro mo kowo labu. Ya. Sudah. Dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan. Kemudian berdakwah lagi. Namanya Ayub alaihissalam. Wah, setan. Ayub alaihissalam hebatnya kaya dermawan. Kaya
4: dermawan.
0: Kaya
4: dermawan.
0: Yang banyak di Indonesia kaya pelit. Kaya seke, kikiri galang. Paku. Kikiri galang. Tahu jauh itu namanya kikiri galang. Tahu kau itu kikiri galang. Di kampungku itu namanya kikiri galang. Apa itu? Kikir gergaji. Gergaji baru besi kau gergaji. Bisa ndak namakan? Itulah orang seke. Besisen oleh gandre. Kikiri galang, paku jambatan, besi kau paku. Bisa ndak? Itu gambarannya orang namanya seke. Besisen melo cipe. Itu namanya kikiri galang. Makanya orang di kampungku bilang kikiri galang paku jambatan. Tapi hebatnya Nabi Ayub kaya dermawan. Lalu setan, malaikat memuji, manusia memujinya. Hebat kau Ayub, kaya pasempo dan leko, kaya dermawan, kaya suka memberi. Hebat kau Nabi Ayub. Setan bilang, "Ndak." Nabi bilang setan, "Ya Allah, itu Nabi Ayub nah dermawan menyembah kamu karena dia banyak uangnya. Coba kalau dia miskin." Nah bilang Allah, "Coba kau esmi. Jangan kau cabut nyawanya." Akhirnya dek, habis hartanya. Terbakar kebunnya. Termakan hama kebunnya. Ternaknya semua kena virus. Mati, miskin. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Nabi bilang, "Tuhan, aga, ita kau cule." Kalau orang Pare-Pare bilang, "Ita kau cule." Ya kau Nabi bilang, "Ya kau." Habis nyawanya, tapi dia tetap beribadah. Nabi bilang lagi setan, "Tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya." Allah bilang, "Tes makok." Tes lagi, meninggal anaknya. Meninggal anaknya, Nabi Ayub tetap beribadah. Datang setan, "Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Nak ambil hartamu. Sekarang lagi, nak ambil anakmu. Pajebawan nih." Apa kata Ayub? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan Allah. Allah mau ambil, silakan. Memang tadi saya ketua DPR. Memang tadi saya ketua DPR. Allah mau ambil, ambil ni. Memang itu jabatan sementara. Memang tadi saya kepala dinas. Tapi karena Allah mau ambil, ambil ni. Memang tadi saya kaya, tapi itu titipan. Ambil saja. Memang tadi anakku." Nabi lah Nabi Ayub. Alhamdulillah, sampai kau punya anak. Berapa banyak orang kalian sudah menikah tidak punya anak? Saya alhamdulillah ada anak. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, "Saya ustaz 25 tahun menunggu tidak ada anakku." "Tapi bagaimana mau ada anakmu nanda ada istrimu?" Lebih parah lagi, ada orang ada anak nanda ada suaminya. Nah, akhirnya Nabi bilang, "Tuhan, apa? Lihat mako, habis hartanya dia tetap sabar. Meninggal anaknya dia tetap sabar." Setan berkata, "Tidak, Nabi Ayub begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit." Allah bilang, "Tes mako, sakit Nabi Ayub." Datang lagi setan, "Ayub,
3: Untuk apa lagi kau sembah Tuhanmu? Berhenti nak pakai bawa ni sampai kuangnya. Nala anakmu, nala saudaramu. Sekarang kau nak kasih sakit lagi. Untuk apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub?
0: Alhamdulillah, sempat kasihak. Bapaknya orang kodong dari lahir sampai meninggal sakit terus.
3: Ya, alhamdulillah, saya sempat sehat.
0: Nabi bilang, Tuhan, apa ini?
3: Iya mangko,
0: he, masih mau kok?
3: Masih mau kok?
0: Nabi bilang, setan, tidak.
3: Dia bisa begitu karena disenangi sama masyarakat. Nabi bilang, Tuhan, tes mangko.
0: Apa tadi cobaannya, Dek? Habis hartanya, meninggal anaknya, sakit lagi. Setan datang lagi hasut satu kampung.
3: Usir kau Nabi Ayub. Kalau tidak kau usir,
0: natu lari kau penyakitnya.
3: Usiri, usiri.
0: Akhirnya datang kepala kampung.
3: Ayub,
0: mohon maaf, tinggalkan kampung, nanti kami ketularan penyakitmu.
3: Datang setan, Ayub, apalagi kau sembah Tuhanmu, nak ambil hartamu, nak ambil anakmu, sekarang kau sakit, sekarang tidak ada temanmu.
0: Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, sempat kau punya teman.
3: Ya, sekarang tidak ada. Apa boleh buat? Ini perlu didengar para pejabat.
0: Petuna wali kota, banyaknya temannya.
3: Iya, iya pak, iya pak wali, siapa wali, siapa wali.
0: Sekali nak dijaga lagi, tenang hasilmu. Ada temanku tu masuk penjara. Nabi Ustaz, tidak ada minggu datang lihat kak. Tidak ada semua mi. Saya bilang, pak, jangankan manusia, kucing saja kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak mau masuk itu.
3: Begitulah memang manusia. Nabi Ayub apa nak bilang? Syukur alhamdulillah sempat ke punya teman. Mereka mau tinggalkan saya,
0: tidak apa-apa, yang penting saya tetap punya Allah. Nabi bilang, Tuhan apa?
3: Lihat mangko, hebat kita. Nabi bilang, tidak. Nabi Ayub beribadah karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya, tes mangko.
0: Dites lagi, digoda istrinya.
3: Apa goda? Apa tadi cobaannya, Dek? Satu,
0: habis hartanya.
3: Dua, meninggal anaknya. Tiga, sakit. Empat, diusir.
0: Datang lagi sama istrinya. Digoda istrinya sama setan. Nabi bilang istrinya, Deng, kamu kan nabi, berdoa kok, capek mau urusku, berdoa saya kok. Apa Nabi bilang Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah. Baru ke 16 tahun sakit.
3: Berapa tahun sakit? Baru ke 16 tahun sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Kita baru influenza 2 hari. Eh Tuhan, kenapa ku sisa begini kesian? Baru tukang tipu.
0: Akhirnya Nabi bilang istrinya, urus mangko balik dirimu deh, capek mau urus kok. Ada tong itu istri begini, watuna suamina sehat, watuna suamina kepala dinas, sekalina pensium mikodon suaminya,
3: batena kodong ndak pernah mi ada baik na muka nah. Sampai ada temanku nak bilang, kenapa saya ke Ustaz setelah saya pensiun tanpa sekali ya tersinggung. Karena itu, karena tidak ada miku kerja. Kalau pagi tu kau nonton mak di rumah baring-baring, ada temi itu kucingnya cucuku baring-baring lewat istriku, nak tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Kucing nak tendang Ustaz, nak saya tersinggung kau.
0: Ya, ibu. Bu, terutama yang punya suami pensiun, jagai perasaannya suamita. Ada kasih yang mengobel saja kerjanya setelah pensiun suaminya. Sampai Nabi bilang suaminya, mata kok nuwita muru suka, capek maku urus kak kuliah, sekali racun mak cepat aku cepat mati.
3: Bu,
0: halo ibu, biar dia rajin puasa, sembahyang 5 waktu, tapi dia khianati suaminya, dia tidak taat sama suaminya, pensiun suaminya tidak pernah ngurus. Oh, kata Nabi, jangankan surga, baunya surga kau tidak dapat. Dengar ibu-ibu, ibu mau ki gampang masuk surga? Mau. Ini jam 4 nabilan Nabi. Satu, sholat 5 waktu. Dua, dia berpuasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya, pakai jilbab, tidak pernah keluar kecuali dengan keluarganya. Yang keempat, dia taati perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pilih ke mana pintu kau suka. Gampang itu masuk surga itu perempuan. Cuma nak tahu kisetan, nak bujuk kau, lawan suamimu, lawan, lawan, lawan. Perseh apena, perseh apena. Ibu, jangan kau perseh apena suamimu. Kau nak kasih kau HP, apa gunanya kau perisah? Makanya ibu, daripada HP-nya suamimu nu jaga, mending kau jaga anakmu. Kalau HP suamimu kok nak kasih kau satu, masih ada dua di mobilnya.

0: Nabi Ayub, dia bilang sama istrinya, ya apa boleh buat pale, kalau capek mau kurus kak sayang, pergi mako. Pergilah istrinya. Bayangkan, Nabi Ayub lagi sakit, tinggal di padang pasir, hanya beralaskan pelepah daun kurma, dan lantainya pelepah daun kurma daun-daunnya. Bayangkan, ditinggal istrinya. Apa Nabi bilang Nabi Ayub? Ingat kona, kalau pulang kau lagi nanti, saya hukum kau cambuk 100 kali. Pergi mako. Pergilah istrinya. Jibril, kau lihat itu orang hebat, habis hartanya, meninggal anaknya, sakit, diusir, ditinggal istrinya, tapi dia tetap puji saya, tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub kemudian diperintah Allah, patokkan yajimu, hentakkan kakimu di tanah, dengan izin Allah keluar air. Lalu Allah perintahkan, buka bajumu Ayub. Dia buka bajunya, basahkan dengan air itu. Dia basahkan, lalu gosok seluruh tubuhmu. Dia gosok seluruh tubuhnya dengan izin Allah, sembuh dari penyakitnya. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan, datang lagi istrinya, sehat mi Nabi Ayub, kaya kembali. Datang istrinya, daeng, takkan lupa kak kesih. Bapak-bapak kira-kira kalau begini cerita, ke kalau saya, ku lepas di kau pergi. Tidak, Nabi Ayub apa? Ya biasa, kau hilap sayang, saya maafkan kau. Tapi ingat apa janjiku? Saya cambuk kau 100 kali. Karena kau datang dan pernah hilang, saya harus menghukummu. Maka Nabi Ayub, dia cambuk istrinya 100 kali. Tapi jangan kau bayangkan cambuknya seperti yang ada di benakmu. Bagaimana? Dia ambil lidi. Adik-adik tahu lidi? Tahu lidi? Dia ambil 100 batang lidi, dia ikat menjadi satu ikat. Lalu Nabi Ayub bilang, sayangku, kasih naik telapak kaki nu. Ini sayang. Dia pukul. Ya aku ketawa ibu. Nah pukul istrinya. Dia bilang, angkat kaki tak sayang, saya cambuk kau 100 kali. Dia pukul 1 kali. Karena 100 lidi, maka dianggap 100 kali. Pukulannya bukan menyakiti istri. Pukulannya bukan mempermalukan istri, tapi untuk mendidik bahwa kalau kau salah ada hukumannya. Sudah, dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. La ilaha illallah, tidak sembah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ibrahim alaihissalam. Ada raja namanya Namrud. Marah, perintah tangkap Ibrahim. Kenapa? Dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Karena Nabi Ibrahim, bapaknya namanya Asar, dia penyembah berhala. Namrud penyembah berhala, patung-patung dia sembah. Raja Namrud pergi berburu, pergi berburu. Nabi Ibrahim masuk ke rumah berhalanya Raja Namrud. Dia hancurkan semua patung-patung. Dia hancurkan semua. Dia ambak kepalanya, dia bapak kakinya, jatuh semua. Satu yang tinggal, paling besar patung, kebetulan tangannya begini. Nah ambil itu kampak, nah gantung di tangannya itu patung paling besar. Diadili Ibrahim. Kata Raja Namrud, Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang hancurkan Tuhan-Tuhan berhala kami. Kata Ibrahim, naik ke anak. Ha! Banyak bicaramu. Bukan saya. Ini. Patungnya tunjuk. Kenapa? Gak ada di situ kampak tuh. Nah bilang, ini pelakunya. Siapa tahu sentimen ini, gak mau ada saingannya. Nambah semua ini saingannya. Nah bilang Fir'aun, Namrud, gila kok. Kenapa kau bilang gila? Mana bisa ini patung bergerak? Oh, tidak bisa bergerak? Iya, tidak bisa. Kenapa paling kau sembah? Yang gila saya atau kamu? tambah bara Raja Namrud, bakar. Dikumpul kayu, satu lapangan karebosi kira-kira, menyala api. Karena besar itu api, tidak bisa dilempar secara langsung, dibikin ini pate. Tahu ke pate? Tahu pate? Ketapel. Dulu waktu ku kecil, kita cari di pohon-pohon yang begini kayunya, baru dikasih di sini pentil. Biasanya tuh ban dalamnya motor, tarik, curi manggana Pak Imam. Pate. Jadi bagaimana itu besar itu pate? Ditarik, kasih masuk Ibrahim, lepas, jatuh di tengah api. Adik-adik, kira-kira kalau orang dibakar api satu lapangan, hidup atau mati? Hidup atau mati? Menurut logika pasti mati. Ternyata Allah perintahkan, api dingin kok, selamatkan Ibrahim. Keluar Ibrahim, semua orang yang lihat dibakar Ibrahim, dia bilang, dupai, mati mako, jago sekali modelmu, mau sekali kau dibilang. Tapi Allah perintahkan, api dingin, selamatkan Ibrahim. Setelah habis api, mati api, tinggal arangnya, goyang-goyang. Orang lihat, siapa? Ibrahim. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Paling dekat dengan kita, dikepung rumahnya Nabi, dikepung rumahnya Nabi, mau dibunuh, dikepung oleh Abu Jahal. Kira-kira Nabi di sini, ini rumahnya kepung. Itu dalam cerita, biar kucing lewat pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kau baca ini ayat. Siapa yang tahu ayat apa yang dibaca Nabi? Ayo, ayo, siapa?
1: Yatim.
0: Siapa?
1: Yatim.
0: Hah?
1: Yatim.
0: Yatim. Yasin. Ah, salah sebut. Siapa, siapa, siapa? Ah, bukan surahnya, ayatnya. Ayat yang dibaca. Ayo, dua lembar. Dua lembar. Kau, kau, sini, sini, sini. Ayat apa nak baca? Cepat, cepat. Siapa namamu, dek?
2: Wajan lebih baik.
0: Bukan namamu dulu. Sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya neneknya Das Atlatin. Bilang kau saja neneknya Ustaz. Oke, siapa namamu?
2: Mansur.
0: Dari mana Pak?
2: Dari Surabaya.
0: Oke. Apa ayat dia baca?
2: Wajan.
0: Cocok? Cocok? 100. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim fa'agsaynahu. Ayat itu kurang lebih begini. Kami pasang dinding di depan mereka, seolah-olah ada dinding di belakang mereka, kanan kiri mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Inilah yang dia baca kadangkala mahasiswa kalau ada sweeping lalu lintas. Oh, mahasiswa aku tuh sweeping dan lihat, wah, nih ini ayat. Nah, parki sembi baru nak baca. Nah, lihat-lihat itu polisi. Baca alnami baini adi sadawunin halpuj basanahu lahum bayum sinu. Lewat. Nak protes kak? Dia bilang, Ustaz, balik-balik Ustaz. Kenapa aku bilang? Ku baca itu ayat Ustaz. Terus dijakalah kak. Hilang. Kenapa bisa? Tidak pakai helm. Bukan ayat salah. Kau yang dongo. Baru itu polisi nak hafal tonji itu ayat. Maka bapak-bapak boleh dicoba ini. Kalau terlambat ki pulang di rumah, nana tunggu ki istri tak baca maki ini. Coba maki coba. Begitu nak tunggu ki di pintu baca mik. Baca Allah lebih baik dari mana? Ya, masya Allah. Nabi keluar melanjutkan perjalanan. Dia baca itu. Baca Allah min baini aidim dan seterusnya. Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Begitu Nabi sudah jauh, Masuk Abu Jahal, dobrak pintu Nabi. Ternyata di tempat tidurnya Nabi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ditarik Abu Talib. Ali bin, kata Abu Jahal, aina Muhammad, mana Muhammad? Nabi bilang Ali, apa orang baru bangun? Mana Muhammad? Kau lihat dia orang baru bangun, mana saya tahu? Abu Jahal marah. Dia pergi depan Ka'bah, dia bikin pengumuman. Saudara-saudara sekalian, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau sekarang di uang rupiah 2,5 miliar. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya kasih kok 2,5 miliar. Semua ahli-ahli berkelahi, yang jago-jago berkelahi, jago cari jejak, berkeliaran. Yang paling jago, ada yang paling jago, Suraqah bin

batu Suraka. Naik lagi kudanya, standing lagi, jatuh lagi. Naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Suraka bilang, berapa kali pergi mencari pasti saya dapat. Kenapa ini tidak bisa? Saya jatuh lagi, naik jatuh lagi. Suraka lalu berkata, pasti ini orang dilindungi. Lalu dia teriak, wahai Abu Bakar, kasih tahu itu sahabatmu, dia diberi hadiah 2,5 miliar kepalanya. Saksikan mulai hari ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suraka niatnya keluar rumah mau membunuh Nabi, dapat hidayah di jalan, masuk Islam. Akhirnya Nabi sembunyi, masuk ke Gua Sur, 3 hari 3 malam di dalam Gua Sur, 3 hari di dalam. Didapat adik Nabi, didapat Abu Jahal. Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil bawa batu. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat yang hamparkan sayapnya. Tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Adik-adik tahu laba-laba? Tahu laba-laba? Bahasa Bugisnya garangkang, bahasa Inggrisnya spider. Oh, bikin laba-laba. Apa itu? Hah? Oh ya, dari tadi sebenarnya si Lio-Lio itu. Nah, dari akhirnya keluar laba-laba. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia di sini. Kalau ada Muhammad, pasti robek ini sarang. Diintip lagi, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin. Kalau ada manusia, pasti koyak. Kalau ada manusia, tidak mungkin ada mengeram di sini. Mereka pulang. Selamat Nabi. Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya. Sampailah di Kuba. Disambut dengan lagu. Nabi sampai di Kuba, dia bikin di Madinah, dibikinlah dulu masjid. Sudah itu, disambut dengan lagu.

wa basyukuru alaihi. Nah, sudah sampai Nabi. Apa yang pertama dibangun Nabi? Masjid. Nah, itulah kejadian-kejadian semua itu terjadi di bulan Muharram. Artinya, satu, kalau ada masalahmu, itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kamu. Tiba-tiba istri membangkang, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena masalah, tiba-tiba banyak utang, berarti Allah sayang kamu. Kenapa? Kamu ditegur supaya kamu kembali kepada Allah. Coba, ada yang bilang, Ustaz, saya ini baik sembayangku, kasihan. Senin Kamis, Kak, tidak pernah ku ganggu orang. Kenapa Kika bangkrut? Kok kalah soleh Nabi? Kok kalah hebat ibadahnya Nabi? Nabi Muhammad paling baik ibadahnya, tidak pernah ganggu orang, ngomongnya tidak pernah kasar, selalu senyum. Tapi Nabi pun ada masalahnya, diusir dari kampungnya. Itu Nabi, apalagi kate pakai kepala telang. Tuh jangan kan dek kasih dek gagah ya mau bawa bawa dek tu gagah, padahal sembunyi. Pasti. Kenapa Allah kasih kau? Kenapa Allah kasih dan kenapa Allah tidak kasih kau doamu apa yang kamu minta? Bukan karena Allah benci, bukan karena Allah marah, tapi karena kalau kau langsung dikasih, kau berhenti beribadah. Misal ada utang, doa ini malam, besok langsung lunas, berarti lusa pasti tidak bangun makut tahajud. Allah mau kau lama-lama, supaya lama kau bangun. Yang kedua, kenapa Allah tidak kasih? Karena yang kamu minta kau tidak mampu pikul. Contoh, Bu, berdoa Kak, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah berikan saya pesawat pribadi, private jet, supaya saya bisa dakwah. Tiba-tiba Allah kabulkan minggu depan, bingung nggak toh di mana aku parkir? Iya toh?

pesawatku? Di mana mau kubelikan bensin? Siapa mau kasih gaji? Pilotnya, pramugarinya, sewa parkirnya. Nabi bilang, Tuhan, ya mau kok pesawat, mobil mau kukasih kok. Jadi kalau bagus ibadah, tidak pernah ganggu orang, tiba-tiba ada masalahmu, ingat kok Nabi Ayub. Yang Allah tidak senang, ada masalahmu, kau datang ke Sandro. Pergi orang pintar. Ada tadi ku baca di grup WhatsApp, bukan hadis ini ya, grup WhatsApp. Kalau ada orang pergi orang pintar, berarti yang pergi itu orang bodoh. Ya, ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Saya alhamdulillah Ustaz, tidak pernah keganggu orang. Baik sholatku, Senin Kamis kah? Kenapa Allah uji saya? Ingat Nabi Muhammad, manusia paling baik ibadahnya, tapi Allah pun mengujinya. Kalau ini, insya Allah tenang perasaan. Ya, hikmah yang kedua. Kalau ada masalah, tadi doa, sabar. Sekarang, apa yang dilakukan di bulan Muharram? Apa yang perlu dilakukan? Satu, perbanyak istighfar. Bulan Muharram ini, Nabi menganjurkan perbanyak istighfar. Bukan karena dosa kita istighfar. Kalau dosa kita istighfar, maka Nabi Muhammad tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi Muhammad tidak ada dosanya, bahkan dijamin pasti masuk surga. Tapi hadis menjelaskan, Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Maka ibu-ibu, lazimkan istighfar. Adik-adik, boleh istighfar sambil nyanyi-nyanyi. Astagfirullah.

0: balik. Ha, berarti mu mengerti. Ya toh? Coba istighfar. Mau yang panjang-panjang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadzalimin. Coba beda, Pak. Ada masalah, istighfar ki. Ada masalah, istighfar. Kenapa istighfar, Ustaz? Supaya Allah menyegerakan pertolongannya. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dia baca itu istighfar, keluar. Terlalu panjang, Ustaz. Yang pendek mau. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang ni, Ustaz. Yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi amalan pertama, Dede, istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadzalimin. Satu. Yang kedua, perbanyak di bulan doa. Doa. Kalau doa ada tata caranya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta aku kepadaku, pasti saya kasih. Cuma ada tata caranya. Satu, usahakan ada wudukmu. Dua, menghadap kiblat. Ustaz, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi tidak beradab. Adek, minta kawan sama bapakmu. Eh, Pak. Wanu, Pak. Kurang ajar aku ini, ya. Iya, toh. Menghadap ke kiblat. Boleh, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi kalau mau cepat, menghadap kiblat. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Dia ini, begini namanya duduk di antara dua sujud. Begini. Boleh begini, Ustaz. Boleh, boleh, tapi nanti kentukuh. Boleh standar samping. Boleh, boleh, tapi yang baik duduk di antara dua sujud. Begitu tadi. Yang berikutnya, ya, mengangkat kedua belah tangan. Begini. Sudah itu, apalagi, Ustaz? Memuji-muji Allah. Subhanallah, minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi jangan kau terlalu cepat. Ada orang zikir seperti makan pisang goreng panas. Kau ketawa karena begitu semua kau. Pernah saya. Biasa saya heran enggak di masjid. Sama-sama subhanallah. Sama-sama 33. Saya baru 11 dia sampai min. Apalagi tadua nak tarik. Apa artinya itu jumlah? Ada tapi Nabi bilang, dulla. Itu? Ya. Ya. Ah, sudah. Memuji-muji Allah. Apalagi, Ustaz? Selawat. Kalau kau berdoa tidak selawat, kata Nabi, doamu tergantung antara langit dan bumi. Maka sudah itu, puji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulang-ulang. Sudah itu, sunnah doakan orang yang berjasa. Siapa? Ibu bapak dulu. Bapakmu dulu, ibumu dulu kau doakan. Minimal doa. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu, minta maku apa yang kau mau. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Dedek, mau kau doa enteng jodoh? Mau? Nah, ikut kau, saya ajar kau. Ikut kau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kenapa kau ikut? Karena lu tahu artinya. Doa makan itu. Ya. Maka doa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau berdoa begini. Ya Allah, kau tahu apa yang kau mau, kasih mak. Boleh. Saya dek, doaku kan kalau saya bangun masjid, namumi habis uangku, saya doa. Ya Allah, kau larang saya berdoa kepada orang lain. Kau larang saya minta-minta sama manusia. Saya datang untuk hakku, ya Allah. Engkau maha pengasih. Kasih saya, ya Allah. Boleh, hakku yakin. Yang kau ragu-ragu. Kasih tidak, ya? Wah, tidak kayaknya, ya? Tidak, itu. Kenapa? Ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Apa yang pertama? Ramadan, bulan Muharram, satu istighfar, dua doa, tiga puasa. minimal puasa 10 hari di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak bisa minimal 3. Ya? 8, 9, 10, 3 hari di bulan Muharram. Tidak bisa juga minimal 2. Kemarin tanggal 5 dan tanggal 10. Tidak bisa juga minimal 1 tadi. Tidak bisa juga, jangan kau harap masuk surga. Kukira ada orang dalam. Ya? Nah, apa lagi dilakukan? Ulang-ulang. 1 istighfar. 2 3 4 sedekah. Ustaz, bagaimana mau bersedekah Ustaz? Nah, kita juga miskin. Yang kok kasih seperti sedekahnya orang kaya? Kalau orang kaya sedekahnya 10 juta, bisa jadi kamu hanya 10 ribu. Lebih mulia 10 ribu daripada 10 juta orang kaya. 10 juta orang kaya yang hartanya miliaran, tidak ada artinya buat 10 juta. Tapi kita kodok, yang uang tak hanya 100 ribu, tapi mampu kita keluarkan 10 ribu, itu artinya 10% hartamu kau kasih. Kasih. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, ini semua yang banyak cincinnya. Tuh, ibu, bu, terutama kita yang kaya. Kalau kita kaya, bu, jangan kita pakai yang asli, yang palsu bu. Kenapa? Orang juga tidak mungkin percaya bilang palsu. Pakai maki itu yang palsu. Kena bilang, tidak mungkin palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Maka palsu saja kau pakai. Yang asli, bawa kau untuk sedekah di panti asuhan. Ke masjid, bawa kau orang-orang penghafal Quran. Allah gantikan kau lebih banyak. Kamu yang miskin, jangan kau pakai yang asli. Yang palsu mau saja. Kenapa? Biar asli, nak bilang orang. Pasti. Mana mau dapat? Lebih baik. Lebih baik pakai yang palsu. Asli, bawa ke masjid. Bu, ada suami tak mulai nakal sedekahki. Gimana caranya Ustaz? Bangun maki, minta perlindungan Allah. Jam 1, jam 2 dini hari. Berdoa, ya Allah, Zat yang Maha melindungi. Lindungi suamiku. Ya Allah, lindungi dari wanita jahat. Ini ada uangku 1 juta. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan besok, bu. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat. Nah, bilang juga, ya Allah, capek melihat istriku. Marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada waktu 1 juta. Tolak bala, mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Nah, bilang malaikat, mana ini dikabulkan. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bulan Muharram, bulan penuh kemenangan. Kalau banyak masalah tak, ini mi bulan, baru hari 10. Masih ada kurang lebih 20 hari lagi tersisa. Adik-adik, capek kau cari kerja dek malam ini. Coba kau bangun setiap malam di bulan Ramadan, bulan Muharram ini. Minta kau kepada Allah. Kalau kau minta kepada Allah, jangan kau minta supaya bisa beli mobil. Jangan kau minta supaya bisa beli rumah. Jangan kau minta supaya bisa menikah. Minta kau, ya Allah, murahkan rezekiku supaya saya balas semua kebaikannya mamaku selama saya sekolah. Kalau ini kau minta, masa Tuhan tidak kasih kau, dek? Barangkali selama ini kau cari kerja, kau tidak minta, ya Allah, bukakan pekerjaan, murahkan pekerjaanku supaya saya bisa umrahkan orang tuaku. Ya Allah, murahkan rezekiku supaya saya bisa belikan motor bapakku dia pakai berjamaah. Kalau itu doamu, dek, masa Allah tidak kabulkan doamu? Padahal Allah bilang, minta aku, saya kasih kau. Cuma kau berdoa selama ini belum seperti itu. Ayo ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga, minta, ya Allah, lindungi rumah tanggaku, ya Allah. Suamiku tidak mungkin saya bisa jaga. Jaga dia, ya Allah, supaya dia menjadi orang yang baik, supaya dia bisa didik anakku. Kalau doamu begitu, masa si Allah tidak kasih? Tidak dikasih. Ingat, Nabi Adam ber-200 tahun berdoa baru dikasih. Minta mobil, tidak dikasih, jangan kau sangka buruk. Belajar dari Dasat Latif. Masih ingat toh 2014? Ikut toh ngapir wali toh? 10 pasang calon. Iya toh, masih ingat? Kalah kostas? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Nak tahu Tuhan. Jam mau jadi pejabat dasar, setengah mati ku hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi kalau bulan Muharram ini kamu yakin tidak pernah ganggu orang, kamu yakin tidak pernah maksiat, kamu yakin tidak pernah makan barang haram, kau minta kepada Allah tidak dikasih kau, sangka baik kau, Allah coba kau. Coba lihat, Allah tunggu, betulkah kau butuhkan saya? Ini baru berdoa hari ini, mau dikasih besok. Padahal paling terlambat datang kalau salat Jumat, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Ini nugawang. Ya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Saya mau kasih hadiah. Yang bisa jawab pertanyaanku, saya kasih hadiah. Ini baju, baju khas tim saya. Enggak ada dijual. Ya? Ini ibu-ibu juga boleh kasih anaknya. Mudah-mudahan bisa lebih hebat dari Ustaz Dasat. Nah, tapi ini dulu adik-adik dulu. Adik-adik, ada enggak yang bisa sebutkan siapa-siapa nabi yang mendapat pertolongan Allah di tanggal 10 Muharram? Mana? Mana? Ah, itu songkok putih. Ah, sini kau, cepat. Ya. Oke, siapa? Ya. Satu.
1: Selamat Nabi Adam.
0: Ya, siapa lagi?
1: Nabi Adam yang punya dosanya.
0: Ya.
1: Nabi Yunus selamat dari perdikan.
0: Ya.
1: Nabi Nuh diuji banyak sekali.
0: Selamat dari. Ya, pokoknya banyak. Apa lagi?
1: Ibrahim selamat dari Raja Namrud. Selamat Nabi Ayub. Saya dari Nabi
0: Betul. Oke. Berikutnya saya mau kasih sarung. Pertama sekali saya mau hadiahkan kepada Pak Topan, Haji Topan. Beliau pengusaha kita, hadir malam ini sebagai pengurus Al Markas Al Islami. Saya kasih sarung dari Gajah Dudu. Kenapa disebut Gajah Dudu? Karena sampai sekarang tidak pernah berdiri. Ya, ini pengusaha. Jadi kata Nabi, kalau mau tegak dunia, empat persoalan. Satu, adilnya para pemimpin. Dua, dermawannya para pengusaha, beliau. Tiga, ilmunya para ulama. Berdua, Mak. Dikasih hadiah. Ini foto dulu. Ya. Sarung ini barangkali tidak ada nilainya buat beliau, tapi ada makna filosofinya. Kenapa sarung? Kenapa bukan baju? Sarung ini kalau orang dingin dipakai makali bombok. Kita berharap mudah-mudahan orang kaya seperti beliau melindungi orang-orang miskin supaya orang miskin tidak kedinginan.
2: Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya hadiah buku. Ah, ini adik-adik, baru-baru waktunya Ramadan. Peneliti media sosial meneliti 5 ustadz di Indonesia yang paling banyak dicari di medsos. 5. Bukan itu pertanyaannya. Yang nomor 5 dari 5 ini, nomor 5 Dasat Latif. Nomor 4 Hanan Ataki. Nomor 3 Halid Basalama. Nomor 2 Adi Hidayat. Nomor 1 Ustadz Abdul Somad. Tapi dari 5 ustadz ini, yang 4 ini semua dek dari Timur Tengah. Belajar dari SMP ke Timur Tengah. Dasat Latif Sospol Makassar. Tidak pernah sekolah pesantren, maka saya bikinlah ini buku. Bagaimana bisa dakwah dengan baik? Namanya Komunikasi Islam. Judulnya. Saya kasih hadiah yang bisa menjawab pertanyaan saya berikutnya. Ayo, di belakang. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaan. Apa istighfarnya Nabi Yunus? Ya. Itu. Ya, yang songkok putih. Ya. Ya, ya sini. Ya, sini. Ya, cepat. Ya. Ya. Ah. Istighfarnya Nabi Yunus. Ya.
1: Istighfarnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
0: Masyaallah, selamat. Ya. Pertanyaan berikutnya, mama-mama. Ya, siapa namanya Nabi yang diuji dengan penyakit dan ditinggal sama istrinya? Ayo, mana-mana ibu? Ya, itu. Ya, di jilbab hijau. Ah, jilbab hijau. Cepat ibu, kasih mic. Tidak usah ke atas. Kasih mic. Dikasih ibu sarung. Rasanya tadi ada 10 sarung. Hah? Ambil tak masuk sini. Nih. Ya, ini. Ya, siapa namanya, Bu? Nabi Ayub alaihissalam. Hadiah. Oke. Berikutnya, bapak-bapak lagi. Adik-adik, siap? Apa sebutkan 2 amalan di bulan Muharram? Nah, berdiri. Ini. Ya, berdiri.
1: Beristighfar dan bersedekah.
0: Terima kasih. Saya mau kasih, tidak ditanya, tapi langsung dikasih hadiah. Namanya Ustadz Saiful dari IMIM. Ini ada sejarahnya. Kenapa saya kasih? Dengar ya, sejarahnya ini. Waktu saya belajar berdakwah, mulai pertama sekali saya belajar berdakwah, saya pergi di IMIM naik sepeda. Karena belum ada motorku waktu itu, sepeda BMX. Ini yang terima saya. Jadi ini selalu saya ingat. Masya Allah ya. Adik-adik yang kuputus asa, saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kuputus asa. Ini buku saya tulis. Berbahagialah, Tuhanmu Maha Pengampun. Saya akan kasih hadiah. Pertanyaan berikutnya. Mana? Ya. Orang tua mana orang tua? Yang banyak dosanya. Mana yang banyak dosanya? Orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Mana? Ini bapak mau mengaku banyak dosanya. Dikasih ke anaknya nanti, Pak. Ya, judulnya Berbahagialah Tuhanmu Maha Pengampun. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga banyak dosaku. Masya Allah. Baju lagi. Ya, di belakang. Siapa namanya Ketua Umum Masjid Al Markas Al Islami? Tasunai. Ini beliau. Lagi siaran langsung. Beliau ini kalau saya tidak salah mengurusi bagian mualaf.
2: Betul.
0: Ya. Terima kasih. Bu, siaran langsung berapa penonton tak? 24. Mantap. Ya, siapa lagi? Minum dulu. Baju lagi. Tenang, yang tidak dapat ada dijual di masjidku. Sebenarnya tidak dijual, tapi kalau mau go ya saya jualkan. Ada di masjid saya, masjid. Sekarang siapa yang tahu nama masjidku nih? Ayo sini. Mana? Itu anak muda. Sini kok cepat kok. Jangan kok bikin malu. Apa nama masjidnya mama? Iya.
1: Di
0: mana?
1: Di
0: Hajjah Siti Mang.
2: Seringnya sholat di situ, Ustaz.
0: Oh, seringnya sholat, pantas. Oke, siapa lagi? Sarung lagi. Oke, di belakang lagi. Siapa nama bendahara Masjid Al Markaz Al Islami?
3: Pak Haji Teban.
0: Ih, kasih lengkap. Kurang lengkap.
3: Pak Ansar.
0: Betul. Oke, berikutnya lagi buku. Anak-anak muda yang kasih lihat IG-mu, kalau kau follow saya langsung dapat hadiah. Mana? Cepat naik, cepat. Ya. Betul. Dikala lincah kau, Pak Cetuk. Satu lagi. Yang follow saya cepat. Langsung naik. Ke mana? Iya, betul. Pertanyaan berikutnya, apa ayat yang dibaca Nabi ketika keluar dari rumah? Mana? Ibu-ibu, mama. Ayo, siapa? Siapa lagi? Tidak ada mama. Tidak ada. Kau. Apa? Ayat.
4: Allah membayangi aidihim sadang wa minhalfihim.
0: Betul. Capek mak rasa ni. Siapa lagi? Ya, pertanyaan belum pulang. Yang pulang kita doakan selamat dalam perjalanan. Amin. Yang tinggal mudah-mudahan lebih banyak rezekinya. Amin. Pertanyaan berikutnya, di mana Nabi Nuh membuat apa? Cepat. Ikuti TikTok saya tadi IG, sekarang TikTok. Mana? Betul. Coba kau. Siapa lagi? Saru lagi, bapak-bapaknya. Saru. Ya. Selain Masjid Haja Sitimang, ada lagi satu masjid saya bikin. Nah, di kampung. Siapa yang tahu namanya? Sini, gondrong. Oh, bukan gondrong, belah dua, belah tengah. Siapa nak?
5: Masjid Bani Abdul Nadir.
0: Betul. Busa-busa mikali parku ini. Salawat dulu. Salam.

0: yang datang dari Maros. Dari Maros. Yang paling jauh dari Takalar. Mana dari Takalar? Betul kok dari Takalar. Dari Takalar. Ya. Oke. Itu yang dua dari Takalar juga. Ini satu. Ini dari Takalar juga. Oke. Siapa yang dari Bantaeng? Mana dari Bantaeng? Mana? Coba lihat sini. Betulkah Bantaeng? Betul. Coba lihat. Kalau dari Bantaeng, saya kasih dua. Jauh mana? Betul. KTP-nya periksa dulu. Coba lihat. Ada yang dari Pare-Pare? Dari Pindrang, kau datang ke ceramah sini bukan bilang orang Pindrang. Kalau orang Pindrang saya. Mana? Betul? Betul. Saya kasih ibu sarung dengan buku karena jauh. Siapa lagi dari Bangke? Mana dari Bangke? Mana? Mana dari Bangke? Coba bedek. Betul kok. Mana? Mana KTP? Bangke. Ya. Dari Makassar ngasih gitu. Mana dari Bangke? Tidak ada. Coba baca bede.
1: Lengkap Ustaz.
0: Oh lengkap. Bangke, naik apa ke sini deh?
1: Naik motor Ustaz.
0: Naik motor. Jam berapa kau tinggalkan? Oh, dapat kau juga pembeli bensin. Sibi. Masya Allah, wa mustasin barakah.
1: Da'watukum bidah.
0: Amin. Ya. Siapa yang dari Jeneponto? Siapa dari Jeneponto? Mana? Betul kok. Siapa? Mana cepat kok? Siapa dari Jeneponto? Mana? Bukan ibu, bukan asal Jeneponto. Maksudnya dari Jeneponto kok piko dengar ceramah di sini. Ya mana? Oke. Tapa kok hadiah? Nih apa kok di sini? Naik motor juga? Ojek kok? Oke, dapat kok hadiah pembeli bensin. Oke. Oke, terima kasih banyak.
1: Dari Makassar.
0: Siapa lagi dari?
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.
1: Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Qul

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wahuwal qahir fawqa ibadih, wahuwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

0: Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah hadhihi fi sunni Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: rahimakumullah, kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian tafsir Al-Qur'an, disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Majid MA, dosen Pascasarjana UNSI Samarinda. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim, لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

كنتم عابدون ما

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Kembali bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim pada malam hari ini. Telah hadir guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Abdul Majid MAG, beliau dosen Pasca Sarjana UNC Samarinda. Dan insya Allah nantinya setiap malam Sabtu sebulan dua kali bersama-sama kita akan mendengarkan kajian Tafsir Al-Quran setiap pekan kedua dan juga pekan keempat insya Allah, melanjutkan pelajaran pada beberapa bulan yang lalu terkait tentang kajian Tafsir Al-Quran setiap malam Ahad diubah waktunya menjadi malam Sabtu. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MA. Sebelumnya tak lupa kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan bersama kita menyimak kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MA. Disilahkan salu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil alim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat maghrib di masjid yang sangat kita cintai ini, yang sangat kita banggakan, kita sangat bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di tempat ini. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Moderator Ustaz Kaliubi, beberapa bulan setelah sebelumnya saya melaksanakan tugas sebagai petugas haji, saya minta izin. Setelah itu kemudian bulan 6 kembali, Juni, sekarang bulan 10 sudah ya, 4 bulan iya, baru bisa kita sambung lagi. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, seingat saya pada saat itu kita sudah berada pada pembahasan surah Al-Bayyinah. Iya. Pada ayat yang kelima kalau tidak salah. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah secara mukhlis, secara tulus kepadanya. Ya, ad-din hunafa, ini adalah agama yang hanif. Di samping menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tulus, mereka juga mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada bahasan sebelumnya itu kita membahas bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Makkah dan orang-orang kafir ahlul kitab itu. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah penganut agama-agama yang mendapatkan kitab suci dari Allah, yaitu agama Nasrani dan agama Yahudi. Ya, setelah mendapatkan atau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka berpisah-pisah, bercerai, apa namanya, bertafarruq, berpecah. Iya. Makanya di ayat yang kemarin dikatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah ya orang-orang yang diberikan Alkitab itu ya bercerai-berai kecuali setelah mendapatkan bukti nyata, penjelasan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disambung dengan ayat berikutnya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan itu kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi ya, itu mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat seperti yang termaktub di dalam Taurat dan Injil, meskipun cara salatnya itu berbeda dengan cara salat kita ini, yaitu yang ruku sujud dan seterusnya. Ya, dan mereka diperintahkan beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kita tahu Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kita kembali sedikit yang lalu, bahwa orang-orang kafir ini ya, meskipun mereka itu adalah orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka itu dianggap sebagai orang kafir, mohon maaf. Ya, mereka itu dianggap sebagai orang kafir. Mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Isa, mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, tetapi mereka termasuk orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kekafiran ya, kekafiran orang-orang Yahudi itu ya, mereka itu mengakui pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ya, tetapi mereka abai terhadap nilai-nilai spiritual. Jadi orang-orang Yahudi itu lebih cenderung pada kehidupan materi. Hal-hal yang sifatnya kebatinan itu mereka abaikan. Padahal nabi yang mereka ikuti tidak seperti itu. Ya. Orang-orang Nasrani, Bapak Ibu, mengaku pengikut Isa alaihi salam. Meskipun yang mereka sebut itu Yesus, macam-macam. Ya. Mereka mengaku pengikut Nabi Isa alaihi salam, tetapi malah mempertuhankan Isa itu sendiri. Sementara Isa itu tidak adalah mempertuhankan Allah, tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi mengapa kemudian belakangan justru mereka mempertuhankan Nabi Isa? Pertanyaannya adalah, masihkah mereka itu bisa disebut sebagai pengikut Nabi Isa? Tidak. Karena Nabi Isa mempertuhankan Allah, sementara mereka mempertuhankan Nabi Isa, meskipun yang kita dengar ajaran-ajaran Trinitas itu. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang sebetulnya dulu itu tidaklah diperintahkan kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu ibadatuhum khalisatan la yusyrikuna bihi syai'a. Penghambaan diri mereka seharusnya itu adalah tulus kepada Allah, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Ketika kemudian mereka mempertuhankan Nabi Isa, bahkan ada macam-macam yang lain, Yesus Kristus, mereka sebut Yesus Kristus dan Bunda Maria, itu berarti tidak bertauhid lagi. Sementara Nabi Isa yang mereka akui sebagai nabinya itu adalah bertauhid. ya. Khalisatan la yusyrikuna bihi syai'a wa yukhlisunal ibadata lillahi azza wa jalla. Jadi mereka mau tuluskan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seharusnya meninggalkan agama-agama mereka untuk masuk kepada agama Islam setelah adanya ajaran dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna shalawat 'alal wajhi alladhi yuriduhu Allahu fi awqatiha. Mereka itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat seperti kita. Setelah kemudian bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mereka bergabung masuk ke dalam agama Islam untuk melanjutkan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, melaksanakan ibadah salat. Ya. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi salat itu Bapak Ibu sebagaimana yang kita tahu ada waktunya yang telah ditentukan. Wa yu'tuna zakata. Mereka juga harus mengeluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, ya. Meskipun ayat ini atau penjelasan ini seolah-olah diperuntukkan kepada orang-orang yang disebut agama Nasrani dan agama Yahudi, sebetulnya kita pun juga kena dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Harus menjalankan ibadah salat, menjalankan atau menunaikan ibadah zakat, ya, menyalurkan ibadah zakat itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan baik zakat fitrah maupun zakat mal, atau sekarang ini ada lagi yang disebut dengan zakat profesi. Ya, zakat profesi. Zakat profesi ini Bapak Ibu, mengapa diadakan ulama yang namanya zakat profesi? Karena pada masa Nabi itu ada namanya zakat perdagangan, ada namanya zakat pertanian. Ya, karena memang pekerjaan pada saat itu, profesi pada saat itu adalah pertanian dan perdagangan. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak profesi selain daripada perdagangan dan pertanian. Ada dokter, ada pengacara dan sebagainya. Kami pun sebagai dosen juga ikut kena dengan yang namanya zakat profesi ini. Nah, dan bahkan bisa jadi kemudian penghasilan dari orang-orang yang punya profesi selain daripada perdagangan dan pertanian ini itu malah lebih banyak. Maka ulama mengatakan bahwa seharusnya ada namanya zakat profesi. Sekarang sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Karena memang di dalam ayat Al-Quran dikatakan, keluarkan zakat dari hasil usaha kalian yang kami resikan kepada kalian. Itu di dalam ayat dikatakan demikian. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, menghambakan diri. Jadi seperti ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya satu tujuannya, yaitu menghambakan diri kepada saya. Tidak menghambakan kepada yang lain, tapi menghambakan diri kepada saya. Syukurnya kita Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum agama Islam datang, para pemikir-pemikir, para filosof-filosof dulu itu Bapak Ibu, itu sudah banyak yang meyakini bahwa ada Tuhan. Pasti ada pencipta sebelum turunnya agama. Agama Islam maksud saya. Filosof-filosof itu sudah mengakui bahwa pasti ada pencipta. Jadi menurut para ulama kita, bahkan para cendekiawan kita, sebetulnya meskipun agama tidak turun kepada kita, itu kita bisa tahu bahwa Tuhan itu pasti ada. Tetapi yang tidak bisa kita ketahui adalah bagaimana caranya kita menghambakan diri, bagaimana caranya kita beribadah kepada Tuhan itu, dan Tuhan itu siapa namanya? Tidak ada. Tuhan itu siapa namanya. Makanya Bapak Ibu semua yang saya hormati, persepsi masyarakat tentang Tuhan itu biasanya adalah kalau orang-orang dulu itu yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Karena itu banyak kepercayaan-kepercayaan di masyarakat kita itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Mengapa? Karena mereka itu meyakini bahwa yang gaib itu memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan atau kekuatan yang kita miliki. Mereka kemudian mengikuti apa namanya sesajen dan sebagainya. Itu bentuk penghambaan diri kepada mereka-mereka yang mereka tahu bahwa itu bisa memberikan mudarat dan juga bisa memberikan manfaat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, Allah kemudian menurunkan agama, termasuk agama Islam. Melalui Al-Qur'an ini Allah kemudian mengenalkan dirinya bahwa sayalah sang pencipta itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayalah sang pencipta itu. Selama ini kita tidak tahu siapa. Sebelumnya orang tidak tahu siapa namanya pencipta. Akhirnya beda-beda namanya. Ya, kalau di orang Sulawesi bilang puang. Terus orang Jawa yang kerja kerajaan dulu itu Sang Hyang Widiwesa misalnya, macam-macam namanya. Tapi begitu turun agama, Al-Qur'an diturunkan kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama-agama samawi sebelumnya, Allah mengenalkan dirinya bahwa dia adalah pencipta yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukurnya kita. Lalu kemudian dari situ kemudian kita tahu bagaimana caranya kita beribadah. Salah satu caranya beribadah adalah pertama harus kita meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan secara anggota badan kita ini melakukan penghambaan, yaitu salah satunya adalah ibadah salat. Kalau dulu-dulu meskipun mereka sadar bahwa ada Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Ya, tidak tahu mereka apa-apa bagaimana caranya. Akhirnya sekali lagi kita bersyukur kita turut diberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa cara penghambaan diri itu salah satunya adalah melalui ajaran salat. Dulu-dulu Pak, kalau orang mau kawin, mohon maaf, ya kawin begitu saja. Tapi begitu turun agama, oh ada caranya. Caranya bagaimana? Lamaran dulu, lalu kemudian akad nikah dan mulailah dengan bismillah dan seterusnya. Ya, itu kemudian alhamdulillah kita diberikan cara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa para pemikir-pemikir kita dahulu itu sebelum turunnya agama itu mereka sudah tahu bahwa pasti ada pencipta. Tapi pencipta itu siapa? Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, luar biasa Al-Qur'an ini, karena di dalam Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang di mana di dalamnya Allah mendeklarasikan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan mendeklarasikan diri sebagai pencipta, dan proses penciptaan itu ada saja kemudian yang tidak bisa dijelaskan oleh yang lain kecuali Al-Qur'an itu sendiri. Nanti belakangan kemudian bisa dijelaskan oleh sains, yaitu misalnya dengan perkembangan penciptaan manusia dan sebagainya. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, semakin banyak orang-orang barat yang kemudian menganut agama Islam karena apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan perkembangan sains. Nah, alhamdulillah. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita melihat di luar negeri sekarang ini banyak para ilmuwan yang masuk agama Islam. Sebaliknya agama-agama yang lain semakin berkurang, tempat-tempat ibadahnya itu semakin berkurang jamaahnya. Bahkan kadang kita melihat tempat ibadah yang lain itu kemudian dibeli oleh umat Islam di negara itu, lalu kemudian dijadikan sebagai dialihfungsikan menjadi tempat salatnya orang Islam. Ya. Kemudian Bapak Ibu, apa itu ikhlas? pertanyaannya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah ungkapan dari niat yang tulus kepada Allah. Khalasa itu artinya murni. Ya, murni. Ada emas murni berarti tidak ada campurannya. Nah, misalnya niat yang ikhlas itu adalah niat yang tidak ada campurannya, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu harus fala budda wa ayyakuna manwiyan. Harus ada niatnya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ada niatnya. Ya, itu seringkali kita mendengar, membaca hadis Bapak Ibu, imanan wahtisaban. Sebentar lagi bulan puasa datang. Ya, bulan puasa datang, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban sama dengan hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mengikuti atau mengantar jenazah imanan wahtisaban, siapa yang mengantar jenazah dengan iman, keyakinan bahwa itu adalah diperintahkan oleh Allah, dan berharap ada pahala imbalan yang akan diterima, maka apa kata Nabi dalam hadis itu, kalau dia ikut menyalati lalu kemudian ikut mengantar ke pemakaman, maka dia kembali dari pemakaman itu membawa dua kirat. Satu kirat itu sama bandingannya dengan satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud. Bapak Ibu yang pernah umrah, yang pernah melaksanakan ibadah haji, tentu sudah melihat mana gunung Uhud itu. Gunung Uhud itu sekitar 7 atau sampai 8 kilo panjangnya. Lebarnya itu sekitar 2 atau 3 kilo. Nah, siapa orang, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ikut menyalati jenazah lalu kemudian mengantar ke pemakaman, maka dia pulang dari pemakaman itu mendapatkan dua kirat. Satu kirat sama dengan satu gunung Uhud, berarti dua kali gunung Uhud itu. Itu luar biasa. Tetapi siapa yang ikut menyalati saja, tidak ikut mengantar, dia hanya dapat satu kirat. Nah, di sini katakan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu artinya, penjelasan para ulama kita, terutama Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika menjelaskan ayat ini, hadis ini, beliau berkata imanan wahtisaban itu adalah niat. Harus ada niatnya. Niatnya untuk siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak enak kepada keluarganya, tidak enak kepada orang-orang sekampungnya kalau dia tidak hadir dalam menyalati jenazah. Bagaimana kalau misalnya enggak enak ini nah, kalau kita tidak ikut ke sana karena ini adalah teman-teman akrab saya ini. Saya akrab dengan keluarganya juga, enggak enak. Kira-kira pertanyaannya adalah ketika nawaitunya orang seperti itu, masihkah dikategorikan sebagai imanan wahtisaban? Jadi di sini harus diluruskan niat. Melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama itu harus tulus, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain, tapi mukhlishina lahuddin, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada itu biasa, Pak. Jadi kan nanti kalau misalnya sampai nanti di akhirat lalu kemudian kita datang menuntut kepada Allah, ya Allah, mana hadiah saya mengantar menyalati jenazahnya si ini dan mengantar ke pemakaman, kenapa tidak ada hadiah untuk saya? Padahal kan janjimu ya Allah melalui Rasulmu itu dua kali gunung Uhud itu, Allah akan berkata pada saat itu, nawaitumu itu bukan karena saya, tapi karena kamu tidak enak kepada keluarganya. Coba kamu cari keluarga yang kau tempati tidak enak itu kalau kau tidak hadir. Yang jelas jangan sama saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nawaitunya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Bapak Ibu, kemarin pengajian di tempat lain saya mengatakan bukan berarti karena imbalannya sangat banyak, dua kali gunung Uhud, baru kemudian mohon maaf ini berharap supaya ada lagi orang yang meninggal. Alhamdulillah, kita dapat lagi dua gunung Uhud ini. Ya kan? Atau ya berharap, jadi ketika, atau berharap mudah-mudahan dalam satu minggu ini ada lagi yang meninggal, kita dapat dua gunung Uhud ini. Hati-hati kalau berharap begitu, jangan-jangan malah kita yang duluan. Jangan-jangan kita yang duluan. Ya, itu perlu. Apalagi kemudian diperlihatkan kepada dan diperdengarkan kegembiraan itu kepada keluarga. Kita datang melayat, melihat mayat itu harus memperlihatkan betapa sedihnya kita dengan berpulangnya yang bersangkutan. Nah, kadang yang terjadi pada saat mengantar jenazah malah cerita tentang apa? Cerita tentang hasil sidang MK ini macam-macam itu kan. Tidak kemudian larut di dalam pengantaran jenazah dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang hanya yang namanya mengantar itu habis nyalati lalu kemudian juga ikut mengiringi jenazah. Nah, ini sedikit kita larut masuk ke pembahasan tentang mengantar jenazah karena baru-baru saya bahas kemarin. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan perintah itu harus ada niatnya seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Sama dengan wudu juga begitu, ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kamu sudah melaksanakan ibadah salat, bacalah apa? Cuci mukamu, atau artinya berwudulah ketika sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah salat. Apa itu niat? Biayak sudah saksu bi amalihi wajah Allah. Kita bermaksud tujuan kita dan untuk mengamalkan perbuatan itu adalah untuk Allah, karena Allah. Adapun meninggalkan larangan, menurut ahli tafsir ini, meninggalkan larangan, pampa intarakaha biduni niyatin lam yujar fi tarkiha. Begitu pula tadi melaksanakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Itu pun juga kita harus niatkan, kata beliau. Kalau kita hanya sekedar meninggalkan larangan tanpa niat, kita tidak akan mendapatkan ganjaran. Tapi kalau kita meninggalkan larangan itu karena niat, niatnya apa? Karena perintah untuk meninggalkan larangan itu, maka dia akan mendapatkan imbalan, ya, mendapatkan honor, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan makan, hal-hal yang sifatnya mubah. Makan, minum, ya. Kalau kemudian seseorang itu melakukannya tanpa niat, maka tidak akan diberikan balasan pahala. Wa in fa'alaha biqasdi wajhillahi wattaqwa biha alat ta'ah kana lahu fiha ajr. Jadi yang namanya Bapak Ibu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini, apapun yang kita lakukan, baik diperintahkan maupun sesuatu yang kita anggap baik, itu semuanya kita sertakan dengan niat. Karena Allah. Saya makan karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah untuk kita makan. Apa tujuannya makan? Supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah di dalam proses menghambakan diri kepadanya. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu, kalau kita semua niatkan begitu, maka semuanya akan menjadi ibadah. menjadi sebuah proses penghambaan diri kepada Allah. Jadi bukan hanya salat, bukan hanya puasa dan sebagainya, tetapi apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau niatkan untuk menghambakan diri kepada Allah karena perintah Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Termasuk tidur. Tidur itu untuk apa? Kita sangat bersyukur karena kita bisa tidur. Dengan tidur itu kemudian kita bisa mengistirahatkan badan kita, dan setelah itu kita mendapatkan kepulihan, pemulihan kekuatan kita kembali. Kembali tenaga kita, kekuatan kita untuk melaksanakan aktivitas. Apapun aktivitas yang kita lakukan, baik yang sifatnya ibadah mahdhah seperti sholat dan sebagainya, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu semua kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tetapi Bapak Ibu, ada satu ungkapan bahwa ibadah itu ya ma wajabat likauniha maqdiyatan ila sawabil jannah, ila sawabil jannah. Ibadah itu yang kita lakukan itu diwajibkan bukan karena adanya balasan. Sekali lagi, ibadah itu diwajibkan bukan karena adanya balasan surga dan neraka. Nah, itu apakah ibadah itu kita lakukan untuk surga dan neraka? Penulis kitab ini mengatakan tidak. Yang seharusnya dilakukan itu adalah kita melakukan itu bukan karena untuk mendapatkan surga. Ini betul-betul yang tulus ini. Kita melakukan itu bukan karena untuk menghindari neraka, bukan. Tetapi semata-mata karena kita adalah hambanya. Jangan melulu ingin mendapatkan balasan honor dan sebagainya. Tetapi hamba yang betul-betul tulus kepada Allah itu tidak lagi berbicara tentang pahala, tidak lagi berbicara tentang surga dan neraka. Tapi ya Allah, saya melakukan ini karena saya hambamu, engkau menyuruh kami, menyuruh saya untuk melakukan ini. Nah, ini ibadah yang betul-betul tulus ini. Tapi kalau masih mengharap balasan pahala dan sebagainya, ya itu juga tidak salah Bapak Ibu, karena memang Allah juga banyak menjanjikan di dalam Al-Quran. Tetapi itu masih kelasnya di bawah ketimbang dengan apa yang kita katakan tadi. Saya melakukan itu karena saya hambamu, engkau memerintahkan kepada saya untuk melakukannya, saya lakukan karena saya adalah hambamu ya Allah. Nah, kalau itu wajib dilakukan karena hamba, apabila, nah kata beliau, man abidallaha lisawabi wal iqab, siapa yang melakukan ibadah kepada Allah, ya, siapa yang melakukan ibadah kepada Allah karena menginginkan balasan dan menghindari siksaan, maka sebetulnya yang disembah itu adalah hakikatnya bukan Allah, tetapi balasan itu sendiri. Ini mohon maaf ini Bapak Ibu. Berarti balasan itu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu mau, kalau mau diumpamakan kira-kira begini. Ada orang yang mau menolong kita, tulus menolong. Tapi ada juga orang yang nanti kita bayar, nanti kita kasih uang rokok baru mau melakukan itu. Kira-kira yang lebih kita suka yang mana kira-kira Pak? Ada orang yang betul-betul tulus, enggak usah Pak, pokoknya saya ini terus melakukan itu Pak untuk Bapak. Meskipun pada akhirnya dia juga mau mengambil, tapi bukan, enggak ada pembicaraan di depan. Karena ada tuh kadang, Pak tolong ya nanti saya kasih kamu uang rokok berapa gitu. Tapi ada orang yang betul-betul tulus, saya melakukan ini karena Allah atau karena ingin membantu Bapak. Itu orang-orang yang betul tulus. Kira-kira pengandaian orang yang beribadah kepada Allah tanpa lagi berbicara tentang pahala dan surga, maka kira-kira seperti inilah contohnya. Ada orang yang kemudian menghambakan diri betul-betul karena Allah memerintahkannya. Dia meninggalkan larangan itu karena Allah melarangnya untuk melakukan perbuatan itu. Bukan karena ingin mendapatkan pahala yang banyak, bukan karena untuk menghindari siksaan. Nah, ini betul-betul tulus. Sekarang ini Pak, kan Pak, misalnya apalagi kita di kota, ini kan jarang Pak sudah kita menemukan orang yang betul-betul mau membantu kita, menolong kita dengan tulus. Semuanya harus serba uang. Kalau dulu di kampung Pak, di kampung kita itu kan gotong royong masih sangat kuat. Saya masih ingat di kampung saya itu kalau misalnya kita mau membersihkan kebun, itu kita gotong royong. Palingan yang kita siapkan itu konsumsi aja. Konsumsi. Bergiliran kita. Siapa lagi yang hari ini, terus ke depan siapa lagi dan sebagainya. Orang mau buka kopas kelapa untuk bikin kopra, karena itu berat Pak, karena dikupas dulu sabuknya, baru kemudian dibelah, baru dijemur lagi, baru dicungkil, dipisahkan tempurungnya, itu kan proses panjang. Saya masih dapat Pak, di kampung itu luar biasa Pak, gotong royongnya orang di kampung. Tapi sekarang Pak, gak ada lagi orang yang bisa seperti itu. Semua serba dibayar sudah. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul merasakan sebagai seorang hamba, maka kita tidak akan berpikir pahala surga dan ini. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh Rabi' al-Adawiyah. Ya Allah, kalau saya berbuat kebaikan untuk surga, masukkan saja saya ke neraka. Jadi tidak berbicara. Meskipun pada akhirnya Allah akan melihat itu bahwa balasannya pasti hal-hal yang baik. Tapi nawa itu pertamanya bukan karena kebaikan, bukan karena pahala dan sebagainya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak salah juga kalau ada yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam Al-Qur'an itu memang di dalam hadis juga demikian, Allah banyak menjanjikan pahala-pahala yang banyak terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Banyak. Bahkan di dalam hadis juga demikian, siapa yang melaksanakan ini akan mendapatkan ini. Siapa yang melaksanakan salat Isyrak akan mendapatkan pahala sekian. Siapa yang bangun tengah malam akan mendapatkan pahala-pahala sekian. Itu berarti Allah sendiri yang menjanjikan pahala. Tetapi ulama kita mengatakan tujuan utamanya bukan pahala. Kita hanya dimotivasi untuk melakukan amalan baik itu, kepentingannya untuk kita sendiri. Ya mungkin kayak anak-anak yang kemudian diminta untuk belikan apa-apa, lalu kemudian kita janji nanti kasih uang misalnya. Ya, para ulama kita mengatakan bahwa motivasi orang beribadah itu ya macam-macam. Ada memang orang yang budak, karena hamba seperti tadi, dia tidak berbicara tentang pahala dan sebagainya. Pokoknya kita adalah hambanya Allah, ya kita melakukan itu. Ya seperti budak. Ya. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu tipe pedagang. Apa pedagang itu? Ya maunya untung besar. Kalau mendapatkan janji yang banyak, dia akan melakukan itu. Ya, ini tidak salah karena memang banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada yang namanya mencari ridha Allah. Inilah tadi yang betul-betul tulus kepada Allah, tidak lagi berbicara tentang pahala, bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena ingin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau menyampaikan tambahan penjelasan atau mau bertanya, silakan Pak. Ya.
2: Ada jamaah yang mau bertanya?
1: Berapa menit lagi, Pak?
2: Satu menit lagi.
1: Oh, satu menit. Ada Pak yang mau bertanya? Atau memberikan tambahan? Silakan. Iya, enggak ada Pak kayaknya. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya untuk kita. Pertama, kesimpulannya adalah mari kita selalu berusaha untuk semua aktivitas kita itu di dalam kehidupan sehari-hari kita ini itu kita selalu bernilai ibadah. Melaksanakan kebaikan, meninggalkan yang dilarang, semuanya bernilai ibadah, tapi satu, kita harus niatkan dengan baik. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita harus selalu memuluskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, kita tulus kepada Allah semata, menolong orang berbuat baik, kita menolong orang lain, nawaitunya karena Allah, Allah yang akan balas. Tapi kalau kita berharap kepada orang, berbuat baik kepada seorang, misalnya Pak Ustaz Kalyubi berbuat baik kepada saya, nawaitunya supaya saya ini juga berbuat baik, membalas kebaikan itu, hati-hati. Karena kadang manusia itu tidak bisa membalas kebaikan orang lain. Kadang kita kecewa. Saya sudah baik-baik sama dia, membantu dia, begitu giliran saya minta tolong, dia tidak mau bantu saya. Tapi kalau Allah, Bapak Ibu, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu kita. Insya Allah. Mayyassara la mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Ada orang yang tidak pernah salat atau salatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri salat sampai subuh? Dia mengatakan enggak kuat. Makanya anak paling tidak dua salat ini anak jaga, anak dapat pahala salat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku, dia ada buku bagus tentang fadilah salat berjamaah.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajibu wajir alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku. Dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada terus yang akan memakmurkan masjid sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yati ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan ini sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau kada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Mereka saling dengan kau jadi barangan Mbah Yamsa. Ngukur teh cacak menit Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan doang. Kerusakan sini aja. Sandalnya mana aja. Gak lepasannya kan lebih timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan mengada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukuk tidak jalan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tiba. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebagai sahut awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib saya imam ragu-ragu, dan imam aku asa 3, asa 4 imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3 yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3, asa 4 wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi tempat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunuk ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rahatan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya, nambah dasar bulan ini. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Kali ingat sebisanya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebisanya itu dua kali sebisanya hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah kemarin.

0: أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله شكر الله masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa bertemu silaturahim, sama-sama kita belajar dan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terasa begitu berjalan waktu. Perpisahan dari bulan suci Ramadan, sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan. Kalau satu tahun sudah berlalu, kira-kira 30 hari Ramadan bagaimana? Satu tahun sudah begitu luar biasa cepat, dan ini menjadi bagian dari umur kita. Bertambah satu tahun, berlalu satu tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat dan tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap Munkar Nakir, Man Rabbuka, Ma Dinuka, Man Nabiyuka. Yang tersisa empat nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah SWT empat pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih, Allah tidak pedulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya, dia menjawab 10 tahun. Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satu pun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat lima waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan setan. Karena setan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai setan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba, kamu ada dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Nah, itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun. Kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60, apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah bedun taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dipotonglah dari 60, berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8. Boleh kita sepakati angka 8? ya kita bicara standar. Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun, salat tidur bangun, salat tidur bangun. Kalau hari libur dia tidur, tak capek tidurnya. Begitu bangun, ya Allah begal badan saya, tidur lagi. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuman kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rezeki. Kerjaan, standar kerja, jam kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam, berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Dah jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana sini. Sekarang semua serba hutang. Dan yang aku heran, kenapa orang Indonesia suka berhutang? Ada masalah sedikit hutang. Sekarang HP cicilan, bagus-bagus. Begitu saya kemarin diajak sama teman foto, saya lihat HP ini, wih Masya Allah HP yang terbaru ini. Maaf ya, cicilan. Jadi jangan ditipu, jangan tertipu ketika anda melihat handphone baru sama orang, langsung anda baik sangka, barangkali cicilan. Tidak ada yang sanggup cash. Kes itu 12 juta sampai ada 15 juta. Bawa mobil yang mewah, cicilan. Begitu pindah rumah, cicilan. Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan. Semua serba cicilan. Dan terpengaruhi dengan promo. Promo sana, sana ini, ada ini, non-persen, non ini, apa, sini beli satu, dapat satu. Dan semua serba hutang. Tanpa kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang, tapi begitu sudah jatuh tagihannya, pusing. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini? Saya bilang mudah amalannya, jangan berhutang lagi. Udah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa. Dan hati-hati dari riba. Jangan terpaksa nanti beralasan, ya Allah saya terpaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta, kembalikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa zina sama ibu daripada terima uang riba. Nauzubillah min zalik. Dua puluh tahun cari kerja. Tadi berapa yang tersisa? 25 kan? Berarti yang tersisa berapa? Saya belum bicara ibadah Bapak Ibu. 20 tahun tidur, 20 tahun cari dunia, 15 tahun masih belum taklif, tersisa 5 tahun. Saya hitung dalam 60 tahun bagi orang yang rutin menjaga salat 5 waktu. Tahu enggak hasil hitungan saya dapat berapa? Anda jaga salat Selama 60 tahun itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan. Karena salat 5 waktu berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Saya bicara yang wajib. Ada bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salat sama sekali? Nauzubillah, sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salat sama sekali. Saya belum hitung tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah, itu beda urusan itu. Ada tarawih 23 rakaat 7 menit? Tidak ada tarawih. Jangan-jangan apa suuzan, itu namanya olahraga. Olahraga paling cepat selesai dapat juara satu. Jadi kita harus baik sangka, jangan suuzan. Karena itu bukan salat. Yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan. Menjadi sebuah kebiasaan. Yang seharusnya menjalani kebiasaan agama atau kebiasaan pribadi. Dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran, belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam. Begitu maju imam tarawih, rakaat pertama, Allahu Akbar. Masya Allah, kepanjangan takbirnya. Saya sudah alhamdulillah, pasti nikmat, enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, astaghfirullahalazim. Saya kaget. Barusan sudah enak. Kenapa ini cepat-cepat? Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung, ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid, sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di sebelah saya, barangkali usia 80-90. Gerakannya tidak sama seperti kita, kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis baca bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Unadhalin, oh ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Abdul An-Na'im, An-Na'im, An-Na'im, Alhaakum At-Takatsur. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam ruku, bapak kan pelan-pelan, kan begal badannya, sudah tua, fisiknya dah kuat, turun pelan-pelan, imam sudah sampai, Allahumma hamidah. Bapak sudah berdiri lagi, dah jadi ruku bapak. Mas begitu sujud, kita semua turun sujud. Bapak saya lihat, pelan-pelan sambil batu-batu. Turun. Begitu kita, dia sudah mau nyampe, imam sudah rakaat kedua. Bapak malah berdiri lagi, dah jadi sujud. Astaghfirullahaladzim, kasihan bapak, dah jadi ruku, dah jadi sujud. Pasti rakaat yang kedua, saya megang tangannya, pak kita pulang aja deh, mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita namukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab. Wallahi, semua orang yang sudah mati berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah umur, sehat wal afiat, maksimalkan. Tidak semestinya 23, mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau seberapa pun tarawihnya, mau salat tahajud di rumahnya boleh. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak ada batasnya.
1: Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah. 8 rakaat tutup witir, sah. 10 rakaat tutup witir, sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaannya imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

kalau tidak dapat manfaat mengikuti salat tarawih di belakang imam yang bacaannya fasih selama 30 hari, anda cuma dapat benarkan bacaan Al-Fatihah, wallahi nikmat, syukur. Selama 30 malam anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tambah Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid. Hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Berbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya, itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Makanya saya harap mulai dari hari ini, anda semua bersungguh-sungguh belajar surat Al-Fatihah. Jangan anda targetnya mau hafal 30 juz. 30 juz anda hafal, tapi tidak benar surat Al-Fatihah, sia-sia. Tidak ada manfaat. Karena anda baca surat Al-Fatihah, tidak baca ayat yang lain sama sekali, masih tetap sah salatnya. Karena surat Al-Fatihah tidak bisa diganti. Kalau anda lupa baca selain surat Al-Fatihah, ada istilah lupa salah satu kewajiban, bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu rukun. Lanjut dengan baca ayat pendek, anda tidak sadar, habis waladhalin amin, hip, Allahu Akbar, lupa baca ayat, itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi anda kalau salat sunnah cuma suratul Fatihah, kemudian takbir, rakaat yang kedua suratul Fatihah, dan kemudian langsung ruku, sah salatnya, tidak apa-apa. Tidak harus baca surah-surah yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib, hukumnya baca Al-Fatihah rukun, hukum baca surah yang lain wajib. Kalau terlupa, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dua kali sebelum salam, habis tahiyat sujud dua kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi, sudah cukup tahiyat yang anda baca. Maka lihat kembali lagi jemaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdu salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Baik amalannya. Bulan Syaban ini sekarang tersisa kurang lebih 14 atau 16 hari. Rasulullah SAW punya kebiasaan puasa Syaban full. Sambil kata Siti Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan sebagaimana di bulan Syaban. Penuhnya Rasulullah SAW, bukan nisfu. Setiap datangnya Syaban ditanya nisfunya, mana nisfu Syaban, nisfu, nisfu, nisfu, full Ramadan Syaban, puasa aja. Di awal boleh, di tengahan boleh, di akhir boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pernah puasa Syaban, pas begitu berakhir mau mendekati Ramadan, seminggu terakhir atau 10 hari terakhir, itu ada sebagian ulama berkata makruh. Kalau sudah 22 hari terakhir bulan Syaban, anda tidak pernah ada puasa sebelumnya, itu dianggap oleh ulama haram. Apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan, hari ragu-ragu, kemungkinan ini bisa hari terakhir, kemungkinan bisa masuk Ramadan, isbat Ramadan. Termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang, segera lunasi hutangnya. Jangan begitu sudah mendekat puasa, anda punya hutang 7 hari,
tersisa bulan Ramadan 5 hari. Syekh, apa? Aku punya hutang 7 hari, sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal 5 hari lagi mau masuk Ramadan. Aduh, 1 tahun dah pernah tanya. Begitu sudah mepet baru cari jawabannya. Itu karena hukuman nanti. Tetap diganti puasa yang dari tahun yang lalu. Tetap bayar hutangnya, dan karena denda setiap hari karena fidyah. Jadi seandainya anda masih punya hutang dan masuk Ramadan anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti. Pas habis Ramadan anda punya kewajiban bayar hutang. Tapi karena anda tunda, undurkan, mundurkan sambil masuk Ramadan, anda punya karena denda. Ditambah lagi, bukan hanya bayar dengan puasa, ganti puasa, tapi ada lagi namanya fidyah. 1 hari 1 orang miskin diberikan kecukupan makanan. Makanya kembali lagi, yang punya hutang segera lunasi hutangnya. Masih ada kurang lebih 15 atau 16 hari. Jangan sia-siakan umurmu. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an shababihi fi ma ablah. Usia mudamu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah, usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur? Dari total umur bukan? Dari total umur. Tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudamu? Kenapa? Padahal kan sudah cukup Allah tanya tentang umurmu, ditanya lagi tentang usia mudamu. Kenapa 2 kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi. Itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudamu? Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Sekali lagi, dan yang tua-tua jangan tersinggung ya. Yang muda yang taat, istiqomah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar. Kalau yang tua, apa yang mau digoda? Habis sudah. Tidak ada fisik, tidak ada tenaga, tidak ada apa. Kalau yang muda banyak godaannya, pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, mudah anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat semua di bawah matahari, cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya, ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama semuanya muda, tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda, Abdullah ibn Mas'ud penghafal Al-Quran seorang pemuda, Abdullah ibn Umar seorang pemuda, dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima, masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda, bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda.
belum sampai usia 50-an tahun, dan banyak yang lain. Makanya pengaruh dah bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Kalau pemuda yang suka memakmurkan masjid, mencintai Al-Quran, dan dia bisa menjaga diri, dan dia bisa berbakti baik sama orang tuanya, dan selalu menjadikan target utama ridha Allah, wallahi Indonesia makmur. Kalau pemudanya jauh dari masjid, sibuk hanya bacaran, dan dia meninggalkan salatnya, jauh dari hal-hal yang baik, justru dia jatuh dalam narkoba dan berkali macam-macam dosa dan maksiat, hancurlah negeri Indonesia. Indonesia tergantung pemuda. Maaf, bukan tergantung para tua, tergantung pemuda. Makanya saya bahagia sekali ketika kemarin tanggal 17 April, saya bahagia sekali ketika melihat semua pemuda-pemuda ikut nyoblos di TPS. Walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi sabar. Sabar. Ini ujian. Jangan ada orang terlalu muda diadu domba. Sabar. Apapun keputusannya, kita tunggu keputusan yang resmi dari KPU. Keputusannya benar, tidak benar, serahkan kepada Allah. Hati-hati, jangan terlalu mudah diadu fitnah. Sama-sama Muslim, jangan kita diadu domba di antara kita sesama. Bahaya sekali kalau terjadi konflik gara-gara pemilu dan kepentingan politik. Silahkan lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Semua kejadian di Timur Tengah, awal langkah kejadian itu gara-gara kepentingan politik. Yang menjadi korban rakyat, orang politisi hidup di negeri Eropa, nikmat, senang, bahagia, semuanya serba ada. Mereka tidak bahaya, tapi yang bahaya rakyat. Yaman, Suria, Irak, dari tahun 90 sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Ada orang bawa berita itu Irak saudara dan mereka perang saudara antara Sunnah dan Syiah. Bohong, tidak benar. Ratusan tahun mereka hidup damai antara Sunnah dan Syiah, tidak pernah bermasalah. Tapi karena langkah awal kepentingan politik, lama-lama terpengaruhi dengan perbedaan aliran dan berbeda pendapat. Kalau sudah kita menjadi korban dan terpengaruhi demi kepentingan politik, mudah diadu domba, besok-besok akan terjadi perang antara Sunni sama Syiah di Indonesia. Besok lagi akan terjadi antara aliran-aliran yang lain sama golongan-golongan yang lain. Bisa terjadi perpecahan belah. Itu yang diinginkan oleh musuh Islam. Jangan diberikan kesempatan. Terjadi ujian, memang kita menghadapi ujian. Bukan hanya umat Islam di Indonesia. Di Palestina sudah 60-an, bahkan sudah sampai 70 tahun mereka menghadapi ujian. Tapi kekuatan sabar luar biasa. Tidak pernah putus asa. Biarpun mereka tidak bersenjata, tidak punya apa-apa melawan musuhnya Israel, tapi mereka tetap tidak pernah putus asa, tidak pernah berserah. Mereka tetap berjuang mencintai Masjidul Aqsa. Saya merasakan perjuangan pemuda ketika saya ke sana, ke Masjidul Aqsa. Makanya jemaah sekalian, kita bisa memperjuangkan tapi tambah membuat permusuhan, kita masih bisa bertahan. Dan insya Allah ada jalan keluar dari segala kesusahan. Dan Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman terjadi. Kalau kita merasa terzalimi, tidak apa-apa, tunggu. Tunggu. Dan kita harus belajar saling menghormati. Yang memilih 01 itu hakmu, tapi anda tidak berhak mencaci maki 02. Yang memilih 02 itu hakmu, tapi anda tidak berhak mencaci maki 01. Sama-sama Muslim, sama-sama orang Indonesia. Malu kita, kadang-kadang aku sedih melihatku ini terjadi permusuhan. Ulama di sini mencaci maki ulama yang di sana, ulama yang di sana membalas lagi dan apa aduh. Ya Allah, malu kalau di antara ulama saja terjadi persoalan permasalahan. Gimana orang awam?
Maka selalu saya dalam doaku, ya Allah, satukan dan rapatkan hati para ulama kami, satukan saf ulama kami. Ada perbedaan, itu wajar. Tapi yang tidak wajar, ada permusuhan. Apa yang saya sampaikan sekarang, saya yakin tidak mungkin 100% anda semua terima. Dia harus belajar. Tidak boleh saya maksa anda semua ikut pendapatku. Aku hanya menyampaikan, anda bisa dengar, anda bisa ikuti, anda bisa tolak. Itu hakmu, menerima atau menolak. Tidak ada orang berhak untuk memaksakan kita. Oleh karena itu sekali lagi, mohon jaga dan rapatkan saf kita. Sekarang banyak muncul di media, ini semua tujuannya berkeinginan menado domba di antara kita. Sekarang akhirnya yang gagal, yang rusak siapa? Negeri kita. Yang kurban, rakyat kita. Orang politisi tidak apa-apa, mereka kan berduit, duitnya banyak, fasilitasnya banyak, bisa dia hidup keluar negeri dimanapun dia baca keluarga, ya sudah, biar rakyat jadi korban. Jangan kita mau jadi dijadikan kambing hitam. Siap? Bisa jaga? 714 suku dan budaya berbeda-beda, tapi alhamdulillah masih bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Dan ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukuri dan wajib kita jaga. Dan kita berdoa. Sekarang anda sudah ikut memilihkan? Sudah memilih? Sudah, itu ikhtiar. Anda sudah selesaikan tugasmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Doa. Memohon pertolongan dari Allah. Biar Allah yang memilih mana yang terbaik. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berikhtiar, pimpinlah kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang takwa, yang adil, yang amanah, yang mencintai agamamu, yang mencintai ulama, yang bisa melayani rakyat dengan ikhlas. Itu doa kita. Kalau boleh setiap tahajud, setiap sujud, habis duha, habis salat wajib, terus doa seperti itu. Saya punya kebiasaan ketika mengajak jamaah umrah, saya haruskan kepada semua jamaah ketika kami tawaf maupun sa'i, wajib paling tidak satu kali tawaf, satu kali sa'i, khusus doakan Indonesia. Karena Indonesia apalagi saat ini sangat membutuhkan doa kita. Sebagaimana kita berduli kepada saudara kita Palestina dan kita bantu, kita mendoakan. Kalau Indonesia tidak perlu bantuan dana, tapi butuh doa kita. Makanya jangan pelit untuk mendoakan negeri kita Indonesia. Faham? Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana? Woi, bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi penuluarannya bebas, semuanya boleh. Ha, itu pertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana? Allah sudah kasih kan? Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan kemana anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana? Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa anda lakukan. Lepas langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia, kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih.
inda al-abd salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang salih. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang salih? Karena orang salih tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga tidak mubazir, tidak berlebihan. Katanya halal berarti bebas belanja, tidak bebas. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebihan. Mohon maaf juga sekarang tanya ibu, tanya diri sendiri masing-masing, berapa macam baju di lemari kita? Sudah, mohon maaf, tidak usah bahas yang lalu. Terlanjur belanja karena ibu merasa tidak, apa namanya, tidak tega, merasa keberatan kalau setiap acara itu-itu aja yang dipakai. Pagi acara, besok, siang pulang ganti. Siang malam ada acara lagi, ganti lagi. Karena merasa malu. Apalagi kalau ketahuan, bukan yang tadi pagi bagi ini ya. Oh, enggak, beda warna. Memang sama model tapi beda warna. Malu karena orang-orang itu, apain aku baik. Makanya udahlah, terlanjur itu memang mohon maaf kebiasaan wanita. Tapi saya usulkan baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, ngapain simpan? Sudah, bebaskan, infakkan, sedekahkan. Saya kemarin bermusyawarah dengan tim-tim yayasan kami untuk membuat satu lembaga khusus yang punya pakaian-pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Apapun boleh, alat apa, meja, sofa, apa saja yang di rumah, karpet, yang bukannya sesuatu yang tak pernah dipakai, apa namanya, barang makanan, biring, sendok, apa saja, insyaallah kami bisa ditarik dan dikawal dan dikelola lagi, dikelola ulang, termasuk baju-baju kalau ada yang robek, ada yang ini, kita bisa jahit, kita bisa perbaiki dan kita sedekahkan, bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Alhamdulillah program ini berjalan di kota Madinah. Alhamdulillah tidak ada lagi mubazir yang buang baju sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan terwujud program ini agar ibu-ibu tidak terbeban. Ada kelebihan mau pindah rumah. Biasanya kalau pindah, apalagi kalau orang kaya, pindah rumah mana barang-barang dibawa lagi? Barang-barang besi yang baru-baru semua. Terus yang tersisa kemana? Dibuang atau tidak tahu kemananya. Udah, kita yang ambil, kita yang kelola, yang perlu diperbaiki kita perbaiki, dan kita hantarkan kepada warga-warga yang miskin yang mereka tidak punya apa-apa. Setuju? Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jemaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang masya Allah semangat ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid, tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua, tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah tidak usah belajar. Bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpun dan bisa mengamalkan, mendingan saya tidak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajari. Tidak. Tetap anda belajar dan mengamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa, tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kemampuannya memang sampai segini, kemampuannya memang terbatas, tidak apa-apa, Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang anda belajari. Oleh karena itu saya kasih satu amalan, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh.
Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah, mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi sedekah. Wallahi dahsyat amalan ini, wallahi dahsyat manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi doa, ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Bu, jemaah sekalian, saya berkeluarga 12 bersaudara timnas, dan kami sudah memang sudah disusun satu lusin. 12 ini mempersiapkan kalau timnas kita belum mampu membawa juara, insyaallah kami sekeluarga siap mengganti timnas. Alhamdulillah, dari saudara saya 12 ini 10 penghafal Al-Quran. Tapi orang tua saya awam, percaya enggak? Orang tua saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Ayah saya belajar kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tapi Allah berikan karunia keturunan penghafal Al-Quran. Berkat apa? Salat mereka dan sedekah mereka, termasuk doa. Itu berjuangan mereka. Alhamdulillah, sekarang ayah saya, ibu saya penghafal Al-Quran, yang jadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang di Indonesia saya bawa 5 adik saya dan ditugaskan menjadi imam tarawih. Saya bawa mereka pindah dari Arab kemari. Ada 5 yang perempuan sudah dinikahkan sama orang Indonesia, orang Jakarta. Dan saya dorong adik saya yang perempuan untuk menghafalkan suaminya biar jadi penghafal Quran. Yang 4 laki-laki, ada yang 2 bawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya nikahkan di Indonesia sama orang Indonesia. Ada 1 sama orang Sunda, 1 sama orang Lombok. Jangan khawatir bu, masih ada lagi, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya semua wajib nikah 4, masing-masing 4 istri. Kenapa? Supaya banyak keturunan. Kalau bisa setiap satu istri 12, satu lusin. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena kita punya perjuangan yang masih panjang. Cita-cita saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Ketika saya datangkan adik saya tugaskan sama mereka dan

waktu yang Allah insyaAllah tentukan, insyaAllah presiden kita pun hafal Al-Quran. Cuba, ya Allah rasanya enak. Langsung diumumkan di Masjid Istiqlal, khatib dan imam salat Idul Fitri, penhafal Al-Quran 30 juz Presiden Republik Indonesia. Oh, mantap. Imam salat Idul Adha, presiden kita. Salat Jumat, khatib dan imam, presiden kita. Tidak perlu ganti imam. Udah, tidak perlu ganti imam, subhanallah. Luar biasa. Cuba, saya kagumi ketika membaca dan melihat YouTube-nya Presiden Erdogan Turki. Walaupun beliau bukan penhafal Al-Quran, tapi murattal bacaannya beliau, masya Allah. Mana ada sekarang presiden di dunia Islam sebagaimana bacaannya yang benar. Ini sudah saatnya, tapi bukan sekarang ya, nanti maksud saya, sabar dulu. Nanti jadi kacau nanti semua. Nah, sabar dulu. Insya Allah ada waktunya. Insyaallah, mulai dari sekarang kita ayo bersama-sama mempersiapkan untuk kalau anda gagal menjadi penhafal Al-Quran, jangan gagal anakmu, cucumu, generasi yang ini semua. Kita melihat, saya bangga, kenapa saya semangat untuk mencetak 1 juta penhafal Al-Quran, itu berkatnya acara Hafiz Indonesia. Nonton kalau acara Hafiz Indonesia? Nangis ya? Habis tisu kan? Tahu enggak salah satu karunia Allah untuk Indonesia? Ada teman saya berusaha punya TV di Arab. Beliau ingin membuka dan membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab, tapi gagal. Kenapa? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak penhafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Hanya Indonesia saja. Malaysia kalah, Indonesia saja di bawah 10 tahun. Dan sayang sekali, memang anda yang nonton acara Hafiz Indonesia, anda nonton acara yang sudah jadi, tapi anda belum tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Sebelum acara Hafiz Indonesia, 4 bulan bekerja keras sambil tim turun ke lapangan, ke desa-desa, kampung-kampung, ke pulau-pulau, untuk menumpulkan dan mendatangkan, menghadirkan para penhafal Al-Quran. Ketika dibawa di Jakarta, 2 bulan berturut-turut kami didik mereka. Yang awalnya pemalu, awalnya ada yang mohon maaf kencing di celananya sendiri, saking tidak berani, takut. Alhamdulillah sekarang menjadi mereka pemberani. Bahkan mereka berlumba-lumba azan subuh, mereka berlumba-lumba membangunkan sesama saudaranya, sama-sama tertib makan. Kita menghadirkan doktor kesehatan, kita menghadirkan doktor psikologi jiwa untuk menjaga perasaan mereka selama 2 bulan, didampingi kadang-kadang ibu mereka, didampingi kadang-kadang ayah-ayah mereka. Dan semua rata-rata sepakat, orang tua mereka, tidak pernah kami merasakan bangga memiliki anak sebagaimana kami melihat perjuangannya di Hafiz Indonesia. Dan alhamdulillah begitu selesai acara Hafiz Indonesia, kami tidak tinggalkan mereka, kami terus kawal, kami terus pimpin. Dan alhamdulillah mereka di kampung masing-masing sudah membangun rumah tahfiz, ada yang membangun pesantren untuk mencetak dan melahirkan jumlah yang banyak penhafal Al-Quran. Dan ini perjuangan luar biasa, tidak mudah. Berapa biaya yang dikeluarkan, dan mohon maaf, belum ada sponsor yang bisa mensponsori kita dan membayar full untuk kita. Kita terus bekerja keras, dan alhamdulillah masih Allah hantarkan kepada kita orang yang dermawan, orang yang baik, yang berduli dengan dan mencintai Al-Quran. Allah anugerahkan. Wallahi menurut saya, saat ini, zaman ini, sedekah yang terbaik dan yang termulia, semua apapun yang terkait dengan Al-Quran, itulah yang termulia. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya, anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus, kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Dah ada malunya, kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis, hajatnya panjang lebar. Malu kita sama. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menabulkan hajat, tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus, kalau usulan saya, 1 sedekah 1 hajat, 1 sedekah 1 hajat, dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah menjadi keluarga besar

1 juta penghafal Al-Quran, 1 juta mencetak penghafal Al-Quran, 1 juta keluarga Al-Quran yang insyaAllah akan membangun generasi baru yang membawa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur, dan di masa yang akan datang insyaAllah Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada panitia ingin menyampaikan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

apa yang tertunda bukan berarti takkan terjadi. Allah sedang menyiapkan yang terbaik.

hidup tak seperti yang kuinginkan. Kini aku belajar menerima takdir dengan lapang dada.

kini aku tak lagi bertanya mengapa. Aku hanya ingin terus percaya bahwa semua

saat hidup tidak berjalan seperti yang kau inginkan. Jangan terburu-buru menyalahkan keadaan.

kini aku berhenti menyalahkan keadaan. Aku berhenti mempertanyakan ketentuan, karena aku percaya

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat.

dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: yahtadun.
1: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
1: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
0: والذين هم على صلواتهم يحافظون.
1: Serta orang yang memelihara solatnya.
0: أولئك هم الوارثون.
1: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
0: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
1: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
0: Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
1: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
0: Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin.
1: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
0: Makin. Summa khalaqnan nutfatan alaqatan fa khalaqnan alaqatan mudgah.

0: مُقِيمٍ.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: qadirun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: تأكلون.
1: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
0: Wa'alaiha wa'alal fulki tuhmalun.
1: Atasnya hewan-hewan ternak. Dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.
0: Wa'alaiha.

0: تَتَّقُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: الضالين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: mu'minin.
1: Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
0: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
1: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
0: Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
1: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum 'Ad.

0: تتقون.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: يَرْهَبُونَ.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: mukhrajun.
1: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
0: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
1: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
0: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
1: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: مُبِينٍ.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
0: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
1: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: تتقون.
1: Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: farihun.
1: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
0: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
1: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
0: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
1: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
0: nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun.
1: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
0: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
1: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
0: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
1: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
0: Walladzina hum birabbihim la yusyrikun.
1: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
0: Walladzina

0: راجعون.
1: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
0: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
1: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: يظلمون.
1: Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

0: معرضون.
1: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Amin.
1: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
0: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
1: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.

Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

0: يعلمون.
1: Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

0: Amin.
1: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
0: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
0: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal ataynahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.

0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
1: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un.
0: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Elun.
1: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya.
0: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

0: يَرْجَعُونَ.
1: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Karim.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat."
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

الله أكبر الله أكبر الله

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين

0: 여기 여기 여기 뭔가 봐게
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jemaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah karunia-Nya, maka kita semua melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin bersama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kembali bersama kita dengarkan kajian taklim setiap Sabtu subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Mursyid. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama kita menyimak kepada beliau. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-qudwah ilati fa adrikni ya Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi

0: أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidzun walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wal Nasa'i wa Ibnu Majah. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberikan karunia, diberikan inayah serta hidayah sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Dan kita melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya. Semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, ikrar kita tadi, semoga menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan selawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mengingatkan terutama untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah semuanya, mari kita luruskan niat kita. Niat kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan untuk Allah. Ibadah hanyalah untuk diri kita sendiri. Ini harus difahami oleh kita. Jadi kita beribadah bukan untuk Allah, tetapi kita beribadah untuk diri kita sendiri. Menyadari bahwa ibadah adalah untuk dirinya sendiri, untuk bekalnya sendiri, maka tentu akan berupaya untuk mengajak dirinya memperbanyak dalam rangka melaksanakan kebaikan yang dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ibadah untuk Allah, tapi ibadah untuk diri kita sendiri. Makanya dalam Quran disebutkan itu fa amman sakulat mawazinu fa huwa fi 'aysyatir radiyah wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah, itu siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, Allah sudah menyediakan tempatnya yang diridhoinya oleh Allah. Tapi sebaliknya siapa yang ringan amal kebaikannya, maka tempatnya sudah dinyatakan oleh Allah fa ummuhu hawiyah. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia itu menjadi sangat-sangat penting dibanding dengan kehidupan kita di akhirat. Tetapi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita di dunia. Ini harus difahami kalimatnya sehingga tidak salah nanti memahaminya. Kehidupan kita di dunia itu sangat-sangatlah penting bagi kita. Tetapi kehidupan akhirat lebih baik dibanding dengan kehidupan di dunia. Kenapa harus demikian? Sebab kesempatan kehidupan kita di dunia itu akan menjadi baik dan tidaknya hidup kita kelak di akhirat. Artinya kehidupan akhirat itu tergantung sejauh mana saya dan sampean semuanya mampu memanfaatkan kesempatan hidup di dunia. Nah, sampean dan saya berada di dunia diciptakan oleh Allah itu diberi mandat oleh Allah untuk menggunakan hidup dalam rangka beribadah kepadanya. Maka sangat penting bagi kita untuk menghiasi kehidupan kita dengan senantiasa beribadah kepadanya. Nah, ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia tapi tidak memanfaatkan kehidupan itu untuk beribadah, menjadilah diri kita rugi. Tetapi agar ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia, maka diluruskan di dalam beribadah semata-mata karena Allah. Nah, kalau kita sudah beribadah semata karena Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang membanggakan ibadah kita, tapi justru menjadikan ibadah itu sebagai sarana untuk mengajak diri kita memiliki sifat tawadhu. Nah, ini penting untuk kita sadari dalam diri kita. Selama kita masih ada di dunia, kewajiban kita ini wajib untuk beribadah. Tapi kalau sudah kita di alam barzah, sudah terputus, tidak lagi diwajibkan untuk beribadah. Di alam barzah sudah kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia. Apakah kita mempersiapkan bekal kita untuk hidup kita nanti di alam barzah, lebih-lebih nanti kehidupan kita di alam akhirat? Ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka tadi dikatakan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dibanding dengan kehidupan kita di dunia. Sejauh kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita di dunia tidak akan mampu untuk menandingi kenikmatan yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat. Nih, kenikmatan di dunia itu sangatlah sedikit. Seandainya kita diberikan oleh Allah kehidupan yang serba kecukupan, tidak akan bisa menandingi rahmatnya Allah nanti di akhirat. Kita semuanya tahu kehidupan di dunia bersifat sementara. Dan kesementaraan itu tidak menimbulkan kita selalu seperti apa yang kita harapkan. Semakin perjalanan waktu hidup kita jalani, semakin kita melemah, semakin kita banyak kekurangan. Kenikmatan semakin hari semakin dipanggil, dijemput, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk menelaah diri kita masing-masing. Mungkin dikala kita usia 20 tahun sampai 40 tahun, mungkin disorongi ayam geprek kita masih merasa nyaman. Nah, disorongi sate kambing masih nyaman. Nanti perjalanan waktu sudah 60 tahun, 70 tahun, disorongi sate, sementara gigi kita sudah tidak ada, susah mau makan sate, nikmati sate enggak bisa, paling-paling digigit, ditelan. Nah, dikurangi belum lagi penglihatan yang tadinya terang benderang manakala melihat, tapi semakin tambah umur, semakin tambah umur penglihatan dikurangi kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ngajari doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengajari doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro wa fi basari nuro wa fi sam'i nuro wa an yamini nuro wa an yasari nuro, itu wa min amami nuro wa min fauqi wa min khalfi nuro wa min amami nuro wa min khalfi nuro wa min tahti nuro wa min fauqi nuro. Allahumma ja'alli nafsi nuro wa a'zimli nuro, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini biasanya doa itu dibaca oleh Nabi ketika selesai melaksanakan sholat malam. Doa itu dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah yang maksum itu senantiasa memohon kepada Allah supaya hatinya senantiasa disinari dengan cahaya hidayah Allah, supaya lisannya disinari dengan cahaya hidayah Allah, penglihatannya senantiasa disinari oleh cahaya hidayah Allah. Begitu juga pendengarannya, supaya senantiasa mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Semuanya, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah, Rasulullah meminta kepada Allah supaya disinari dengan hidayah, dengan petunjuk Allah. Begitu juga jiwanya, supaya senantiasa disinari dengan hidayahnya Allah. Semuanya, tubuhnya itu dibesarkan oleh Allah dengan sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kehidupan kita senantiasa dalam sinar hidayah petunjuknya Allah, maka kita akan merasa senang dan ringan malakin manakala kita beribadah, karena kita yakin bahwa di dalam kita melakukan ibadah itu semuanya hanyalah untuk dirinya sendiri. Maka dirinya selalu berupaya mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, senantiasa merasa dirinya berkurang, berkurang, berkurang, sehingga mengajak pada dirinya sendiri untuk senantiasa beribadah. Itu doa Rasulullah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saya yakin sampean-sampean semuanya ini sudah hafal semuanya. Ya walaupun terbalik-balik tidak apa-apa. Doa itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu selesai sholat malam. Maka kita harus berupaya untuk memaksa diri kita, karena itu semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita tertipu dengan nikmatnya tidur, sehingga kita membiarkan diri kita tidak bangun untuk bermunajat, untuk berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam itu ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan hamba-Nya. Nih. Enggak bisa sholat malam 2 rakaat. Ya melakukan sholat malam 4 rakaat. Enggak bisa 4 rakaat, ya 6 rakaat ya. Enggak bisa 6 rakaat, ya 8 rakaat, kan begitu. Gak bisa banyak-banyak, ya 2 rakaat sholat tahajud, mohon kepada Allah, nanti diikuti dengan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Sampean-sampean semuanya sudah hafal Sayyidul Istighfar, sesudah sholat taubat lalu membaca sayyidul istighfar, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu disambung dengan melakukan sholat sunat witir. Tidak bisa tiga rokaat, satu rokaat barang sholat witir. Saking begitu mulianya dan agungnya, besarnya daripada sholat witir itu manfaatnya, Rasulullah memberitahu kepada kita. Semuanya kita sudah tahu. Kalau kita takut tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam, dianjurkan oleh Rasulullah melakukan sholat witir di awal malam, yakni sesudah melaksanakan sholat sunat ba'diyatal isya. Kita lakukan sholat witir, mau satu rokaat, mau tiga rokaat, mau lima rokaat, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Nah, kalau kesempatan sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa untuk mencari bekal kita masing-masing. Akibat dari kita mensia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, akhirnya timbul penyesalan. Akibat penyesalan itu, kita akan menjadi orang yang merugi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Istilah bahasa itu yang seringkali kita dengar dari guru-guru kita itu, al-waktu asmanu minaz zahab. Hendaknya kita mampu menanamkan dalam diri kita masing-masing, waktu itu lebih mulia, lebih mahal dibanding dengan emas. Sementara waktu yang kita tinggalkan tidak bakalan kembali lagi. Maka mari kita telaah bagaimana kita sudah mampu menggunakan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selesai nanti matahari terbit, kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Dan sholat duha ini juga dipandang oleh beberapa ulama sebagai bagian daripada orang yang awabin, orang yang kembali, kembali menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sholat taubat. Begitu juga ada beberapa ulama yang memandang sholat sunat ba'diyatal maghrib 6 rokaat itu adalah sholat awabin, orang yang kembali menuju kepada Allah, mengharap atas ampunan Allah sehingga dirinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Sebab diri kita ini dicipta oleh Allah dalam keadaan suci. Dan kalau kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka Allah bakal menuntut perbuatan kita ini. Maka dikatakanlah, kita yang berbuat, maka kita yang bertanggung jawab. Sekecil apapun, Allah tidak menzolimi diri kita masing-masing. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, lalu kita kenal dengan yang namanya taubatan nasuha. Nah, taubat ini kata Rasulullah, pintunya masih terbuka lebar sebelum nafas kita ditenggorokan. Nah, ini kan penting, lalu untuk kita manfaatkan, tidak kita sia-siakan. Kita ngaji, kita berada di majelis taklim ini untuk mencari ilmu dalam rangka untuk menuntun perjalanan hidup kita dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasulnya, Rasulullah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita. Sampean sudah hafal hadisnya itu. Iza aradallahu bi abdin khairon faqahu fiddin. Kalau Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan itu, maka hamba itu menjadi orang yang faham terhadap agamanya. Dari hidup tidak boleh bebas, ada aturannya yang harus kita patuhi dalam menjalani hidup. Seandainya sampean menjadi orang yang kaya di dunia ini, sekaya apapun sampean dan saya, maka sebagai seorang mukmin yang laki-laki tidak diperkenankan menggunakan emas sebagai perhiasannya. Orang laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Orang laki-laki tidak boleh memakai kalung emas. Lu coba gitu. Ini perlu pemahamannya. Tapi kadangkala kita sering tergoda dengan perlakuan-perlakuan di luar dari kita. Akhirnya kita seringkali mencontoh. Nah, ini perlu diawasi dalam diri kita masing-masing. Karena kita dibatasi oleh aturan, dan aturan Allah itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat hadis beberapa waktu yang lalu itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Saya ngulang kembali, kata Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha khariran faja'alahu an yaminihi wa zahaban faja'alahu an yasarihi summa qala inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Jadi Sayyidina Ali melihat Rasulullah mengambil kain sutra diletakkan di sebelah kanannya. Lalu Rasulullah mengambil emas, beliau letakkan di sebelah kirinya. Setelah itu Rasulullah berkata, dua hal ini, harir, sutra, dan emas ini haram untuk laki-laki umatku. Tidak boleh dipakai. Nah, sekarang ini banyak enggak orang Islam yang menggunakan pakaian hiperhiasan dari emas itu. Tidak usah pakai yang haril, yang sutra, yang emas saja dulu. Banyak apa tidak? Kenapa kok memakai? Boleh jadi karena dirinya orang kaya, dan keduanya karena tidak tahu, atau dengan sudah tahu tapi tidak menggunakannya dalam kehidupannya. Dan pada prinsipnya biasanya kalau sudah memakai pakaian yang emas laki-laki, pasti di dalamnya, mohon maaf ini, merasa sifat keakuannya, kesombongannya pasti muncul. Nah, ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena hidup tidaklah seperti yang dianggap oleh orang. Hak asasi manusia tidak ada. Manusia dibatasi oleh aturan Allah. Karena dirinya dicipta oleh Allah, maka dirinya senantiasa berada di dalam aturan Allah. Kan begitu mestinya. Jadi tidak bebas. Kalau bebas tidak jadi manusia. Maka hayawan, binatang itu bebas. Sehingga hayawan atau binatang tidak dituntut aturan. Nah, itu mungkin sampean punya sapi. Sapi sampean letakkan di kebun sampean, tahu-tahu karena mengikatnya kurang kencang, lalu sampean sapi sampean tadi lepas. Sapi lepas lalu datang menuju ke kebunnya orang, makan tanaman orang. Sapinya tidak berdosa. Yang berdosa itu yang punya sapi, kalau tadinya mengikat sapi dengan cara yang tidak kencang, supaya nanti kalau lepas dia dirinya sudah punya keinginan, harapan supaya nanti bisa menuju ke kebun orang makan tanamannya. Jadi dalam hati yang punya sapi sudah ada keinginan itu. Tapi kalau sudah diikat dengan keras, tahu-tahu sudah usaha keras tapi tetap lepas, akhirnya ke kebun orang lah, tinggal sesama manusianya tadi, menimbulkan satu kesepakatan bagaimana caranya. Sapinya tidak berdosa karena sapi tidak dituntut hukum. Nah, kalau saya dan sampean dituntut hukum, walaupun sampean kaya, tidak boleh memakai emas. Walaupun sampean bisa membeli emas, umpamanya 100 gram sampean gunakan untuk katakanlah itu kalung, sampean pakai, sampean bisa beli wong duit sampean banyak. Terus dipakai, dikalungkan ke lehernya. Itu di hadis lain yang Nabi katakan melihat cincin yang melingkar di jari sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan, aku melihat di jari manismu itu ada api dari neraka. Terus sahabat yang memakai cincin itu dilepas cincinnya, emasnya itu, lalu dibuang. Lalu diberitahu oleh sahabatnya, ambil, siapa tahu nanti bisa kamu manfaatkan untuk keperluan yang lain. Sahabat yang memakai cincin emas tadi setelah melepas membuangnya tadi, lalu dia berkata, aku tidak akan mengambil apa yang sudah aku buang. Bayangkan, pakai cincin emas itu diibaratkan oleh Nabi di situ adalah api, bara api dari neraka. Bagaimana kalau kita yang ngaku sebagai orang mukmin, orang muslim, lalu membiarkan diri kita pakai kalung emas? Berarti leher kita ini dilingkari dengan bara api dari neraka. Nih. Maka dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang riwayatnya maksud saya. Perawinya banyak ini. Nah, ini innama yalbasul hariro fid dunya malla khalaqalahu fil akhirah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Nabi menyatakan sesungguhnya yang memakai sutra di dunia ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah, itu. Nih. Maka kita harus hati-hati, tidak boleh bebas. Ada aturannya. Artinya hidup selalu tunduk dengan aturan kalau kita ingin memperoleh kebaikan akhirat. Kebaikan di dunia hanya bersifat sementara, kenikmatan dunia hanya bersifat sementara, sementara kita hidup di dunia. Tapi kalau saya dan sampean sudah meninggal, kenikmatan dunia akan kita tinggalkan. Maka tinggal kita bagaimana di dunia tadi mempersiapkan bekal kita masing-masing. Maka seringkali kita sampaikan pesan Nabi kepada kita masing-masing sebagai umatnya, aksiru zikroha zimil lazzatil maut. Perbanyaklah oleh kalian semuanya untuk senantiasa ingat. Nah, ini terhadap kematian, nikmatnya hidup sebelum kematian itu diingati. Nanti kalau sudah mati, kenikmatan hidup di dunia itu akan hilang. Nah, tinggal kita saja apa yang perlu kita siapkan agar kita mendapatkan kenikmatan hidup di alam barzah. Sampai kemarin kan sudah kita sampaikan hadis Nabi itu, manakala jenazah itu diangkat dan jenazahnya itu orang yang soleh, diangkat menuju ke pemakamannya, ke kuburannya, kan jenazah itu menyatakan dirinya dengan ucapan kebahagiaan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi sebaliknya, apabila jenazah itu ghairu sholihatin, bukan jenazahnya orang yang soleh, jenazah itu kan sudah kebingungan, sehingga sampai-sampai dia menyatakan tuh, ya wailaha, ya wailaha, celakanya aku, celakanya aku, aina tadhabu nabiha, kalian bawa kemana aku? Dibawa ke kuburnya masing-masing sudah dalam keadaan menyesal, kebingungan. Ini karena tidak menggunakan kesempatan hidupnya di dunia dalam rangka membuktikan mandat yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita diberi mandat oleh Allah dalam menjalani hidup sebagai pribadi manusia ini agar senantiasa beribadah hanya kepadanya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seringkali sudah saya sampaikan lewat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 itu. Lalu agar ibadah kita mendapatkan nilai di sisi Allah, ditegaskan oleh Allah lagi di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 itu. Maka dilihat dalam diri kita, sudahkah hidup kita betul-betul melakukan amal ibadah dalam mengisi kehidupan kita? Lalu kalau kita sudah beribadah, sudahkah ibadah kita betul-betul dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala? Ini perlu untuk kita koreksi pada diri kita masing-masing. Famangkana yarju liqa rabbih falyakmal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kita beribadah bukan untuk Allah, kita beribadah semata-mata karena Allah, karena memang kita beribadah atas dasar perintahnya Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada lagi yang dijelaskan oleh Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Beribadahlah semata-mata hanya kepada-Ku. Nah ini, lalu kita koreksi ibadah yang setiap saat kita lakukan ini, sehingga tidak menimbulkan sifat sombong, sifat riya. Ini terus, karena syaitan itu berupaya untuk menggoda diri kita, merasa diri kita bangga dengan ibadah kita. Lalu kita cerita, malam tadi saya tahajud sekian rokaat, nah, kita zikir sekian rokaat, nah, cerita. Intinya karena ingin untuk riya, pamer, merusak dalam ibadah kita. Lah ini mari kita jaga. Maka Rasulullah ngajari doa tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro wa fi basari nuro wa an wa fi sam'i nuro wa an yamini nuro wa an yasari nuro. Sudah hafal belum sampean semuanya? Kelihatannya sudah hafal semuanya ini. Wah, alhamdulillah itu. Berarti yang salah itu saya, dan saya yakin kayaknya sampean-sampean juga potongannya belum hafal juga itu. Semestinya saya ini harus nani memberi catatannya ini loh. Nih siapa hafali ini. Nah, mudah-mudahan lah Sabtu depan nanti kalau saya masih diberikan kesempatan hidup, saya kasih itu. Itu termaktub di dalam perkumpulan hadis yang ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Kalau tidak salah itu hadis nomor 233. Doa Rasulullah ketika beliau selesai melakukan sholat malam. Di samping doa-doa yang lain seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni sampai seterusnya itu, yang sampean sudah biasa membacanya selesai sholat tahajud. Nah mudah-mudahan ibadah kita menjadi bekal kita, dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan, sehingga malaikat yang mencatat amal kejelekan istirahat terus. Tidak ada yang dicatat dari perbuatan kita, yang dicatat semuanya amal-amal kebaikan kita yang dilandasi semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika sampean dan saya dipertontonkan oleh Allah catatan kita masing-masing, sampean dan saya menjadi pribadi yang memperoleh kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, dalam Quran kan disebutkan itu, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan dalam diri kita masing-masing untuk menyesali kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita yang sudah kita tinggalkan. Mari kita istilah bahasa Jawa itu cancut taliwondo, artinya sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang masih tersisa, agar waktu yang masih tersisa ini memberikan makna dalam kehidupan kita dalam rangka menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini semuanya tidak akan bisa terwujud dalam diri kita manakala tanpa ada pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa yaqinan shadiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

yang perintah cuma dibaca sudah waktu itu. Lalu amunana pun akan aku wasilai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah cuma sudah waktu itu. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah.

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Cara yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

segenap keluarga kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya.

serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi.

Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh keberkahan, Pondok Pesantren Sirojul Ummah. Itu di arti dalam bahasa Arabnya lenteranya umat, cahayanya umat. Kita doakan semoga pondok pesantren ini benar-benar menjadi cahaya bagi umat. Diberkahi pesantrennya, diberkahi guru-gurunya, diberkahi murid-muridnya, dibahagiakan para pengasuhnya, juga yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka dalam alam kuburnya. Termasuk yang dihaulin ini ya, kita doakan yang dihaulin Hajjah Ni'mah binti Rimun. Kita doakan semoga ruhnya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, tema kita pada siang hari ini, terimalah kami sebagai umat-Mu. Begitu ya. Tentu kalimat ini ditujukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, yang mana kita telah dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat. Ibu, saya pernah ngaca terus sambil mikir, yang modelan begini kok dipilih sebagai sebaik umat, rasanya kayak gak pantas gitu.

Em rasanya gak pantas. Secara ibadah, secara akhlak, secara ilmu, secara moral, rasanya belum pantas untuk dianggap sebagai sebaik-baik umat. Akan tetapi memang ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat bukan karena ibadah kita, bukan juga karena ilmu kita, bukan pula karena akhlak dan moral kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat biar pantas sama nabinya yang merupakan sebaik-baik nabi. Makanya Imam Al-Busiri dalam burdahnya menyampaikan Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata beliau, beruntung sekali kita umat Islam, Allah kasih kepada kita tiang yang kita semuanya sandari, akan tetapi tiang tersebut tak akan pernah roboh. Ketika yang mengajak kita menuju Allah adalah sebaik-baik utusan, Allah pun menjadikan kita umatnya sebagai sebaik-baik nabi. Dari sinilah kita tahu bahwa letak kemuliaan kita, letak kebahagiaan kita, letak keselamatan kita ada pada pengikutan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya pikir bengongnya karena kipas angin, ternyata karena kita bisa bikin apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi keselamatan kita, kemuliaan kita, kebahagiaan kita Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita ngekor, ketika kita sandaran, ketika kita membuntuti nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebaik-baik nabi, manusia paling terkasih, manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Bu, saya kalau ditanya ustazah, ada enggak hal yang paling ustazah takutkan di dunia ini? Ada. Ada. Banyak. Tapi yang paling satu hal. Ada satu hal yang paling saya takutkan terjadi kepada saya di atas muka bumi ini, yang saya berharap ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski apapun dosa saya, meski bagaimanapun keadaan saya, jangan pernah jadikan hukumannya terjadinya hal yang paling saya takutkan itu. Apa itu? Dipecat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari menjadi pengikutnya baginda Nabi besar Muhammad. Dikeluarkan dari rombongan umatnya Nabi Muhammad.
dicabut keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, zaman sekarang ini ada banyak sekali orang-orang. Kata Nabi Muhammad, saya di zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa yumsi kafira. Akan datang waktu di dalam umat kita ini masuk pagi dalam keadaan Islam, sore sudah tidak lagi sebagai umat Islam. Sore sudah keluar dari Islam. Ada banyak orang yang pagi dalam keadaan kafir, sore dalam keadaan Islam. Kayak keluar masuknya Islam, keluar masuknya iman dalam hati seseorang menjadi mudah di zaman-zaman terakhir ini. Ayo kita minta sama Allah. Ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hati kami, ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami, ya Allah. Ibu yang pada punya anak, doain bu, doain anaknya. Jangan hanya sekedar doain biar mereka punya uang, biar mereka lulus ujian, biar mereka hidupnya menyenangkan. Akan tetapi doakan agar Allah tetapkan iman Islam di hati mereka. Hidup sebagai umat Islam, hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Di saat sakaratul maut sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam kubur sebagai umat Nabi Muhammad. Di padang mahsyar sebagai umat Nabi Muhammad. Di atas jembatan Sirat sebagai umat Nabi Muhammad. Hingga Allah pun memasukkan kita ke dalam surga sebagai umat Nabi Muhammad, berada dalam barisan di belakang Nabi Muhammad. Kita perlu minta, mumpung masih dikasih kesempatannya hidup di atas muka bumi ini, mesti minta, ya Allah, jangan halangkan mata kami untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad di akhirat nanti, ya Allah. Engkau sudah menghalangkan mata kami memandang wajah indahnya di dunia, sekurangnya jangan halangkan kami memandang wajah indahnya di akhirat nanti, ya Allah. Ustazah, bukannya umat Islam pasti nanti bakal ketemu sama Nabi Muhammad? Saya pernah dengar keterangan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bilang, At-tahir la yandur ilaihi illa tahir. Nabi Muhammad yang suci di akhirat nanti tak akan bisa dilihat kecuali oleh mata yang suci juga. Sementara mata kita sudah belepotan dengan dosa-dosa, adakah kiranya diperkenankan untuk memandang wajah indahnya kelak di akhirat nanti? Semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa dari kedua mata kita ini, juga dari seluruh anggota tubuh yang lain. Sebab kalau sampai di akhirat kita tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, kalau sampai di akhirat kita tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad,
maka kita akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Nabi Muhammad bilang, "Fawil liman la yarani ya Aisyah." Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Diucapkan Nabi ketika pada suatu malam Sayyidah Aisyah tengah menjahit bajunya yang robek dengan bantuan pelita, dengan bantuan cahaya kecil dari lampu yang ada di kamarnya, semacam lilin begitu ya. Sayyidah Aisyah menjahit, benangnya habis, beliau lepaskan jarumnya mau pasang benang lagi, lampunya mati. Beliau yang terkejut karena lampunya mati, jarumnya jatuh. Sayyidah Aisyah cari-cari jarum yang hilang. Dalam kegelapan, beliau tidak mendapati jarumnya tersebut. Enggak nemu-nemu tuh jarum. Id aqbal 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiba Nabi Muhammad datang dan menyingkap tirai yang menghalangkan ruang tamu dari ruang kamar. Ketika Nabi menyingkap tirai, cahaya Nabi Muhammad membuat Sayyidah Aisyah segera menemukan jarumnya yang hilang. Sambil memandang jarum, Sayyidah Aisyah kemudian memandang wajah Nabi Muhammad. Ma abwa anuruk ya Rasulullah. Ma abwa anuruk ya Rasulullah. Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasul. Dari tadi nyari jarum gak nemu-nemu, begitu engkau datang segera kutemukan jarumku yang hilang. Nabi berkata, "Fawil liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Maka celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. "Fawil liman la yarani fil akhirah ya Aisyah." Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Semoga bukan saya dan bukan kamu yang menjadi orang yang di akhirat tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga bukan saya dan bukan keluarga saya, bukan sahabat-sahabat saya, bukan orang-orang yang saya sayangi yang di akhirat nanti akan menyesal karena tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga bukan dirimu, bukan orang tuamu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu, bukan saudara-saudarimu, bukan orang-orang yang kamu sayangi yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga bukan kita yang di akhirat nanti

sepanjang zaman lebih daripada kekhawatiran mereka terhadap enggak punya uang, lebih daripada kekhawatiran mereka terhadap enggak lagi sehat badan, lebih dari kekhawatiran mereka terhadap apapun. Mereka khawatir di akhirat nanti tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Sahabat Tsauban, salah satu dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah hari tambah kurus, tambah hari mukanya tambah pucat, tambah hari badannya kelihatan tambah ringkih. Ditanya sama beberapa orang, "Tsauban, kamu sakit?" Nunduk aja, gak jawab. "Tsauban, kamu kenapa?" Diam aja, gak jawab, senyum aja. Sampai satu hari yang tanya baginda kita Nabi besar Muhammad, "Ya Tsauban, mali araka nahilal jism mustarallahu.

sakitkah kamu Tauban? Tauban menunduk, kemudian berkata, maafkan aku wahai Rasulullah. Kenapa Tauban? Ceritalah padaku. Saya tidak sakit wahai Rasul, ghaira anna amran ahammani. Hanya saja saya sedang punya beban pikiran yang membuat saya enggak enak makan, enggak nyenyak tidur. Membuat saya kehilangan selera makan, membuat saya kehilangan rasa kantuk terhadap tidur, sehingga menjadikan saya seperti yang kau lihat ini. Apa itu Tauban? Apa beban pikiranmu itu? Tauban menunduk malu, kemudian bercerita, wahai Rasul, sesudah bertahun-tahun ini saya menyadari satu hal. Saya adalah seseorang yang kuat dan tahan wahai Rasulullah. Jika engkau mengajak saya berperang, saya tak takut menghadapi musuh sekuat apapun. Jika saya lapar tapi sedang tidak punya makanan, saya tahan untuk tidak makan wahai Rasulullah. Saya tahan lapar. Saya tahan untuk tidak berjumpa siapapun. Akan tetapi ternyata ada satu hal yang saya tidak tahan wahai Rasulullah. Apa itu Tauban? Wahai Rasul, jika datang kerinduan padamu di malam hari, tak sanggup kutunggu pagi berjumpa denganmu. Jika datang kerinduan padamu di waktu siang, tak sanggup kutunggu malam berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Karenanya saya memilih untuk banyak menghabiskan waktu di masjid agar senantiasa dapat memandangmu wahai Rasulullah. Belakangan ini saya jadi kepikiran, alhamdulillah senang, di dunia gampang ketemunya. Yang saya pikirin ntar di akhirat wahai Rasul, antara Rasulullah

Rasul, kalaupun Allah menyelamatkan saya, kemudian saya dimasukkan ke dalam surga, surga yang manakah untuk saya, wahai Rasulullah? Sementara engkau yang seorang utusan Allah, Allah pasti akan meninggikanmu dan menempatkanmu bersama dengan para Rasul-Rasulnya Allah dan para Nabi-Nabinya Allah. Ya Rasulullah, saya tahu meski serendah apapun surga, pastilah ia berisi dengan segala kenikmatan. Tapi Rasul, apalah arti kenikmatan makanan surga jika saya adalah seorang yang tahan lapar? Apalah arti kesenangan terhadap bidadari-bidadari surga jika saya adalah seorang laki-laki yang tahan terhadap urusan perempuan? Apalah artinya surga jika di dalamnya saya tak dapat memandang wajahmu, wahai Rasulullah? Seseorang yang saya tak tahan jika tak berjumpa denganmu. Inilah yang membuat saya tiap kali mau makan, kepikiran hal ini, saya jadi gak sanggup makan, wahai Rasul. Tiap kali mau tidur, saya kepikiran hal ini, hilang ngantuk saya, wahai Rasulullah. Apalah arti surga jika di dalamnya saya

Allah menurunkan malaikat Jibril membawa kabar gembira bagi Thauban, sang pecinta sejati. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira untuk Thauban yang ada di hadapannya, juga Thauban-Thauban untuk setiap generasi, para pecinta-pecinta sepanjang zaman. Dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar cintamu kepada baginda Nabi, jika benar kamu begitu merindukan Sayyiduna Nabi, jika benar rasa di dalam hatimu kepada Nabi besar Muhammad, maka kamu adalah di antara orang yang mendapatkan kabar gembira ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Minallah wa kafa billahi alima. Sadaqallahul adzim. Man yuti'illah war rasul, selagi taat jalanmu kepada Allah dan Rasul. Thauban, jika sesudah hari ini kamu tetap berada dalam jalan taat kepada Allah, jalan taat kepada Rasulullah, ketaatan yang dilandasi cinta, ketaatan yang sebabnya adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan keinginan untuk bisa membersamai Nabi Muhammad. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mereka di akhiratnya akan berkumpul dengan orang-orang yang diberi nikmat paling banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minan nabiyyin, dia akan berkumpul dengan para nabi. Kamu wahai Thauban akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kamu wahai pecinta akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Siapapun kamu, lelakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, dari kotakah, dari

dan kamu taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang diberi nikmat paling banyak oleh Allah. Minan nabiyyin, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan para nabi. Wasiddiqin, dikumpulkan dengan para wali. Wasyuhada, dikumpulkan dengan para peraih syahid, para syuhada. Wasalihin, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka adalah seindah-indah kawan. Dzalikal fadlu minallah, itulah anugerah terbesar dari Allah. Jika di akhirat nanti kamu dapat membersamai Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah, itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Bukan dengan kamu diberi uang paling banyak di dunia, bukan dengan kamu diberi ilmu paling banyak di dunia, bukan dengan kamu diangkat menjadi pejabat di dunia, bukan bahkan dengan kamu diberi surga paling tinggi, bukan, akan tetapi ketika kamu dapat

Kita minta kepada Allah, Allahumma rizukna murafaqatan nabi bil akhirah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat, ya Allah. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Cukup Allah sebagai yang mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui seberapa cintamu kepada Nabi Muhammad. Cinta itu bukan urusan kata-kata, Bu. Cinta itu bukan sekedar ucapan keluar dari mulutmu, Dek. Cinta bahkan bukan hanya sekedar salawat yang kamu baca dari lisanmu. Sementara hatimu belingsatan memikirkan ini dan itu. Cinta adalah rasa hati. Cinta

semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa yang itu. Para sahabat paling khawatir di akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Pernah Nabi satu waktu khutbah Jumat, Nabi cerita tentang kiamat. Tiba-tiba ada seorang sahabat Badui, seorang yang hadir di sidang Jumat, di khutbah Jumat itu. Dia dari Badu, dari kampung, jadi gak tahu banyak peraturan dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad bercerita tentang khutbah, bercerita dalam khutbah Jumat tentang hari kiamat, dia langsung angkat tangan terus nanya sebelum diperkenankan. Padahal kita semua tahu khutbah Jumat gak ada sesi tanya jawabnya. Ya Rasulullah, mata sa'ah Rasul, kiamat sebenarnya kapan dah? Kayak Nabi cerita-cerita tentang kiamat, sebenarnya kiamatnya kapan sih gitu? Nabi memberi isyarat padanya untuk diam. Para sahabat pun juga memberi isyarat padanya untuk diam, dia pun diam. Sampai habis selesai khutbah, habis selesai Nabi Muhammad mengimami sholat, Nabi Muhammad berdiri kemudian bertanya, Manisa'il anisa'ah? Kata Nabi, tadi siapa tuh yang tanya kapan terjadi kiamat? Ana ya Rasulullah, kata si Badui tadi. Saya wahai Rasul penasaran kapan tuh kiamatnya. Nabi bukan menjawab, malah kembali bertanya padanya, Mada a'tatalaha? Kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya kamu sudah punya persiapan apaan? Dijawab sama dia, ya Rasulullah, ma'adabtulaha bikathratis salam wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya gak punya persiapan sholat sunnah banyak. Saya gak punya persiapan puasa sunnah banyak. Akan tetapi saya cinta padamu wahai Rasulullah. Bu, Dek, kalau masalah dalam agama ini seperti yang disampaikan beberapa orang yang mengatakan bahwa kita merayakan maulid bid'ah, baca sholawat bid'ah, ziarah makam nabi bid'ah, hadir majelis maulid, kalau masalahnya seperti itu, kalau masalahnya seperti yang disampaikan beberapa orang yang katanya Islam tuh yang penting kamu taat ibadah, yang penting kamu kerjakan aja apa yang diperintah, gak usah punya rasa cinta, gak ada rasa cinta-cintaan, agama ini tuh agama taat, agama realita, bukan agama rasa, katanya orang itu tadi. Kalau masalahnya seperti itu, Nabi terhadap sahabat ini pasti akan berkata, jangan Pak, kamu jangan cintai saya, kamu cukup saja taat pada saya, kamu cukup saja kerjakan ibadah-ibadah, jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah, teruskan ibadah-ibadahmu, gak perlu cinta pada saya. Tapi tidak begitu nyatanya. Terhadap seseorang yang berkata, saya tak punya persiapan sholat sunnah banyak,
saya tak punya pahala puasa sunnah banyak. Qara anni uhibbuka ya Rasulullah, hanya saja hati ini merasa cinta padamu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Sahabat semasjid angkat tangan, nyaris semua sahabat di masjid angkat tangan. Kayaknya ini pertanyaannya sama. Jadi Nabi suruh salah satu di antara mereka mewakilinya. Kenapa, kata Nabi? Ya Rasulullah, lahu khasah awlana ammah, wahai Rasul, ucapanmu tadi ini, anta ma'aman ahbabta, kamu

Nabi Muhammad menjawab, al-mar'u ma'aman ahab, siapapun orangnya di akhirat nanti dia akan berkumpul dengan yang dia cintai. Jika benar cintamu kepada Nabi, Bu. Jika benar cintamu kepada Nabi, Kak. Jika benar cintamu kepada Nabi, Dek. Kamu punya peluang untuk dapat di akhirat nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kamu berkemungkinan untuk nanti di hari akhirat Allah mengganjar cintamu dengan

Caranya gimana Ustazah? Bu, cinta itu nyata. Orang kalau cinta gak akan ragu. Orang kalau cinta gak bakalan ragu. Jadi kalau kamu nanya, saya cinta gak ya sama Nabi Muhammad? Berarti belum. Sebab kalau kamu beneran cinta, kamu gak akan ragu. Ibu saya tanya, cinta gak sama anaknya? Cinta. Gak ragu jawabnya. Tapi kalau saya tanya, ibu cinta gak sama suaminya? Kayak yang ibu saya tanya, kalau anakmu sesekali gak nurut sama kamu, ibu tetap cinta apa enggak sama anak ibu? Cinta. Tetap cinta kok sama anak tuh. Saat anakmu lagi sakit, tetap cinta apa enggak sama dia? Bahkan kayaknya tambah cinta, tambah kesian sama dia. Betul? Ibu saya tanya, kalau suami ibu naksir janda belakang rumah, ibu tetap cinta apa enggak sama dia? Kita tahu, hati kita tahu siapa yang kita cintai. Gak bisa dibohongi. Cinta tuh gak bisa dibohongi. Karenanya kalau kamu merasa, saya belum cinta loh sama Nabi Muhammad, saya biasa-biasa aja tuh kalau diceritain tentang Nabi Muhammad.